Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pantang menyerah adalah karakter yang melekat pada bangsa Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa bangsa ini mampu bangkit dari keterbatasan. Tantangan hidup seharusnya menjadi pelajaran, bukan menjadi penghalang. Sikap menyerah hanya akan menghentikan langkah. Maka dengan tekad dan usaha, jalan keluar selalu ada. Pantang menyerah melatih mental dan ketahanan diri. Nilai ini menjadi penting untuk menghadapi

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pangan bergizi itu pondasi tumbuh kembang Indonesia, terutama anak muda. Tubuh sehat bikin kita bisa belajar dan berkarya maksimal. Pangan sehat juga bantu orang dewasa untuk lebih produktif. Pilih bahan lokal bergizi sama dengan dukung petani dan kesehatan masyarakat. Pola makan yang sehat bisa mengurangi resiko penyakit dan malnutrisi. Keluarga juga punya peran penting dalam mencetak generasi berkualitas. Kesadaran ini harus dimulai dari rumah dan sekolah. Maka dengan pangan bergizi, generasi unggul lahir. Dari makanan sehat, masa depan Indonesia menjadi lebih cerah.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.

0: Banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di pada season kedua ya. Nah, teman-teman Pro 2 yang selalu hadir menemani teman-teman nih di pagi hari ini dengan informasi yang menarik dan berbagai dari berbagai belahan dunia. Nah guys, di tanggal 21 ini juga diperingati sebagai Hari National Junk Food Day di Amerika Serikat loh. Hari Junk Food National Amerika Serikat. Nah, peringatan ini dikenal sejak era tahun 1950-an teman-teman Pro 2. Dan ini juga menjadi hari ketika banyak orang menikmati makanan favorit mereka tanpa harus terlalu merasa bersalah. Namun yang menarik, kita ini ada nih, tidak ada catatan yang pasti mengenai siapa pencetus dari asal-usul peringatan ini teman-teman. Tapi istilah junk food ya, anyway, istilah junk food sendiri ini merupakan yang digunakan untuk menyebutkan makanan-makanan yang umumnya tinggi kalori, tinggi gula, garam dan juga lemak, dan juga rendah serat, rendah vitamin, rendah mineral. Contohnya itu kayak burger, kentang goreng, pizza, donat, keripik, dan minuman-minuman bersoda lainnya. Jadi walaupun identik dengan makanan cepat saji yang lezat, Hari Junk Food Nasional ini sebenarnya juga menjadi pengingat nih, supaya kita nanti lebih bijak dalam memilih makanan yang kita konsumsi setiap hari. Nah, kenapa ya? Kenapa sih junk food itu banyak banget disukai sama orang-orang? Kita bahas selanjutnya nanti teman-teman di periode bukit tinggi teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Nasionalisme itu sebenarnya bukan cuma soal ikut upacara atau hafal lagu wajib nasional. Di zaman sekarang, cinta sama Indonesia bisa ditunjukkan lewat hal-hal sederhana dalam hidup sehari-hari. Misalnya, saling menghargai walau berbeda, bangga pakai produk lokal, sampai bijak saat main media sosial. Kadang tanpa sadar, cara kita bicara dan bersikap di internet juga bisa mencerminkan rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Jadi, nasionalisme nggak harus selalu serius dan formal. Selama kita masih peduli menjaga persatuan dan mau ikut memberi hal positif untuk Indonesia, itu juga sudah termasuk bentuk nasionalisme.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 kita lanjut lagi ya. Teman Pro 2, salah satu alasan junk food tadi begitu populer adalah karena praktis dan mudah ditemukan serta rasanya cocok di lidah banyak orang. Di tengah kesibukan, makanan cepat saji sering jadi pilihan karena bisa dinikmati dalam waktu yang singkat. Jadi gak heran jika kayak burger, ayam goreng, tang goreng, sampai ke pizza itu menjadi menu favorit banyak orang di berbagai negara. Namun jika terlalu sering konsumsinya, junk food dapat meningkatkan resiko berbagai yang masalah kesehatan, teman-teman. Kandungan lemak jenuh, gula, garam yang tinggi dan berkontribusi terhadap obesitas, tekanan darah tinggi hingga meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi nggak baik ya kalau terlalu banyak, jika tidak diimbangi dengan pola hidup sehat bakal berbahaya nih. Oke, yang terpenting adalah memperhatikan porsi dan frekuensi konsumsi yang kamu konsumsi.

Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran? Tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita mulai lagi pembahasan kita di hari ini guys ya. Dan kita masuk di program sepada masih ya. Dan di program sepada ini kita masuk di yang part ketiga. Kita mulai di mengenal Hari Nasional Belgia. Karena hari ini dikenal sebagai Hari Nasional Belgia guys ya. Jadi hari ini menjadi salah satu juga momen paling penting dalam sejarah negara yang berada di kawasan Eropa Barat teman-teman. Jadi sebagai Raja Belgia pertama pada 21 Juli 1831, momen ini menandai berdirinya Kerajaan Belgia yang merdeka setelah memisahkan diri dari Kerajaan Belanda yang menyusul Revolusi Belgia pada tahun 1830. Dan meski deklarasi kemerdekaan terjadi di 1830, 21 Juli ini dipilih sebagai Hari Nasional karena menjadi simbol hari lahirnya pemerintahan Belgia yang berdaulat dan memiliki pemimpin sendiri. Dan sejak saat itu teman-teman, hari kemerdekaan Belgia ini diperingati setiap tahunnya sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan bangsa sekaligus juga memperkuat rasa persatuan masyarakat. Dan seperti apa sih suasana perayaan Hari Belgia di sana? Kita bakal bahas di konten selanjutnya ya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Bahasa daerah merupakan aset budaya yang mencerminkan identitas dan kearifan lokal masyarakat. Indonesia memiliki sekitar lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di berbagai wilayah. Kekayaan bahasa ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Namun, sebagian bahasa daerah kini menghadapi ancaman karena semakin sedikit penuturnya. Jika sebuah bahasa hilang, nilai budaya dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya juga dapat ikut hilang. Karenanya, penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari perlu terus didorong. Generasi muda juga dapat membantu melestarikannya lewat media sosial dan berbagai karya kreatif. Dengan menjaga bahasa daerah, kita turut menjaga warisan budaya bangsa untuk generasi mendatang.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan

Masyarakat berkumpul menyaksikan parade militer, atraksi dari pasukan keamanan, pertunjukan musik, hingga berbagai acara budaya yang terbuka untuk umum. Dan nanti di malamnya, langit Brussels ini biasanya dihiasi sama pertunjukan kembang api sih, yang menjadi penutup kemeriahan perayaannya. Tapi selain itu teman-teman, berbagai bangunan penting itu pasti dihiasi dengan warna hitam, kuning, dan juga merah, yang mana ini merupakan ini ya warna bendera Belgia. Dan warnanya juga memanfaatkan hari libur nasional untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati berbagai festival di ruang terbuka. Perayaan ini bukan hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga bakal menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan negara yang memiliki 3 bahasa resmi, yaitu ada Belanda, Prancis, dan juga Jerman ini.

0: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Memilih produk dalam negeri bukan hanya soal belanja, tapi juga mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Setiap pembelian produk lokal membantu usaha masyarakat untuk terus berkembang. Kini, kualitas produk Indonesia juga mampu bersaing dengan produk luar. Maka dengan membeli produk lokal, uang yang kita belanjakan turut menggerakkan perekonomian dalam negeri. Belanja cerdas berarti memilih produk yang bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi Indonesia.
2: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pola makan sehat merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Konsumsi makanan yang beragam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Sayur dan buah sebaiknya menjadi bagian penting dalam menu makan setiap hari. Makanan yang mengandung protein juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Di sisi lain, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan perlu dibatasi. Kebiasaan makan secara teratur dapat membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Memilih makanan segar dibanding makanan olahan juga menjadi langkah yang baik. Dengan pola makan sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara signifikan.

Sebelum mau berdua kita masuk ke calling kita tracker di pada hari ini ya. Nah, hari kemerdekaan Belgia ini mengajarkan bahwa setiap bangsa nantinya bakal memiliki perjalanan sejarah yang unik, teman-teman. Kayak Belgia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya dan juga bahasa. Tapi meskipun demikian, masyarakatnya bakal terus berupaya menjaga persatuan dan bekerja sama untuk membangun negara, teman-teman. So today, hari ini juga menjadi pelajaran untuk kita nih di Indonesia, dengan ratusan suku, bahasa, daerah, dan juga budaya yang berbeda-beda. Persatuan adalah kekuatan yang harus kita jaga. Mempelajari sejarah negara lain ini bukan berarti kita melupakan sejarah bangsa kita sendiri ya. Justru di sana kita malah bisa belajar bagaimana nih setiap negara memiliki perjuangannya, memiliki tantangan dan juga cara masing-masing dalam membangun bangsa. Jadi teman-teman Produ, mari kita semangat kemerdekaan dengan hal-hal positif seperti belajar, berkarya, menghargai perbedaan dan juga menjadi sosok-sosok yang menjaga persatuan. Kalau gitu kita tutup dulu pada kita hari ini. Thank you for today guys. So see you tomorrow and bye-bye. Kita bakal masuk ke program selanjutnya. Bakal ada Produ Religi dari pukul 9 hingga pukul 10 untuk kamu di pagi hari ini.

0: Kalau dulu, nongkrong identik sama duduk berjam-jam. Sekarang makin banyak anak muda yang pilih nongkrong sambil olahraga. Mulai dari komunitas lari pagi, badminton sore, sampai basket akhir pekan. Selain bikin badan lebih aktif, lingkungannya juga cenderung positif. Karena semua datang dengan tujuan yang sama. Berkembang jadi versi terbaik dari diri sendiri.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
7: Teman terbaik.

0: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Prodi 2, kita masuk ke Prodi 2 Religi. Dan ini ruang yang aja kita bakal merenungkan nilai-nilai kehidupan melalui agama, budaya, dan juga kearifan lokal ya. Nah, guys, teman-teman Prodi 2, Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki ratusan suku, bahasa, dan juga agama ya. Dan meski berbeda-beda, masyarakat Indonesia ini memiliki banyak tradisi dan juga mengajarkan hidup rukun dan saling menghormati. Nilai-nilai ini juga lah yang menjadi sejalan dengan ajaran agama yang mengajak umat manusia untuk menjaga persaudaraan teman-teman dan juga menciptakan perdamaian. Tapi salah satu tradisi yang menarik itu adalah ngejot. Nih, ngejot ini dari Bali, teman-teman. Nah, kalau kata ngejot ini berarti memberi. Tradisi ini dilakukan dengan saling berbagi makanan kepada tetangga, termasuk yang berbeda agama sekalipun. Menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Galungan, Nyepi, Idul Fitri, Idul Adha, hingga ke Natal, tradisi ini menjadi simbol persahabatan, kepedulian, dan juga rasa syukur. Bahkan di ajaran Islam sendiri, teman-teman, berbagai makanan dan mempererat silaturahmi ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, teman-teman. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. That's right. Dari tradisi ngejot ini kita belajar bahwa perbedaan tidak menghalangi kita untuk saling menghormati dan juga berbaik kebaikan, kan?

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Indonesia memiliki banyak karya anak bangsa yang mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Produk lokal, UMKM, dan berbagai inovasi kreatif menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Data menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa karya anak bangsa memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Saat ini, semakin banyak produk lokal yang berhasil menembus pasar global dan mendapatkan pengakuan dunia. Dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri, kita turut mendukung pertumbuhan usaha lokal serta membuka lebih banyak lapangan kerja. Karena itu, bangga menggunakan karya anak bangsa adalah salah satu cara sederhana untuk ikut membangun Indonesia yang lebih maju.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
3: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
4: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita dari Bali, kita beralih ke Maluku yang memiliki tradisi luar biasa bernama Pela Gandong. Nah, Pela ini berarti ikatan persaudaraan, sedangkan Gandong ini berarti saudara. Jadi tradisi ini mengikat dua atau lebih desa untuk saling membantu dan juga menjaga satu sama lain, teman-teman. Tapi meskipun berbeda agama maupun latar belakang juga, filosofi ini telah menjadi perarat perekat kehidupan masyarakat Maluku selama bertahun-tahun. Salah satu nilai yang dikenal dari Pela Gandong ini adalah Ale Rasa Beta Rasa, yang artinya apa yang kamu rasakan, aku juga ikut merasakannya. Kalimat sederhana ini mengajarkan empati, kepedulian, dan juga kebersamaan, teman-teman. Karena dalam kehidupan beragama, nilai seperti ini juga sangat penting ya. Ketika kita mampu merasakan kesulitan orang lain, kita akan lebih mudah juga menolong, memaafkan, dan juga menjaga kerukunan. Perbedaan gak seharusnya menjadi alasan loh untuk saling menjauh. Justru dengan saling mengenal dan menghormati, persaudaraan akan semakin kuat.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri,

0: gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya. Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah nggak sih bangga banget kalau pakai produk luar negeri? Ya, nggak salah. Tapi jangan lupa, banyak juga karya lokal yang kualitasnya nggak kalah keren. Mulai dari fashion, aksesoris handmade, sampai ke produk kreatif lainnya. Setiap kali kita mendukung karya lokal, ada mimpi, usaha, dan juga kreativitas anak bangsa yang ikut tumbuh. Jadi, sesekali sebelum check out, coba lirik juga ya produk lokal. Karena kalau bukan kita yang dukung, siapa lagi?
2: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
3: Akbar, keluar Bar!
2: Apaan sih Mak? Bentar napa? Orang lagi main.
3: Akbar, sebelah barat sana udah ada petik beliung mengarah sini Bar, keluar ayo! Akbar!
2: Mama!
4: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
5: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
6: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Teman-teman Prodia, tradisi-tradisi seperti ngejot tadi dan juga pela gandong ini menunjukkan bahwa perdamaian bukan hanya sebuah harapan ya, tetapi juga bisa diwujudkan melalui tindakan nyata. Sebagai generasi muda, kita juga bisa nih memulai dari hal-hal sederhana. Menghargai teman yang berbeda pendapat, menjaga ucapan juga agar tidak menyakiti orang lain gitu ya. Dan teman-teman juga bisa membantu sesama tanpa melihat latar belakangnya siapa, serta menyebarkan kebaikan di media sosial, guys. Agama mengajarkan kasih sayang, sementara budaya Nusantara mengajarkan kebersamaan. Kita keduanya berjalan seiringan, maka akan lahir masyarakat yang damai, yang menghormati dan penuh toleransi. Semoga kita semua menjadi pribadi yang membawa kedamaian ya ke teman-teman Pro 2, bukan hanya melalui perkataan tetapi juga melalui sikap dan perbuatan. Oke, okay? Dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan kalau gitu aku bakal tutup kebersamaan kita di Pro 2 Religi ini karena enggak kerasa udah mau sejam aja kebersamaan kita. Tapi kita putar dulu beberapa musik yuk buat kamu di pagi hari ini.

Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di Indonesia. Mereka bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga bisa menjadi inovator dalam bidang pertanian dan pangan. Di era digital seperti sekarang, anak muda dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih efisien. Misalnya, melalui urban farming, hidroponik, atau pertanian berbasis aplikasi. Selain itu, generasi muda juga bisa membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi food waste. Semangat kreatif dan keberanian untuk mencoba hal baru membuat anak muda mampu menghadirkan solusi atas tantangan pangan. Jika peran ini terus dikembangkan, ketahanan pangan Indonesia akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih baik. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Selain itu, olahraga secara rutin dapat membantu meningkatkan kebugaran fisik. Istirahat yang cukup juga berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Kebiasaan minum air yang cukup dapat membantu menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara keseluruhan.
1: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro, itu dia lagu dari Baras Suara Sementara. Dan kayaknya ini juga bakal menutup kebersamaan kita hari ini, teman-teman ya. Thank you for today, udah nemenin aku dari jam 5 subuh tadi ya, teman-teman ya. Dan udah gak kerasa udah 5 jam aku nemenin kamu. Dan sudah waktunya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena nanti bakal ada penyiar lain yang bakal gantiin aku dan bakal nemenin kamu. So guys, enjoy bareng penyiar selanjutnya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan kalau gitu, sembari menunggu penyiarnya datang nih, aku puterin lagu terakhir di hari ini. Akan ada Olivia Rodrigo, Vampire, untuk kalian.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, selamat siang. Gimana kabarnya siang ini? Senang banget aku Ashabul bisa menemani kamu di santai siang teman Pro2 hingga nanti pukul 3 sore. Seperti biasa teman Pro2, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro2 Info. Teman Pro2 informasi yang pertama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah dengan angka stunting tinggi. Yaudah teman Pro2, langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jakarta Senin 20 Juli 2026. Dan teman Pro2 Agustina juga mengatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Ya mana menurutnya teman Pro2 selama ini penentuan penerima manfaat ini lebih banyak mengikuti lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah. Teman Pro2 beralih ke informasi yang kedua di siang ini. Aston Villa ini telah menandatangani gelandang menyerang Johan Manzambi dari Freiburg. Yona teman Pro2, ketertarikan itu datang setelah pemain internasional Swiss itu tampil manis di Piala Dunia dengan 3 gol dan 2 assist saat Swiss mencapai perempat final untuk pertama kalinya sejak 1954. Dan teman Pro2, kamu juga perlu tahu Manzambi ini bergabung dengan Akademi Freiburg pada 2023 dan juga dipromosikan ke tim senior setahun kemudian. Yang mana ia telah membuat 58 penampilan dengan 9 gol untuk klub Bundesliga tersebut. Dan teman Pro2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di siang ini. Jangan kemana-mana, stay cuma aku Ashabul di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Sabul di 94,8 FM dan senang banget nih teman Pro 2 di siang ini ya, Sabul kembali menyapa kamu, nemenin kamu dengan ragam program teman Pro 2. Salah satunya ada zona musik kamu. Dan gak hanya itu teman Pro 2, nanti bakalan ada Funtertainment, terus Pro 2 Sport dan asiknya bisnis. Dan untuk edisi hari ini teman Pro 2, aku bakal menghadirkan narasumber yang luar biasa teman Pro 2 ya, di program asiknya bisnis. Ini bukan bisnis yang biasa kamu lihat teman Pro 2, tapi ini bisnis yang ya jarang banget teman-teman ya. Apa itu? Boleh banget ke poin Instagram kita di @pro2bukittinggi. Dan teman Pro 2, gak hanya itu, aku juga mau kasih informasi seputar hal-hal yang mungkin bakalan jadi informasi terbaru, terupdate, terkini nih buat kamu teman Pro 2 ya selama beberapa waktu ke depan. Dan teman Pro 2, sebelum itu aku mau sapa dulu nih adik saudari aku yang bakalan nemenin aku nih teman-teman ya di siang ini, ada Diva. Halo Diva.
2: Hai teman Pro 2.
1: Diva gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Abang gimana bang?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Oke.
1: Iya. Diva gimana nih? Excited nggak hari ini?
2: Agak turun dikit.
1: Kenapa?
2: Kayaknya lagi low energy deh.
1: Atau karena jagoan Diva di Piala Dunia 2026?
2: No, bukan my ya? Jagoan is Spanyol.
1: Serius? Yes. Harusnya sekarang semangat. Kenapa agak sedikit ini? Atau Diva ngikutin ini abang nih?
2: Iya, ngikutin abang karena ngikutin abang lagi low ya.
1: Iya benar, kau tahu.
2: Kelihatan.
1: Kedengaran ya. Benar banget, tapi semoga tidak mengurangi nih teman-teman ya. Tidak mengurangi kemaksimalan kita nyapa kamu dengan ragam program ya nanti bakalan kita bawain. Betul enggak,
2: yes,
1: Diva?
2: Betul.
1: Iya. Atau kita mau undang satu lagi nih supaya lebih semarak.
2: Lebih fun ya, boleh,
1: iya.
2: Boleh.
1: Boleh ya?
2: Boleh.
1: Oke, nanti kita undang. Tapi sebelum itu Diva, ada lagu Mesahira yang bakalan lewat.
2: Mm-hmm.
1: Sebelum kita sapa satu lagi nih bidadari RRI.
2: Yes.
1: Oke, nama Pro 2 tetap di 94,8 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sekarang, makin banyak yang mulai peduli soal TBC. Penyakit ini menyerang paru-paru dan bisa menular lewat udara. Tapi yang perlu diketahui, TBC bisa dicegah dan juga bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Program vaksin dan pemeriksaan jadi bagian dari upaya untuk mengurangi penyebarannya. Karena kondisi seperti ini lebih mudah dikendalikan kalau diketahui lebih awal. Jadi, yang penting tahu, paham, dan bisa ditangani.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, jumpa lagi bersama aku Diva di sini dan juga ada siapa lagi nih?
1: Ada aku Rindu.
2: Dan Hai. Ada Sabul tentunya ya, teman Pro 2 di siang ini. Teman-teman, ini kita karena rindu banget sama kamu, makanya aku dan Diva undang Rindu.
0: Hai Rindu, Kak Rindu.
2: Rindu gimana nih? Semangat enggak?
1: Semangat banget dong.
2: Iya, itu alasan kita, betul ya Diva ya?
1: Betul. Harus ada aku baru semangat.
2: Bener, gitu. Bener. Kita mau ngapain nih 2 jam ini, teman-teman?
0: Nah, jadi 2 jam ini Bang, kita bakalan puterin requestan lagu dari Sobat Pro 2. Supaya kerjanya semangat,
2: betul.
0: Dan menjalani harinya juga lebih cheerful.
2: Betul. Yes. Caranya gimana? Boleh Rindu kasih kiat-kiat enggak tuh? Okay. Yang pertama buka ini, mana tahu.
1: Pertama, kita bisa lewat Instagram, itu
2: benar.
1: Ada linknya, bisa diisi. Atau juga bisa lewat WhatsApp kita di nomor 0811-6699-480.
2: Betul sekali, teman Pro 2. Jadi nggak ada alasan lagi buat kamu nggak mau request lagu, betul?
0: Mm, betul.
2: Mana tahu nih, ada yang kayak kita nih, patah hati.
1: Cialah.
2: Aduh.
1: Atau mau ngirim-ngirim pesan juga.
2: Iya, bisa buat, jadi.
0: Buat someone special, langsung aja.
2: Boleh banget teman-teman ya. Jadi langsung aja kamu ramein Zona Musik Kamu edisi hari ini di tanggal 21 Juli 2026. Dan kita bertiga bakal nemenin kamu teman Pro 2 muterin lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu, atau lagu yang relate sama hidup kamu di 2 jam ini sebelum kita meninggalkan pukul 12. Namun sebelum itu kita mau cerita-cerita dulu, boleh gak sih?
1: Boleh banget dong.
2: Mau cerita apa kita nih?
0: Cerita apa ya?
2: Apa ya? Ini teman-teman lihat suasananya cerah banget gak di luar?
1: Mendung, udah 2 hari mendung.
0: Enggak, tapi tadi udah cerah kok.
1: Emang
0: tapi
1: iya.
0: Sekarang udah agak
1: mendung lagi
0: dikit.
1: Ya.
2: Ini pasti ada penyebabnya nih kenapa mendung nih. Atau jangan-jangan Rindu, ini kalau kita lihat Diva dari kita bertiga yang paling patah hati itu Diva enggak sih hari
1: iya,
2: ini?
1: Iya, tadi dia hidupin lagu patah hati terus.
2: Benar, kenapa Diva? Ada apa?
0: Enggak ada apa-apa sih, cuma lagi dikit aja habis gitu energinya, Bang.
2: Oh, gitu ya.
0: Harus tetap semangat.
2: Diva ada curhat ke Rindu enggak?
1: Enggak ada sih Bang, tapi tenang Diva.
0: Apa tuh?
1: Kita dengerin lagu di sini bisa bikin cheer up lagi.
0: Yes.
2: Bener banget. Mana tahu Diva juga mau request lagu, betul ya Rindu ya?
1: Boleh banget.
2: Boleh banget. Teman-teman mau request lagu enggak?
1: Aku mau deh, nanti aku kirim ke WhatsApp 0811-6699-480.
2: Itu yes. Dia teman-teman ya, jangan mau ketinggalan dari Kak Rindu dan juga Kak Diva. Makanya dari sekarang kamu langsung aja kunjungi WhatsApp kita atau Instagram kita dan isi link yang udah kita bagiin, betul? Dan kita putarin dulu ada Nabila Takiyah dengan Cegil. Ini requestan dari teman kita, ada Kak Melinda dari WhatsApp Pro 2. Ini dia.

0: balik lagi teman Prodo, barusan ada Cegil Nabila Taqiyah. Gimana perasaan teman-teman ketika dengerin lagu Nabila Taqiyah?
1: Semangat, semangat lagi.
2: Semangat.
0: Serius, ini kan Nabila Taqiyah soft spoken ya.
2: Tapi semangat ya.
0: Boleh.
2: Tapi bohong.
0: Tapi bohong. Bener. Teman-teman, ini saatnya kita bakal sapa-sapa yang udah join bareng kita di Zona Musik Kamu edisi hari ini. Ada siapa aja toh? Dari siapa dulu? Rindu atau Diva?
1: Dari Kak Rindu dulu.
2: Oke. Okay. Ini ada yang request lagunya sama nih Bang. Ada dari April SHD, ada Gaby Gartiana, Nana Arfas, dan juga Tania Yasika.
0: Mereka mau ngutarin apa nih?
2: Dengan judul Di Ujung Minggu, walaupun ini masih awal minggu ya.
0: Bener.
2: By Miss Ahira.
0: Baik, ini kelihatannya teman-teman pengen banget hadir di ujung minggu supaya libur kali ya.
2: Iya, oh iya ini juga ada pesan-pesannya nih Bang.
0: Apa tuh?
2: Terima kasih Kak, sehat selalu. Sukses offer and showcase-nya Fajar. Terus ada juga jaga kesehatan, jaga mood, jaga hati. Dan terima kasih Kak Ashabul katanya.
0: Waduh.
2: Jaga perasaan juga.
0: Sama-sama, jaga perasaan gak tuh? Boleh. Dan penting banget ya, jaga hati, jaga perasaan, jaga kesehatan tadi juga ada.
2: Iya,
0: Rindu ya.
2: Iya
0: benar. Apalagi sekarang ini cuacanya gak menentu, kadang hujan, terus tiba-tiba panas. Sama kayak perasaan kamu buat aku. Aduh, terus ada siapa lagi Rindu?
2: Ada dari Zatia, dengan judul Pura-Pura by Liodra.
0: Gak boleh pura-pura, cukup lagunya aja ya, teman Pro 2 ya. Terus di live TikTok kita ada gak? Ini kita belum kasih informasi kalau misalkan hari ini kita juga ada
2: live TikTok.
0: Bener, bener. Ini BTW Divanya tidur atau gimana nih Rindu?
2: Hilang banget nih semangatnya.
3: Udah bangun.
2: Udah bangun Diva.
0: Oh udah bangun.
3: Habis dari NTT tadi.
2: Jauh ya?
3: Jauh, aku pengen ke situ.
0: Seberapa berkesan sih NTT?
3: Gak tahu ya, karena budaya itu unik gitu loh Bang.
0: Oh gitu ya. Atau jangan-jangan pas kita sapa ada teman Pro 2 yang dulu dari NTT.
3: Yes, mana nih suaranya?
0: Mana nih? Pura-pura dari Liodra. Oke, okay, next ada siapa lagi Kak Rindu?
2: Ada dari Yeni.Lindawati dengan judul Salah Apa Aku by Fajar Nur.
3: Aduh. Salah apa ya aku Bang?
0: Salah apa ya?
2: Aku salah apanya?
0: Oke, okay. Nanti kita terka diri kita ya, salah apanya gitu teman-teman ya.
3: Gak sadar ya dengan kesalahan kita ya Allah parahnya.
0: Next, Rindu.
2: Udah habis sih Bang.
0: Serius?
2: Serius.
0: Oke, okay.
2: Baru ada itu.
0: Ada yang join gak di live TikTok kita?
2: Aduh,
0: boleh disapa-sapa
2: belum,
0: dulu.
2: Belum ada nih. Ayo dong komen-komen.
0: Teman-teman boleh komen. Terus di WhatsApp ini juga banyak nih teman-teman ya. Kita sapa satu persatu. Yang pertama ada Kak Maria.
4: Hai Kak Maria.
5: Hai Kak Maria.
0: Pagi Kak.
4: Pagi.
0: Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Linor. Mau request lagu berjudul Hahad. Makasih Kak. Sama-sama.
4: Sama-sama.
0: Kita cari dulu nih, haha ya. Supaya kita juga hahaha di hari ini.
2: Ini lagu best seller ya Bang.
0: Bener, bener banget. Best seller banget nih di Pro 2 ya.
2: Semangat banget nih para Berbinar.
0: Gak hanya itu, tapi lagu yang sama juga di request sama.

0: Sama siapa nih? Kak Banyu.
1: Hai Kak Banyu.
2: Hai Kak Banyu.
0: Lagu yang sama juga di request sama Kak Niar Dwi Aliviani. Kak Viani.
1: Hai Kak Viani.
0: Oke, terus lagu yang sama ini juga di request. Oke, bentar kita cari dulu nih lagunya ya. Kita masukin dulu baru kita sapa yang lain. Sebentar, mana nih?
1: Oke.
0: Haha Sabrina Linur. Ini padahal lagunya sering kita puterin. Oke. Terus lagu yang sama teman-teman ini juga di request teman kita ada Kak Asri.
1: Hai Kak Asri.
0: Semoga kita selalu dipertemui dengan yang Asri-Asri. Setuju enggak?
1: Setuju Amin. Banget.
2: Setuju.
0: Lagu yang sama di request sama Kak Tasya.
1: Hai Kak Tasya.
2: Hai.
0: Kak Tasya, terus juga ada Kak Fatim.
1: Hai Kak Fatim.
0: Lagu yang sama juga di request sama Kak Widi.
1: Hai Kak Widi.
2: Hai.
0: Tuh Kak Widi, Kak Fatim, ini kita semangat nih sapa ya. Kakak juga harus semangat kirimin pesannya, salamnya atau mau apa namanya? Mau join bareng kita via telepon itu juga bisa di WhatsApp yang tadi disebutin sama Rindu teman-teman ya 0811 6699480. Dan nomor Pro 2 juga join bareng kita ada Kak Adnya Wati. Ya mana Kak Wati ini mau diputerin lagu Sumpah Mati.
1: Waduh.
0: Pernah dengerin gak? Oke, next lagu Haha Sabrina Linur ini juga di request sama Kak Putri Sagita Destiani.
1: Hai Kak Putri.
2: Hai.
0: Terus juga ada nih, halo Kak, aku Nailul dari Berbinar Fanbase Sabrina Leanur, mau request lagu Haha by Sabrina Leanur. Makasih, sama-sama. Ini ada teman kita di Jakarta, teman Pro 2.
1: Waduh, jauh banget. Jauh.
0: Ada Kak Adip, sapa dulu dong Kak Adipnya.
1: Hai Kak Adip. Hai, dari Kak Jakarta.
2: Hai.
0: Kata Kak Adip, makasih ya Kak, semangat kerjanya. Siap.
2: Yes.
0: Terus Kak Adip mau diputarin lagu dari Gahoki, nanti kebakalan kita cari ya. Hai Kak, aku perkenalkan Melati. Ada Kak Melati tuh, teman-teman.
1: Hai Kak Melati. Hai.
0: Iya, Kak Mawar ada.
1: Kasih kamu secantik Melati ya.
0: Iya, yes. Betul banget. Pasti ini pasti. Aku mau request lagu dari Reality Club. Oke, boleh banget.
1: Wah, favorite aku banget tuh Reality
0: Serius.
1: Club. Serius.
0: Mana tahu ini berjodoh lewat udara gitu ya. Jodohnya lagu Kak Melati kita puterin.
1: Oke.
0: Artinya ada di playlist hari ini. Dan ada Kak Emil.
2: Hai Kak, Kak Emil.
0: Kenal gak Kak Emil?
2: Siapa
0: kenal
2: ya Kak Emil?
0: Penyiar Pro 2.
2: Yes, aku tahu.
1: Kenal dong Bang Emil.
0: Bang Habul, aku Emil di Bukit Tinggi. Request semangatin progresif.id agar berhasil. Yuk semangatin dulu nih.
1: Semangat progresif.id.
2: Semangat.
1: Semoga sukses terus.
2: Amin.
0: Amin. Ya mana Kak Emil sekarang lagi ngurus berkas katanya.
2: Wow, semangat
0: dong.
1: Semangat Bang Emil,
2: terus berkasnya. Berjuang.
1: Nanti
2: terus
1: kalau berjuang. Sukses jangan lupain aku ya.
0: Bener.
2: Who are you?
0: Jadi Kak Emil kalau misalkan udah sukses di Progresif bisa bawa Rindu, bisa bawa Diva ke kantor progresif.id.
2: Ikut.
0: Bener banget. Tapi ini kan Kak Emil bilang nih lagi ngurus berkas. Tapi teman-teman tahu nggak? Kak Emil tuh nggak hanya ngurus berkas, tapi ngurus banyak hal. Di balik sosial media progresif, terus di balik bagaimana marketingnya progresif itu ada Kak Emil.
1: Aduh, semangat Bang Emil.
0: Menginspirasi banget enggak? Banget ya?
1: Banget.
0: Dan ternyata Kak Emil lagi sama Kak Uti nih sekarang nih. Lagi sama Kak Uti juga. Hai. Sapa dong Kak Utinya, teman-teman.
2: Hai Kak Uti.
0: Oke. Suaranya soft spoken banget teman-teman ya.
1: Aku kan green flag banget soft spoken.
0: Boleh. Sip, ini Kak Emil, Kak Uti mau diputerin lagu Kumpul Bocah. Emang ada ya?
2: Kumpul Bocah ada, lagu dari Lalail Manino enggak sih?
0: Boleh.
2: Aku juga suka lagu itu. La la la
0: la la la la. Oh, oke. Okay.
1: Dari
0: siap.
1: TikTok juga ada nih, Bang. Siapa itu?
0: Boleh, ada siapa? Kak Rindu sapa dulu sebelum keluar nih teman kita.
1: Oke, ini ada dari Ladiva.
0: Kak Ladiva.
1: Iya, Kak, request lagu Running dong by Gaho. Semangat kerjanya katanya.
0: Oke. Okay. Running ya.
2: Running.
0: Next.
1: Ada juga satu lagi nih.
2: Siapa tuh?
1: Bang Habul mau lagu Ruang Baru Barsena Berstandi.
0: Boleh Ruang Barsena, Baru.
1: Dari Bang Langs.
0: Oh, Bang Gilang. Kak Rindu, sampein dulu nih. Bang Habul nyampein salam hangat untuk Bang Gilang. Salam khusus Bilang.
1: Bang Gilang, Bang Habul kasih semangat nih. Yes. Ini salam khusus dari Bang Habul.
0: Benar, katanya udah lama gak sapa Bang Gilang.
1: Katanya udah lama gak sapa Bang Gilang.
0: Dan ini mentang-mentang ada Rindu di layar itu, Bang Gilang baru join. Yeah. Bang Gilang, thank you banget ya udah request dan juga buat teman-teman yang lain. Nanti bakalan kita lanjutkan. Rindu, catat dulu nama-nama teman-teman yang udah join. Bang. Nanti kita lanjutkan, kita puterin dulu satu persatu lagu requestan kamu teman Pro 2. Kita ke di ujung minggu dari Mesa Hira. Ini dia.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang? Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
3: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
2: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
3: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
4: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng kita bertiga.
1: Hai.
0: Gimana? Tambah semangat ya.
1: Tambah semangat dong.
0: Karena banyak yang join via live TikTok.
2: Yeay. Energi aku tambah loh Bang, tadi aku kan lesu kan.
0: Iya benar.
2: Sekarang sudah
0: semangat. boleh. Kita harus semangat sampai akhir.
2: Yes.
0: Dan kita mau sapa lagi ada Kak Iil dan Kak Uti.
1: Mm-hmm.
0: Sapa
1: Hai,
0: lagi
1: Kak
0: dong.
1: Hai.
2: Semangat kakak buat menjalani hari meskipun berat ya harus dijalani.
0: Aduh, seberat
2: kata-kata hari ini.
0: Iya, kata-kata hari ini gak tuh seberat ngejar IPK 4 bagi mahasiswa.
1: Aduh, aduh nightmare banget.
0: Betulnya teman-teman IPK-nya berapa sekarang? Boleh. Oke. Dan seperti yang tadi Kak Emil sampaikan nih teman-teman ya, bahwasanya Kak Emil sekarang lagi ngerjain berkas-berkas untuk salah satu ya perusahaan Kak Emil. Jadi kita doain semoga usahanya lancar, luncur dan jaya.
2: Lancar, luncur, jaya.
0: Bener, mana tahu kita kebagian jayanya Kak Emil, Kak Uti. Iya benar. Dan di samping itu boleh sapa dulu nih ada teman kita Kak Tia Insani.
3: Hai kakakku. Hai kakakku.
0: Ya mana Kak Tia nih. Halo Mimin, aku Tia mau request lagu dari Grand Friendly sekali ini saja, makasih.
2: Yes, lagi galau Bu.
0: Jangankan sekali ini saja.
2: Beribu-ribu kali juga gue jabanin.
0: Bener banget Diva ya. Dan ini Kak Tia ngucapin makasih ya Min, kalau ganti lagu apakah bisa? Boleh dijawab dong. Rindu sama Diva, boleh ganti lagu nggak?
2: Boleh.
0: Yes, boleh.
2: Untuk buat kakakku apa sih yang enggak?
0: Bener, apa sih yang enggak bisa buat Kak Tia Insani. Dan ini Kak Tia mau diputarin lagu NCT Dreams. Oke. Dan pesannya tuh buat teman-temanku yang lagi ngejar mimpi, semangat ya kalau ada waktu kita kumpul lagi.
1: Iya sedih deh.
0: Bawang banget.
1: Pengen kumpul bareng Kak Tia.
0: Bener.
2: Kakakku sama temen-temennya dong.
1: Aku kan juga boleh jadi temennya.
2: Boleh lah, gabunglah sama circle.
0: Tapi ngomongin temen nih, Kabul kan dapat bocoran nih teman-teman gak selamanya di RI. Bakalan berakhir di beberapa minggu lagi. Itu gimana toh?
1: Sedih
2: aku.
1: Aku udah mulai ini, udah mulai bonding sama semuanya.
2: Aku juga udah mulai nyaman.
1: Kayaknya aku bakal nangis sih nanti.
0: Pasti nangis ya. Semoga penutupannya bareng abang.
2: Aku kuat kok, aku gak nangis nanti.
1: Iya, aku juga gak nangis.
0: Yakin? Ini abang catet nih ya.
2: Catet.
0: Kalau nangis gimana? Traktir abang ya.
2: Kalau nangis aku apa
1: kalo nangis
2: ya?
1: Udah. Namanya juga manusia.
2: Aku berusaha nggak nangis kok, tapi kalau nangis ya udah.
1: Ya udah kan, namanya juga manusia.
0: Tapi teman-teman tahu nggak, di tanggal 11 September itu kan hari yang luar biasa bagi RRI ini.
2: Apa
0: RRI
2: juga?
0: Bertambah usia.
2: Hari jadinya RRI.
0: Bener. Jadi teman-teman sebelum 11 September kan udah pergi nih.
1: Iya.
0: Boleh dong harapan untuk RRI-nya disampaikan sekarang aja.
2: Siapa dulu?
1: Kamu dulu.
2: Jadi karena RRI 11 September bakalan merayakan ulang tahunnya, aku berharap RRI tetap menjadi platform yang tetap memberikan informasi valid, berkelas, dan juga bisa share informasi yang akurat juga buat teman-teman di seluruh Indonesia, terutama di Bukit Tinggi.
0: Iya.
2: Semakin lancar, semakin jaya. Dan buat kakak-kakak dan juga abang-abang yang kerja di RRI juga selalu dikasih kesehatan dan makin semangat untuk bekerja buat keluarganya.
0: Amin ya rabbal alamin. Semoga ini bukan siaran terakhir kita bertiga. Takutnya Bang enggak ada dinas siang lagi sebelum teman-teman pergi.
1: Tenang Bang, malam Minggu aku juga ada di sini.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, sip. Jadi teman-teman yang malam minggunya mungkin udah kebayang sepinya gimana, join aja di Pro 2.
1: Betul.
0: Ada Kak Rindu.
1: Ada aku bakal temenin kalian.
0: Kak Diva ada enggak malam Minggu?
2: Malam Minggu enggak ada. Ada, Bang.
1: Ada di rumah.
0: Oh, ada di rumah. Boleh. Jadi untuk Kak Rindu ini di malam Minggu bakalan hadir untuk Kak Diva di setiap jam 10 ke jam 3.
1: Betul.
0: Tapi itu di hari-hari tertentu yang udah dijadwalkan RRI, benar ya?
1: Benar.
0: Dan tadi Kak Diva udah nyampein harapan untuk RRI, mana tahu nanti tanggal 11 enggak bisa datang langsung nih.
2: Ya, lihat. Mungkin karena kuliah jadi enggak bisa datang ke sini.
0: Benar. Aduh. Kak Rindu apa nih harapannya buat RRI?
1: Kalau dari aku semoga RRI selalu menjadi penghibur buat seluruh masyarakat Indonesia, terutama di Bukit Tinggi, dan juga sehat-sehat untuk semua kakak dan abang-abang di sini, juga bapak dan ibu di sini.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Semoga teman-teman juga. Semoga lupain aku ya.
0: Iya benar. Mana tahu nanti ada yang nanya tuh, Bang Habul, mana nih Kalifa sama Kak Rindunya? Kami udah rindu banget nih.
2: Aku lagi kuliah itu kayaknya.
0: Rindu yang kayak gimana ya? Aduh.
2: Pasti nanti bakalan sepi kok.
0: Mana tahu balik sebagai pegawai RRI. Amin. Doain aja. Mana tahu yang terbaik yang Allah berikan, dan teman-teman ada suratannya di sini.
1: Betul.
0: Oke, teman-teman gak boleh bawang-bawang nih. Oke ya, jadi buat Ayunda kita, teman-teman Pro 2, Kak Tia, tadi kita udah sampein ini pesan Kak Tia ya. Buat teman-teman Kak Tia yang lagi ngejar mimpi, semangat kalau misalkan ada waktu kumpul lagi. Tuh, teman-teman Kak Tia yang ngerasa temannya Kak Tia Insani, dimanapun kamu boleh banget kalau ada waktu kumpul bareng Kak Tia.
1: Makasih Kak Tia.
0: Karena sayang banget kalau misalkan bukan waktu berpisah ya, tapi kalau misalkan kita udah sibuk masing-masing, ya waktu itu nggak bisa diulang
2: kadang
0: lagi.
2: Iya benar. Cari waktu buat ketemu pergi main pun susahnya.
0: Bener,
2: minta
0: Diva,
2: ampun.
0: Bener. Itu makanya ya buat kamu yang masih bersama teman-teman yang luar biasa, buat kamu dalam proses kamu sekarang kalau bisa dimaksimalkan buat kumpul, kumpul. Dan kita mau putarin dulu nih lagu dari Kak Emil, boleh?
1: Boleh.
0: Lagu apa? Kumpul apa? Yuk.
2: Kumpul bocah.
0: Iya benar banget, udah nungguin kita dari tadi, udah bermenit-menit nih nungguin. Langsung aja ini dia, Kumpul Bocah dari Malik dan The Essential.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Hai teman-teman Pro 2, balik lagi sama kita.
1: Iya.
0: Diva. Hai.
1: Aku Habul.
2: Dan aku Rindu.
1: Bener, kita masih setia ya teman-teman ya.
0: Iya, setia.
1: Wajib nih, enggak boleh, enggak boleh karena Pro 2 teman
0: terbaik kamu.
1: Iya, teman Pro 2 barusan ada sumpah mati. Ini requestan dari siapa tadi? Teman
2: dari,
1: di TikTok ya?
2: Dari TikTok tadi,
1: okay. Aduh udah lewat namanya. Terus tadi juga ada ruang baru, ada
0: kumpul bocah,
1: running kumpul bocah, bener. Next running. Ada lagu apa, Diva? Siapa ya request?
0: Nah di sini ada requestan lagu dari Kak Tia Insani. Judulnya adalah My Youth dari NCT.
1: Boleh banget. Korea. Dan nanti bakal disusul dengan lagu Roni Parulian. Judulnya apa?
2: Judulnya Waltz Akhir Zaman. Ini requestan dari TikTok dengan nama Kak Irma Lovely Ching.
0: Wow.
1: Oke, okay. Tapi kembali kita ingatkan bagi teman-teman yang request di TikTok juga bisa isi link kita. Kenapa tuh alasannya, kenapa teman-teman boleh banget di spill ke teman-teman kita di 94,8 FM karena belum dengerin nih alasannya.
2: Biar nanti lagunya terdata dan bisa jadi top priority kita buat diputerin.
0: Nah, mana tahu nih musik atau lagu kamu masuk ke top 20 musik terbaik di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Bener banget. Makanya ya teman-teman, request di WhatsApp, request di live TikTok.
0: Betul?
1: Juga isi lagunya di link kita. Oke?
0: Okay? Instagram, betul.
1: Dan teman Pro 2 kita putarin dulu requestan dari
0: Kak Tia Insani.
1: Bener, dan nanti bakal disusul dengan requestan
2: dari Kak Irma.
1: Ada lagu NCT dan juga Roni Parulian. So kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bareng aku Asabul,
0: aku Diva,
2: dan aku Rindu
1: di Pro 2 Bukit Tinggi,
0: teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Iya, dong, Pro 2. Barusan ada lagu requestan dari Kak Rindu. Kita tanya Kak Diva ya, kenapa nih Rindu mau diputarin lagu OMG?
1: Aku kangen sama New Jeans, makanya aku request lagu OMG by New Jeans.
0: Boleh banget. Tapi kalau dari segi makna, ada hal khusus nggak? Kenapa
1: enggak ada sih bang, tapi Rindu. Biar lebih semangat aja gitu. Lagunya kan agak nge-hype gitu.
0: Bener, middle up ya teman Pro 2. The next ada requestan dari Kak Diva, mau diputarin lagu apa Diva?
2: Lagu Jatuh Hati dari Raisa.
0: Kenapa, sama siapa, di mana, kapan?
2: Siapa ibunya?
0: Atau karena jatuh hati nih? Divanya tadi pagi kurang semangat.
1: Iya, kenapa nih Diva? Iya.
2: Karena tadi kurang semangat, jadi semangatnya kita tambahin dengan lagu Jatuh Hati dari Raisa.
0: Boleh banget. Dan nanti bakal disusul dengan requestan siapa, hayo. Seseorang, dia mau diputarin lagu Mangu.
1: Aduh, siapa tuh seseorangnya?
0: Berat.
1: Berat nih.
0: Tapi ya, orangnya gak mau di-spill siapa, dengerin aja teman-teman. Aku yakin kamu pasti suka dengan lagunya. Kalau Diva sama Rindu, suka gak lagu Mangu?
1: Aku juga suka banget. Tapi agak relate gitu sih sebenarnya.
2: Maknanya sih aku kurang agak gimana gitu ya. Tapi kalau lagunya aku suka.
0: Boleh. Dan pasti banyak yang relate. Gak hanya Kak Rindu. Ini BTW Rindu katanya relate, Fa.
1: Relate dikit.
0: Pernah cerita gak sama Diva sebelumnya Rindu?
2: Kebetulan gak bang. Kayaknya di sini deh cerita. Boleh cerita.
0: Kenapa
1: jadi,
0: tuh?
1: Jadi kapan-kapan ya gitu.
0: Aduh digantung lagi nih kita sama Mamro 2 ya.
1: Ternyata digantung gak enak ya.
0: Bener, jatuh hati kita nanti. Aduh. Oke, gak apa-apa, it's okay. Nanti kalau misalkan ada momennya di program Love Lab, itu bagus. Bahas terkait kenapa Kak Rindu.
1: Boleh undang aku sebagai pembicaranya.
0: Boleh. Yes. Sudah, Mamro 2, jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Mungkin ini callingan kita dua terakhir ya, sebelum nanti kita closing di program ini. Kita puterin dulu, ada requestan dari Kak Diva. Dan seseorang yang mau disembunyiin identitasnya. Ini dia teman Pro 2, ada Jatuh Hati dan 420 dengan Mangu.

0: Sobat Pro 2.
1: Hai.
0: Ada aku Diva, ada Kak Rindu, dan juga ada Bang Habul di sini.
2: Benar, suara kami agak sedikit menurun. Karena apa tuh?
0: Karena ngeberasa waktu kita buat menemani Sobat Pro 2 di zona musik kamu udah dikit lagi udah time is up.
2: Benar. Jadi teman-teman terima kasih ya.
0: Okay.
2: Buat yang udah apa teman-teman, boleh dong dikasih kata-kata terakhir deh kita. Ji ya, kata terakhir gak tau.
0: Jadi buat Sobat Pro 2 yang tadi sudah request lagu melalui WA kita, terus dari link Instagram, terima kasih banyak sudah request lagunya, dan semoga putaran lagu tadi bisa bikin kalian semua enjoy dan semangat buat menjalani harinya. Dan aku juga mau minta maaf buat teman-teman yang playlistnya tadi belum keputar, mungkin di kesempatan lain bakalan ada lagu tersebut ya.
2: Amin.
1: Oh iya, aku juga mau bilang terima kasih buat penonton kita di TikTok, mendengar kita yang ada di TikTok, yang udah request tadi dan juga udah give aku, makasih banget. Dan juga buat yang teman-teman lagunya tadi nggak sempat kita puterin ya, karena nggak ada di playlist, maaf banget.
2: Semoga next kita ketemu lagi gitu ya.
1: Jangan kapok buat request ya.
2: Bener, jangan kapok buat request, jangan kapok buat join di live TikTok. Dan semoga hadirnya kita di zona musik kamu maupun program lain ini bisa jadi hiburan tersendiri buat teman-teman Pro 2. Karena faktanya teman-teman ya, abang ini juga mau sedikit curhat.
1: Apa nih bang?
2: Curhat enggak tuh. Abang, bahkan ada beberapa pendengar yang itu memang jadiin Pro 2 ini sebagai pusat hiburan dia.
1: Pengisi waktunya ya.
2: Bener, mereka gak cari yang lain, carinya kita. Aduh, thank you banget.
1: Makasih.
2: Dan saatnya kami bertiga pamit undur diri. Kita trio apa nih namanya nih?
1: Trio apa ya?
2: Trio apa bagusnya?
1: Duo trio
2: boleh. Duo tapi trio.
1: Iya kan, kami duo nih, aku sama Diva.
2: Bener.
1: Abangnya sama Abang.
2: Abang, bener, duo trio di Pro Duo.
1: Bagus.
2: Oke, kami duo trio pamit undur diri. Saya Asabul,
0: aku Ladiva,
1: dan aku Rindu.
2: Kita putarin satu lagu terakhir kita. Ada lagu Enovit Ari Lesmana dengan
0: judul Sesi Potret.
2: Betul. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah join. Sampai ketemu di program berikutnya. Masih bareng kita bertiga. Dan nanti kita ya ada lagu nasional dulu. Bener ya.
1: Okay,
2: teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kebersamannya.
1: Kami berdua pamit.
0: Kami pamit undur diri. Terima kasih.
2: Dengan satu lagu terakhir Sesi Potret.

Perdamaian dunia gak cuman urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

Oke, teman Pro 2 balik lagi pada aku Asabuli 94,8 FM dan seru banget teman-teman Pro 2 ya. Tadi kita udah ditemenin ada Kak Diva dan juga Kak Rindu, saudari-saudari aku. Keren banget siaran bareng mereka ya. Dan teman-teman Pro 2, nanti kita bakalan hadirkan lagi kedua bidak dari RRI ya. Terkhusus Pro 2 untuk hari ini, Diva dan juga Rindu. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku mau nyampein satu hal, yang mana sekarang kita udah beralih program ke program Funtertainment. Dan aku bakal bahas teman Pro 2 ya, bagaimana euforia para artis ini menjadi bagian dari Piala Dunia 2026. So, tungguin aja teman Pro 2, nanti kita bakal bahas, kita bakal kulik satu per satu khusus buat kamu. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku bakal hadirkan beberapa lagu dulu nih sebelum nanti kita juga akan kumandangkan azan zuhur melalui studio Pro 1 RRI Bukit Tinggi teman Pro 2, dan nanti kita bakalan bergabung. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku mau putarin dulu ada lagu Tulus, Hati-hati di Jalan.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dulu patungan identiknya buat bayar makanan. Sekarang mulai dipakai buat bikin banyak hal jalan bareng. Mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai usaha kecil. Semuanya bisa berkembang kalau dijalankan rame-rame dan saling dukung. Cara kayak gini bikin perputaran aktivitas jadi lebih dekat sama masyarakat sekitar. Karena yang terlibat bukan cuma satu orang. Pelan-pelan, konsep kerjasama kayak gini ikut bikin banyak hal jadi lebih kuat dan terhubung. Kalau geraknya sama-sama, dampaknya juga bisa lebih besar.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Loh. Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, nama Pro 2 Jagat Rasa Samuel Cipta. Ngantarin kita ke pukul 12.23 waktu Indonesia Barat. Ya, nama Pro 2 di hari ini. Dan saatnya aku ngajak kamu kita bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Karena tepat nama Pro 2 nanti di pukul 12.27. 4 menit lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur dan kumandang azan zuhur edisi hari ini. Seperti biasa akan dikumandangkan melalui Pro 1. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di program Funtertainment. Pastiin kamu tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Baik pendengar, kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salafadu zuhur untuk hari ini. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang suara azan bertanda masuknya waktu sholat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Teman Pro 2 balik lagi beraku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman Pro 2 selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya, bagi kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan

Temam Pro 2, walaupun digelar hari Senin dini hari, Temam Pro 2 pertandingan final Piala Dunia 2026 ini tetap mendapati euforia besar-besaran Temam Pro 2 ya dari banyak masyarakat Indonesia. Gimana Temam Pro 2 euforia ini itu juga turut dirasakan oleh para artis yang selama Piala Dunia ini digelar gitu ya, Temam Pro 2 rutin membagikan aktivitas mereka dalam mendukung tim kesayangannya. Gimana Temam Pro 2 agar lebih afdol gitu ya teman-teman ya, menutup perayaan Piala Dunia. Gimana sederet artis ini terlihat datang menghadiri acara nonton bareng pertandingan Argentina melawan Spanyol Temam Pro 2. Beberapa lainnya Temam Pro 2 bahkan ini jadi tuan rumah menggelar acara nobar bareng karyawan dan sahabat dekat. Siapa yang nangis dan siapa yang tertawa di final ini? Langsung aja Temam Pro 2 ya. Yang pertama, aku mau ke Denny Caknan, Temam Pro 2 yang terlihat nonton bareng final Piala Dunia 2026 bareng Adi Sky dan Putra Siregar. Yang mana Denny, Temam Pro 2 ini jagokan Spanyol jadi juara. Di samping itu Temam Pro 2 juga ada Medi Renaldi dan juga Nesi Jats ini bersuara di acara nonton bareng bersama dengan pasangannya masing-masing. Dan di samping itu Temam Pro 2 ya, kalau dilihat nih dari unggahan foto terlihat mereka sangat antusias Temam Pro 2 dengan senyuman lebar keempat artis ini teman-teman ya. Dan di samping itu juga ada nih Giorgino Abraham, Temam Pro 2. Gimana keinginan Giorgino Abraham yang gak mau Lionel Messi juara dunia lagi terkabulkan di final Piala Dunia 2026 ini?

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Dua balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM dan teman-teman Pro 2 ya. Kita udah beralih program nih ke program Pro 2 Sport. Sebelum nanti kita sapa narasumber di program Asiknya Bisnis edisi hari ini. Gimana teman Pro 2 di program Pro 2 Sport? Tentunya aku bakal kasih informasi seputar dunia olahraga nih buat kamu teman-teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang suka banget dunia olahraga, monggo kumpul bareng aku teman Pro 2 dari pukul 1 hingga nanti pukul 2 siang. Dan teman Pro 2 di pukul 2 siang hingga pukul 3, program pamungkas kita di program Asiknya Bisnis seperti yang mungkin udah kamu lihat ya di flyer kita. Gimana kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa yang nanti bakal mengulik nih seputar dunia bisnis. Dan teman-teman Pro 2, sebelum itu aku bakalan share dulu nih beberapa informasi seputar dunia olahraga.

Dan teman Pro 2, tentunya Pro 2 Sport ini bakalan jadi ruang ya buat kamu mengenali dunia olahraga. Namun teman-teman Pro 2, aku nggak bakalan jadi penyiarnya teman-teman ya, melainkan ada Kak Ica Mai yang akan menemani kamu dalam beberapa waktu ke depan teman Pro 2 dalam program Pro 2 Sport dengan topik berani beda menjadi atlet muda di cabang olahraga polo air. Jadi boleh banget teman-teman ya, kita ikuti program ini dipandu langsung oleh Kak Ica Mai.

Kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pro2, ketemu lagi sama Ica Maisa di hari ini di Pro2 Sport yang pastinya kita akan bahas tentang seputar olahraga ya. Dan program ini gak cuma bisa kamu dengar di radio, tapi juga bisa kamu tonton di channel YouTube-nya RRI Bukit Tinggi ya. Nah, ngomongin soal olahraga, kita tahu nih ya, banyak banget pilihan olahraga populer yang ada di seluruh dunia lah kalau kita bilangnya. Ada anak-anak muda yang justru milihnya tuh jalurnya berbeda dan juga berani berprestasi di kolam renang. Kayak misalnya perjuangan, tantangan, dan cerita inspiratif di baliknya tuh kayak gimana sih gitu. Yuk, kita langsung aja ngobrol sama salah satu atlet yang mungkin olahraganya ini jarang kita dengar kalau di Sumatera Barat ya. Dia adalah Kirani Rafaela Azahra ZA yang merupakan seorang atlet polo air. Panggilannya biasanya Kiran ya. Halo Kiran, selamat datang.
1: Halo Kak.
0: Ini habis berenang tadi bukan?
1: Habis sekolah Kak.
0: Habis sekolah ya. Nah, Kiran ini adalah salah satu atlet asal Sumatera Barat ya.
1: Iya.
0: Yang bermain di polo air.
1: Nah, betul.
0: Tapi kan ini baru basicnya aja nih kita kenal sama Kiran. Nah, aku pengen dong Kiran kenalan lebih jauh lagi barengan teman-teman Pro2 biar bisa tahu nih Kiran ini siapa sih selain atlet polo air. Boleh Kiran?
1: Ya, jadi nama lengkap aku Kirani Rafaela Azahra. Biasanya dipanggil Kiran. Umur aku sekarang masih 14 tahun. Dan aku sekolah di SMP Pos Biru kelas 9.
0: Oke, 14 tahun ya guys. Beda tipis sama aku yang 17 tahun ya. Mentok itu umurnya. Tiap ditanya 17 tahun, oke. Bisa temenan lah kita ya.
1: Bisa Kak.
0: Nah, Kiran, kan kita tahu nih banyak banget olahraga sebenarnya yang ada di dunia ini. Di Indonesia lah kita bilangnya yang terdekat sama kita. Nah, kenapa sih kamu milihnya jadi atlet polo air?
1: Karena waktu itu tuh pertamanya cuma nyoba-nyoba Kak, tapi sekarang tuh keterusan Kak, karena seru banget gitu loh Kak.
0: Awalnya coba-coba, lama-lama keterusan. Cuman mungkin banyak orang yang belum mengerti lebih lanjut tentang polo air ini. Nah, sependek pemahaman aku, gak mau bilang sejauh ya karena terlalu ini. Sependek pemahaman aku, polo air itu adalah gabungan dari beberapa olahraga. Ada renang, bola tangan, terus ada gulatnya juga dikit, ada sepak bolanya, ya kayak gitulah. Dan ini permainan beregu gitu. Nah, mungkin kamu boleh jelasin ke teman-teman Pro2 yang masih awam sama polo air ini nih, Kiran. Apa sih polo air itu?
1: Jadi polo air itu permainan yang bertim. Biasanya polo air ini ada menggunakan 4 cabang olahraga. Cabang yang pertama yang pastinya berenang karena memang di air. Cabang yang kedua ya gulat dikit. Terus cabang yang ketiga kita pakai bola basket sama bola kaki.
0: Oke, ada 2 bola berarti ya dipakai ya?
1: Iya.
0: Oh gitu, dan mainnya itu di air?
1: Betul.
0: Nah, itu kita bisa jalan di air atau gimana tuh kira-kira sebenarnya?
1: Kalau untuk yang di airnya kita tuh kalau untuk posisi bertahan kita harus mengapung Kak. Jadi kalau untuk posisi penyerang kita harus berenang ke bagian yang bertahan.
0: Oh iya, biasanya tuh kayak kedalaman kolamnya tuh berapa panjang? Berapa dalam?
1: Kira-kira sekitar 2 meteran bisa Kak.
0: Oh, 2 meteran bisa.
1: Yeah.
0: Setinggi aku kalau dikali 2 kali ya.
1: Iya, yeah, kayaknya.
0: Iya kayaknya ya diakuin. Nah, tapi kan memang banyak banget nih olahraga yang kita tahu. Dan tadi kita juga udah cerita dikit kalau sebenarnya Kiran ini awalnya tuh adalah renang bareng kakaknya.
1: Iya.
0: Nah, kenapa akhirnya bisa pindah nih selain kesukaannya kayak tadi tuh?
1: Awalnya tuh karena Kiran di renang tuh kurang berprestasi Kak. Jadi jarang dapat medali, ikut lomba kadang-kadang, latihan kadang males. Jadi Bunda memilih untuk, kata Bunda, cobalah polo air ini dulu, kata Bunda.
0: Berarti yang memperkenalkan polo air itu adalah Bunda kamu.
1: Iya, betul.
0: Nah, Bunda itu tahu dari mana tuh ada polo air di sini? Karena kalau kita lihat di sini emang jarang banget kan orang ngedengar kalau di atlet polo air. Karena biasanya yang kita dengar itu dia adalah atlet silat lah, basket lah, atau mungkin taekwondo lah. Nah, dari mana tuh Bunda tahu?
1: Jadi Bunda tuh tahu dari ada pelatih Om Daniel namanya. Jadi Om Daniel ini tuh ngasih tahu ke Bunda bahwa Om Daniel tuh pengen ngidupin polo air di Sumatera ini Kak. Jadi kita bikin klub di dalam awalnya tuh yang masuk tuh Kiran, Kak Syifa, terus ada beberapa tim cowok lagi sama tim cewek. Jadi setelah kami coba-coba, ternyata kami keterusan sampai sekarang, Kak.
0: Keterusan sampai sekarang.
1: Iya.
0: Ada berapa banyak sih sebenarnya atlet-atlet polo air ini yang ada di Bukit Tinggi atau mungkin Sumatera Barat sendiri yang Kiran tahu nih?
1: Kalau yang di sekitaran Bukit Tinggi kayaknya sedikit, Kak. Tapi kalau yang di kami masih gabungan, Kak. Soalnya tim yang kami di Bukit Tinggi kekurangan, Kak.
0: Kekurangan justru.
1: Iya.
0: Berarti kamu gabungnya sama yang se-Sumatera Barat gitu atau gimana?
1: Gabungnya sama kemarin tuh ada anak Solo sama anak Ngalau.
0: Oke, anak Ngalau Payakumbuh ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti kayak satu Sumatera Barat, sebagian kecil dari Sumatera Barat itu kayak itulah digabung.
1: Betul.
0: Berarti minimal satu tim itu ada berapa orang kira-kira?
1: Kalau minimal satu tim itu dia kalau yang pemainnya ada, kalau pemainnya aja tuh cuma 7, Kak.
0: Mm-mm.
1: Tapi sama cadangan ditotalin jadi 13.
0: 13.
1: Ya,
0: banyak
1: betul
0: juga ya ternyata. Kira-kira kalau aku ikutan bisa masuk
1: kayaknya. Bisa kayaknya kalau di U yang tinggi.
0: U yang tinggi. Mm-hmm. Kan 17.
1: Oh iya.
0: Masih bisa sama. Bisa. Ya kan. Tapi tantangan terbesar dalam Kiran ini saat pertama kali belajar polo air gimana sih? Susah gak sih kan dari renang nih? Tiba-tiba ini ada perpaduan beberapa olahraga nih. Susah gak? Apa tantangannya sebelumnya?
1: Kalau tantangan yang dikiran tuh susahnya tuh cuma capek bolak-baliknya aja, Kak. Jadi capek bolak-balik, abis itu istirahatnya minim banget, Kak.
0: Tapi bukannya renang juga bolak-balik gitu?
1: Kalau renang bolak-baliknya bentar, Kak. Kalau kami yang di polo air nih pakai hitungan menit, Kak.
0: Jadi kayak dibatesin gitu?
1: Ya per babak gitu loh, Kak.
0: Oh per babak, ya. Satu babak berapa menit?
1: Satu babak itu kisaran 8 kalau gak salah.
0: 8 menit ya, 8 ya, dia 4 babak. 8 kali 4 berapa guys? Berapa ya? 32 ya,
1: iya
0: kan? Masih bisa ngitung, cuma agak lola aja dikit ya. Siang-siang gini kayak abis makan emang agak-agak tell me. Alasan aja, sebenarnya emang gitu ya. Tapi kena kayak awal kamu, ini berarti udah berapa lama sih kamu menekuni polo air berarti?
1: Kalau polo air itu berjalan dari akhir 2024, Kak.
0: Akhir 2024, berarti udah mau memasuki 2 tahun.
1: Iya.
0: Iya. Nah, pernah gak sih kamu ada di titik, ah capek, aku mau nyerah aja, berdrama gitu. Pernah gak sih ada di titik kayak gitu?
1: Kalau untuk mau nyerah belum, Kak, karena mungkin kayaknya masih baru-baru kan, Kak. Jadi kayak masih enjoy aja dulu gitu, Kak.
0: Pokoknya have fun aja gitu. Karena mungkin dengan timnya pun kayak kamu kayak seru gitu ya. Berarti ada selek-selekan gak? Kepo kita ya.
1: Kalau kayak itu kayaknya enggak deh, Kak.
0: Enggak ya. Karena kalau olahraga tim itu biasanya memang harus menyatukan isi kepala satu suara ya. At least kita mengikuti kaptennya lah gitu.
1: Betul.
0: Kan? Atau pelatih. Karena aku juga dulu sebenarnya olahraga banget. Walaupun gak kelihatan sebenarnya ya. Aku juga dulu sempat ikut olahraga. Nah memang kalau kita egois dalam satu tim memang itu gak berjalan dengan lancar.
1: Betul.
0: Kan sebenarnya. Ya. Tapi kalau kamu di tim kamu sendiri, gimana nih perasaannya kamu sejauh ini selama hampir 2 tahun ini gitu?
1: Kayaknya happy deh, Kak. Soalnya kan aku yang paling kecil di sana, Kak. Jadi yang paling kayak dijaga banget gitu, Kak.
0: Oh, paling kecil ya?
1: Iya, paling kecil.
0: Oke, berarti yang paling tuanya berapa?
1: Yang paling tuanya kakak aku, Kak. Berapa 2007
0: tuh? 2007 berapa umurnya? 20-an. 19 ya. Oh beda tipis sama aku. Tetap ya.
1: Iya.
0: Kayak, pokoknya harus muda gitu. Nah, di polo air ini sendiri, kalau kita lebih jauh lagi nih menguliknya, kalau di Indonesia sendiri menurut kamu, kalau Sumatera Barat kan memang tadi mungkin gak sebegitu banyaknya. Kalau di Indonesianya, secara Indonesia kamu tahu gak gimana euforia orang terhadap olahraga ini?
1: Kalau di Indonesianya kayaknya udah tersebar, Kak, karena kemarin waktu terakhir lomba Legawa.
0: Legawa itu apa?
1: Legawa itu lomba polo air, Kak.
0: Oh, aku kira lega wah. Ya, lomba
1: terakhir
0: polo air.
1: Lomba Legawa tuh kami lawannya tim DKI, Palembang, Medan, sama ada yang lainnya, Kak. Jadi udah lumayan kesebar kalau di Indonesia, Kak.
0: Udah cukup banyak lah sebenarnya, cuman memang kalau orang awam belum terlalu banyak yang tahu gitu. Tapi sejauh kamu bertanding berarti udah sering bertanding belum?
1: Kalau Polo Air ini kan kami masih baru, Kak. Jadi belum terlalu banyak tandingnya, Kak.
0: Oh, belum terlalu banyak ya, tapi diusahakan semuanya ya. Nah, menurut kamu mungkin walaupun belum terlalu banyak nih pertandingan yang diikutin, tapi udah ngelihat nih beberapa tim dari tempat daerah-daerah lain, menurut kamu yang paling sulit untuk dilawan tuh tim mana?
1: Kalau menurut kalian sendiri kayaknya tim DKI deh, Kak. Soalnya udah lumayan kuat, Kak.
0: Karena mereka udah cukup lama juga.
1: Iya, betul. Ya.
0: Nah, tapi kalau untuk fasilitasnya sendiri untuk kita latihan polo air di Sumatera Barat ini menurut kamu udah oke belum nih kira-kira?
1: Kalau yang dari Sumatera Barat ini kayaknya belum deh, Kak. Soalnya kalau yang di sini tuh kami masih kekurangan bola, bola sama topi aja sih, Kak.
0: Bola sama topi ya.
1: Iya, gawang juga.
0: Gawang juga. Enggak bisa ngambil bawang sepak bola di mana.
1: Beda, Kak.
0: Beda. Oh, beda. Gitu. Kalau bolanya sendiri kalau boleh tahu tuh gimana bolanya? Kalau yang aku lihat di gambar soalnya ya, kan aku belum pernah nih nonton secara langsung polo airnya ya. Nah, kalau kayak lihat di gambar itu kan mirip sama bola voli. Apakah bola voli itu bisa digunakan juga atau ada lagi khususnya?
1: Kalau bola voli itu kayaknya belum bisa digunain, Kak. Soalnya kalau bola yang polo ini dia ada seratnya, Kak, jadi nggak licin di tangan.
0: Oh, seratnya beda gitu, nggak licin. Kalau voli itu nggak berserat berarti ya?
1: Kalau voli itu dia licin, Kak.
0: Licin ya, kalau aku lebih kayak berserah aja mungkin ya.
1: Soalnya dia kan dipegang gitu, Kak, takutnya nanti lepas gitu.
0: Jadi lebih gampang untuk lawan mengambil bola gitu.
1: Iya.
0: Tapi banyak juga orang kayak kan ngira kalau polo air tuh sebenarnya ya sama aja lah sama berenang. Tapi menurut kamu kan tadi kita udah tahu nih beberapa gabungan dari olahraga. Nah, menurut kamu skill apa aja sih yang perlu ditambah selain berenang gitu gitu?
1: Kalau skill yang perlu ditambah mengapungnya aja sih, Kak. Mengapungnya sama cara tangkap bolanya.
0: Mengapung dan cara tangkap bolanya. Emang beda cara tangkap bolanya tuh kayak gimana sih?
1: Kalau cara tangkap bolanya tuh bukan yang digenggam gitu loh, Kak. Jadi bolanya tuh harus kita bawa ke belakang gitu. Jadi bolanya di sini.
0: Di sini?
1: Ya, bukan yang kita remes gitu loh.
0: Kayaknya aku besok harus praktek kali ya. Kayaknya kamu latihannya kabarin aku ya besok.
1: Boleh, Kak.
0: Kayaknya aku pengen tahu deh. Karena menurut aku olahraga tim dan juga olahraga bola, olahraga di air itu kayak cukup menarik gitu. Iya. Karena kayak menurut aku kalau olahraga di air itu kayak enak banget. Kayak gak keringetan gitu. Cuman banyak banyak kalori yang terbakar dari situ. Iya kan. Nah, menurut kamu sebenarnya syarat apa aja sih yang dibutuhkan untuk kita kalau misalnya ada teman-teman Pro 2 di luar sana yang kayak awam tapi kayak tertarik nih sama polo air, yang menurut kamu perlu nih syaratnya atau skillnya yang buat kamu bisa jadi seorang atlet polo air gitu?
1: Yang pertamanya tuh basic renang dulu sih, Kak, karena kalau misalkan nggak ada basic renang kita tuh susah di sananya, Kak. Soalnya yang pertama tuh kan berenang banget ya kan, Kak. Jadi basic renang tuh benar-benar perlu di polo air nih, Kak.
0: Basic renangnya gitu. Tapi dari selama hampir 2 tahun kamu mencoba ini, yang paling menarik dari polo air ini menurut kamu apa?
1: Yang paling menariknya tuh rebut-rebutan di kolamnya sih, Kak. Itu seru, Kak.
0: Kayaknya kamu memang suka rebutan.
1: Kayaknya emang iya sih, Kak.
0: Tapi jangan rebutan ini ya, jangan rebutan pasangan ya, jangan. Karena aja takut ya. Nah, tapi kamu kan sekarang nih ada di kelas 3 SMP.
1: Iya, betul.
0: Baru naik berarti ya?
1: Iya.
0: 3 SMP, di mana ini adalah waktu yang mungkin nanti lambat laun itu kan harus fokus pada untuk jenjang berikutnya, satu jenjang lagi gitu kan. Biasanya kan waktunya akan lebih susah untuk membaginya gitu. Gimana nih cara kamu untuk merancang setahun ke depan ini untuk membagi waktunya?
1: Kalau kiran pribadi, Kak, waktu antara latihan polo sama sekolahnya tuh gak bentrok, Kak. Jadi kiran sekolah dari Senin sampai Jumat, latihan polonya Sabtu Minggu. Jadi yang gak bentrok gitu loh kak.
0: Jadi tetap weekend gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, jadi weekendnya emang full untuk latihan.
1: Betul.
0: Sebagai atlet, tapi tetap nih pendidikan diutamakan ya teman-teman berdua ya. Yeah. Walaupun mungkin kayak ini adalah seorang atlet, tapi pendidikan tetap nomor satu.
1: Betul.
0: Gitu ya kan. Nah, tapi sebagai seorang atlet muda pastinya ada juga pengorbanan yang kamu lakukan ya, dan perjuangan besar yang kamu lakukan, yeah, berikan gitu. Nah, pengorbanan dan perjuangan terbesar apa sih yang harus kamu lakukan sebagai seorang atlet muda nih?
1: Mungkin gak terlalu terkorbanin sih kak. Soalnya kan latihannya juga Sabtu Minggu. Paling yang gak bisa dilakuin tuh kayak main sama teman gitu loh kak. Cuma itu doang sih.
0: Gak bisa main sama teman. Tapi kan ada teman di tim.
1: Kakak-kakak semua kak.
0: Oh, kakak-kakak semua yang seumuran, yeah, maksudnya gitu, ya. Tapi kamu ada teman kan?
1: Ada kak.
0: Takutnya kalau gak punya teman bisa aku temenin. Kan kita gak jeda jauh tetap. Nah, pelajaran hidup berharga apa sih yang kamu dapetin dari dunia olahraga? Karena sependek pemahaman kita, seorang atlet itu kan memang disiplin banget segala macam. Nah, kalau dari kamu sendiri, apa nih pelajaran yang kamu dapat selama kamu menjalankan bidang olahraga ini?
1: Yang aku dapat tuh memang harus disiplin sih kak, karena kalau nggak disiplin tuh kita tuh jadi nggak maksimal latihannya kak. Jadi pas lombanya pun kita nggak maksimal gitu kak.
0: Pernah nggak sih kamu ada di titik kayak males banget latihan, kayak duh, boleh gak sih besok bolos? Pernah gak sih kayak
1: pernah
0: gitu?
1: Pernah sih kak.
0: Tapi dilawan gak gitu?
1: Dilawan kak, karena emang harus latihan kak.
0: Gimana sih cara kamu menguatkan diri? Gak boleh, harus tetap latihan. Gimana caranya kamu menguatkan diri kayak gitu?
1: Karena ngingat mau tanding juga kan kak. Jadi ngingat itu, jangan sampai kalah deh timnya gitu kak.
0: Berarti kayak orientasinya di depannya nih, kita ada pertandingan dan kita nih kayak masih baru, ayo kita buktiin kalau kita nih juga bisa, gitu ya. Karena segala sesuatu yang baru tuh kan memang harus ada perjuangannya dulu untuk membangun, gitu ya kan. Bukan cuma bangun tidur aja gitu, tapi bangun juga semangatnya gitu. Nah, tapi sepanjang kamu menjadi

0: Satunya kemarin tau gak?
1: Udah gak ingat kak, lupa kayaknya.
0: Lupakanlah yang lalu, pandanglah masa depan yang jauh di sana. Ya semoga nanti dapatnya juara satu lagi, iya, gitu kan. Nah, tapi batas maksimal umum untuk mengikuti pertandingan itu ada gak sih umurnya?
1: Kalau umurnya kayaknya gak ada deh kak. Jadi kami tuh tanding sesuai misalkan U14, jadi ya yang kecil-kecil aja gitu.
0: Oke, gitu. Berarti aku masuknya U17.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gugup atau tertekan setiap ngikutin pertandingan? Karena biasanya kan kalau udah pertandingan tuh kayak mentalnya tuh diuji banget biasanya. Betul. Aduh, ngelawan ini lagi gitu. Pernah nggak kayak gitu? Terus apa yang kamu lakuin?
1: Pastinya pernah sih kak, karena aku juga center kan kak, posisi paling depan. Jadi yang aku lakuin tuh kayak nyemangatin diri sendiri supaya tim kita tuh gak kalah, jadi mikirin orang lain juga gitu kak.
0: Jadi tetaplah kita pikirkan orang lain gitu.
1: Iya.
0: Karena bertanding bukan cuma sendiri gitu. Ini adalah orang legati yang harus membawa 13 orang secara full timnya. Tapi yang bermain 7 gitu. Nah, tapi kan tema kita hari ini itu adalah berani beda.
1: Iya.
0: Menurut kamu nih Kiran, apa sih arti berani beda dalam perjalanan kamu sebagai seorang atlet polo air?
1: Kalau menurut Kiran sih kayak berani beda tuh ngambil keputusan untuk menggerakkan suatu olahraga yang belum populer di daerahnya gitu loh kak. Jadi ya gitulah.
0: Ini karena olahraga ini memang belum terlalu terkenal,
1: iya,
0: di sini.
1: Jadi,
0: dan banyak orang yang mungkin kayak ngerasa apa sih olahraga ini,
1: iya,
0: gitu. Karena belum terlalu mengenal. Karena ya kita lihat sejauh ini ya udah olahraga ya benar-benar banyak aja, setiap sekolah tuh ada,
1: iya,
0: gitu kan. Nah ini belum tentu setiap sekolah ada. Ini bahkan apa ya, perwakilan daerah jadinya ya.
1: Iya betul kak.
0: Nah terus pernah nggak sih kayak kamu tuh ngerasa kayak diremehin gitu karena milih cabang olahraga yang belum populer kayak gini?
1: Kalau diremehin sih belum kak.
0: Belum ya, nggak berani belum juga orang kayak ngeliat Kinan aja aku kayak wow kayaknya. Nah terus gimana sih cara kamu kayak dalam hampir 2 tahun ini tetap teguh menjalani apa yang kamu jalani saat ini, menjadi seorang atlet polo air dan juga menjadi seorang siswi gitu kan, ya harus juga tetap belajar mengerjakan tugas-tugasnya. Gimana cara kamu untuk tetap teguh menjalani semua prinsip kehidupan ini?
1: Kalau untuk itu tuh kayak mikirin masa depan aja sih kak. Dengan sertifikat-sertifikat yang dikumpulin sekarang tuh kan nanti bisa untuk masuk SMA atau kuliah nanti. Jadi mikirin masa depan aja sih kak.
0: Oke. Karena sebenarnya juga bisa menunjang ya.
1: Iya.
0: Karena kayak kita aja dulu di sekolah kita. Kata dia masih sekolah. Karena kayak aku dulu aja kayak mungkin sertifikat apapun itu, baik dari dunia seni, baik dunia olahraga, itu juga bisa membantu kita dalam melanjutkan perjalanan pendidikan kita.
1: Betul.
0: Ya kan? Nah, menurut kamu nih, boleh dong kasih tahu kita, kenapa nih anak muda perlu banget mencoba olahraga yang mungkin belum banyak dikenal? Apakah peluangnya lebih besar untuk mendapatkan prestasi atau gimana?
1: Karena kalau menurut prinsip aku, kak, olahraga yang belum dikenal tuh harus kita coba sih kak. Soalnya kita tuh harus berani untuk mencoba gitu kak.
0: Berani harus untuk mencoba gitu.
1: Iya. Ya.
0: Nah mungkin kan kalau dari kamu yang bilang tadi, mungkin kita saat ini masih kekurangan atlet gitu.
1: Betul.
0: Ya. Boleh nggak sih mungkin ada teman-teman yang di luar sana yang pengen juga join di jadi atlet polo air gitu ya, atau mungkin atlet dari olahraga-olahraga yang apa ya, masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat kita, boleh dong di spill mungkin apa saran pertama yang kamu berikan buat polo air aja deh gini.
1: Kalau saran pertamanya dari aku kak, kita tuh harus bisa berenang dulu kak, soalnya kalau nggak bisa berenang nanti harus ngulang ngajarin dari awal kak gitu.
0: Berarti aku les renang dulu.
1: Iya.
0: Aduh, kayaknya banyak banget PR kalau misalnya aku yang ikut gitu ya. Aku bisa berenang tapi kayak berenang-berenangan doang gitu. Oke, teman-teman Pro2. Nah, enggak kerasa banget obrolan kita nih makin lama makin seru, makin kita gali lagi ke depannya ya, teman-teman. Tapi tenang dulu, kita break dulu sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita di 94,8 Pro2 FM dan juga YouTube channel RRI Bukit Tinggi di Pro2 Sport.

Konten kreator kini bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi profesi serius dalam ekosistem ekonomi kreatif. Lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, anak muda bisa menghasilkan cuan dari ide, kreativitas, dan keunikan diri sendiri. Mulai dari konten edukasi, hiburan, sampai promosi UMKM, semua punya nilai ekonomi jika dikemas dengan konsisten dan relevan. Profesi ini juga membuka banyak peluang kerja baru, seperti editor video, copywriter, hingga manajer media sosial. Walaupun terlihat santai, menjadi konten kreator tetap butuh strategi, disiplin, dan kemampuan membaca tren. Di era digital sekarang, konten kreator adalah bukti bahwa kreativitas bisa menjadi aset masa depan.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Hai teman-teman Produe, balik lagi sama Ica Maisa dan juga masih ada Kiran di sini ya. Dan kali ini kita mau intermezzo sedikit, kita mau ice breaking sedikit dengan pilih ini, pilih itu, this or that ya. Langsung aja siap-siap Kiran. Kayak mencekam banget gitu pertanyaannya, lalanya ya. Jadi pilih mana nih ya? Jawab cepat ya.
5: Yeah.
4: Dan kenapa nih nanti pilihnya?
5: Yeah.
4: Oke. Jadi atlet terkenal atau jadi atlet yang menginspirasi banyak orang?
5: Menginspirasi banyak orang pastinya, Kak.
4: Kenapa?
5: Karena kalau terkenal tuh nanti jatuhnya kita sombong kan, Kak. Jadi enggak baik, Kak.
4: Jumawa gitu.
5: Iya.
4: Enggak boleh. Harus tetap down to earth kita kan. Selanjutnya, mendang medali emas atau memecahkan target pribadi?
5: Target pribadi.
4: Kenapa?
5: Karena kalau mencapai target pribadi itu lebih bahagia rasanya, Kak.
4: Kayak lebih ada sesuatu sparkle-sparkle-nya gitu.
5: Betul.
4: Gitu ya. Next, ini latihan ekstra 2 jam atau bangun jam 4 pagi setiap hari untuk latihan?
5: Ekstra 2 jam, Kak.
4: Kenapa?
5: Kalau jam 4 pagi enggak kuat kayaknya, Kak.
4: Dingin ya?
5: Iya, dingin
4: apa
5: ya,
4: ngantuk. Apalagi cuaca kayak sekarang lagi enggak tentu nih.
5: Betul.
4: Kalau tiba-tiba hujan kan kayak aduh, sampai ke tulang gitu ya. Next, jadi kapten tim atau jadi pencetak gol terbanyak?
5: Pencetak gol terbanyak, Kak.
4: Kenapa?
5: Karena kalau kapten tim tuh dia ngurusin semua timnya kan, Kak. Kalau pencetak gol tuh kayak ya ada rasa bangga tersendiri gitu, Kak.
4: Ya kayak kalau bahasa lainnya mungkin nih jadi kapten tim kayak ribet, banyak banget kerjaan.
5: Iya, betul.
4: Banyak banget tanggung jawabnya. Betul. Gitu kan. Kalau gol terbanyak ya pasti prestasi kita gitu kan. Next, mencoba olahraga populer atau tetap milih polo air yang berbeda?
5: Tetap milih polo air, Kak.
4: Why?
5: Karena di polo air itu masih, Kiran merasa peluang Kiran itu masih besar untuk kedepannya gitu, Kak.
4: Oke, semoga ya.
5: Iya.
4: Nah, berarti kayak bisa dibilang cintanya Kiran saat ini ya, itu ada di polo air.
5: Betul.
4: Nah, kalau misalnya nih kita bisa menggambarkan polo air dalam 3 kata, apa? Aduh, pusing. 3, 2, 1. Dalam 3 kata, 1 kalimat deh kalau gitu, kalau enggak biar lebih gampang.
5: Seru aja sih, Kak.
4: Seru gitu ya. 1 kata jadinya. Seru karena enggak bisa digambarkan dengan kata-kata mungkin.
5: Betul.
4: Ya perasaannya. Karena kayak memang kamu udah jatuh cintanya di olahraga yang satu ini dan kayak emang susah gitu untuk berpaling ke lain hati.
5: Iya.
4: Bisa aja, Cak. Nah, tapi ada enggak sih mitos tentang polo air yang paling sering kamu dengar gitu? Padahal sebenarnya tuh salah.
5: Kalau mitos yang Kiran dengar sendiri itu belum ada sih, Kak. Mm-hmm. Soalnya karena Kiran juga jarang baca-baca mitos gitu.
4: Enggak percaya gitu sama mitos ya. Kayak lebih based on data aja nih, guys. Based on fakta gitu. Ya. Nah, tapi kalau boleh misalnya nih ya, kalau kamu diizinkan untuk mengajak mungkin satu artis atau influencer buat coba polo air, siapa nih yang kamu bakal pilih dan kenapa?
5: Aduh.
4: Ayo, deg-degan enggak tuh? Kalau aku sih siapa ya? Artis kesukaan aku sih siapa ya? Aku mau bawa Babang Ji Cangguk aja. Kalau kamu ada enggak yang kamu pengen?
5: Kalau untuk sekarang kayaknya belum ada, Kak. Soalnya
4: belum ada ya? Karena belum kepikiran juga gitu ya. Tapi mungkin strategi ini kalau misalnya memang ada kesempatan gitu ya, bisa jadi strategi untuk lebih memasarkan atau memperkenalkan si polo air ini juga.
5: Betul.
4: Nanti ke depannya kan. Siapa tahu mungkin siapa tuh selebgram yang apa ya? into it banget sama olahraga gitu. Aku pernah lihat ada yang perenang deh, tapi aku lupa namanya. Gitu pokoknya ya. Nah dia tuh memang suka bikin konten-konten tentang olahraga gitu. Yeah. Jadi kayak mungkinnya cocok ini, nanti bisa kita saranin lah ya.
5: Bisa kayaknya
4: kita saranin gitu. Kenal aku kan. Nah tapi ada nggak sih kayak mungkin selama kamu menjalani olahraga ini kayak kejadian-kejadian lucu atau memalukan selama latihan yang pernah kamu ingat, ada nggak?
5: Kalau biasanya kejadian lucu tuh biasanya terjadi sama yang tim cowok kak. Jadi ada 3 orang, namanya Bang Faiz, Bang Arik, sama Bang Salim. Jadi kalau jadi gawang yang kami bikin tuh kan masih dari pipa kak. Kan belum terlalu kokoh kak. Jadi mereka nih gak tahu kenapa targetnya tuh selalu ke bagian ujung-ujung gawang. Jadi tiap ngelempar bola langsung patah sama mereka. Jadi diperbaiki patah, perbaiki patah gitu sih kak.
4: Terus kipernya kena kepalanya nggak?
5: Kipernya kan cewek kak. Jadi kadang kipernya mendelep ke dalam.
4: Ya Allah.
5: Atau nggak kena gitu.
4: Kejam kali ini ya. Enggak, cuman karena memang belum mumpuni aja.
5: Iya.
4: Gitu. Mungkin boleh disupport nanti ya. Mungkin entah itu dari teman-teman pecinta olahraga, mungkin atau mungkin persatuan olahraga di mana aja ya. Biar lebih ini lagi nih. Polo air kita lebih kuat lagi, tim polo airnya yeah. gitu, dan lebih apa ya, lebih konsisten untuk latihan dengan alat-alat yang lebih mumpuni ya kan.
5: Yeah, betul, kak.
4: Tapi ada kesulitan nggak karena alatnya tuh agak sedikit beda, tapi pas pertandingan tuh jadi kayak aduh gimana ya gitu.
5: Kalau pas pertandingan sih nggak ada kesulitan kak, karena emang kami diajarin strategi yang benar-benar tersusun gitu loh kak. Jadi paham gitu.
4: Oke, jadi kayak ya udah kita jalanin walaupun mungkin selama ini alatnya belum terlalu support untuk ya latihan yang benerannya, tapi kayak udah ya udahlah kita jalanin gitu ya.
5: Betul.
4: Tapi ada nggak sih kamu kayak ngerasa hal yang paling nggak enak untuk jadi seorang atlet polo air gitu, ada nggak?
5: Hal yang paling nggak enaknya paling cuma capek di airnya sih kak. Itu doang.
4: Itu
5: sih,
4: doang. Iya. Gitu. Terus kalau capek di air istirahatnya? Gitu telentang.
5: Istirahatnya minum paling bentar, duduk, habis itu lanjut lagi.
4: Oh iya. Kamu biasanya latihan berapa jam sih?
5: Biasanya paling 1 jam mungkin. 1 setengah jam.
4: Karena itu udah kayak intens banget gitu kayaknya ya.
5: Iya, kalau mau tanding paling kami latihannya tuh lebih lama kak. Misalkan dari jam dari pagi, terus nanti istirahat sholat zuhur, habis itu lanjut lagi latihan sampai jam 4.
4: Panjang juga ya.
5: Iya.
4: Kalau panas lumayan ya.
5: Jadi makanya kami hitam semua sih kak.
4: Hitam manis gak masalah. Dodol aja warnanya hitam tapi manis ya.
5: Iya.
4: Nah tapi mungkin kan ada aturan-aturan yang ada di dalam apa ya polo air ini yang tadi kamu udah mention juga, agak sedikit mirip dengan sepak bola gitu kan. Nah kalau misalnya kamu ada kesempatan nih untuk mengubah satu aturan yang ada di polo air, menurut kamu apa nih yang sebenarnya kayak ini mending diubah, bisa gak gitu? Ada gak?
5: Kalau yang mau diubah sih kartu merahnya aja sih kak.
4: Ada kartu merahnya juga?
5: Ada.
4: Kayak gimana tuh?
5: Jadi kalau misalkan udah pelanggaran yang benar-benar, misal kartu kuning dulu 3 kali habis itu baru merah kak. Jadi hilangin aja kartu merahnya kayaknya kak.
4: Jadi kayak nggak ada yang bakal keluar itu habis itu.
5: Soalnya kalau udah kartu merah mereka keluar, tim kami jadi kurang kak. Jadi nggak enak mainnya kak.
4: Makanya yang tadi disebut aturannya cukup mirip sama sepak bola.
5: Iya betul.
4: Gitu ya. Jadi ada kartu kuning, kartu merahnya juga gitu ya. Nah tapi ada nggak sih kalau orang kan biasanya kalau seorang atlet itu kan pasti ada kayak apa ya? Ritualnya lah atau apa benda wajib lah yang harus banget dibawa. Kalau kamu sendiri ada nggak kayak benda wajib yang wajib banget kamu bawa, entah itu untuk latihan entah itu saat mau tanding gitu?
5: Kayaknya kalau aku sendiri nggak ada sih kak.
4: Aman aja ya, gitu, aman lempeng aja anaknya. Nah, tapi ada nggak nih misalnya kan suasana mungkin lagi capek-capeknya ketika latihan, ada nggak teman tim kamu yang kayak biasanya bisa membangkitkan suasana lagi, yang bisa kayak membuat suasana tuh jadi seru lagi? Biasanya siapa?
5: Kalau di tim kami kak, tim kami sendiri tuh emang anaknya receh-receh semua kak. Jadi yang abang-abang tuh biasanya tuh kayak suka ngelucu gitu loh kak. Jadi misalkan dari perjalanan Bukit Tinggi ke Payakumbuh, kami satu mobil, mereka tuh bikin lucu terus. Jadi kayak have fun, ketawa-tawa di mobil terus gitu.
4: Jadi emang kayak udah satu frekuensi aja.
5: Iya.
4: Tapi kan kalau aku udah dengar dari perjalanannya kamu juga, kamu udah mencoba berbagai macam olahraga. Tuh. Entah itu renang, tenis, terus juga sempat coba pedal gitu. Nah, sampai akhirnya gimana nih kamu berpikir kayak oh ternyata aku memang atlet banget nih. Apa momen yang bikin kamu berpikir kayak gitu?
5: Karena pas Kira nyoba banyak olahraga tuh kak, Kira yang olahraga darat tuh ngerasa gak cocok kak. Karena yang pertama emang panas, terus keringetan gitu kan kak. Jadi emang menguras energi yang di darat menurut Kira sendiri gitu kak.
4: Jadi kayak sebenarnya kayak yang kamu lakukan itu adalah karena memang kamu suka olahraga. Jadi kamu memang mencoba semuanya sampai kamu menemukan satu yang cocok.
5: Kan betul,
4: harus jadi atlet gitu. Gitu kali ya.
5: Iya, soalnya dulu kami itu bertiga, selalu bertiga kak. Jadi dulu di taekwondo, abis itu kayaknya kakak nih bosan, kami coba pindah ke renang, abis itu ketagihan kak sampai sekarang.
4: Jadi tiga-tiganya, jadi kamu tiga bersaudara dan tiga-tiganya atlet nih?
5: Iya betul.
4: Waduh. Jangan macam-macam nih ya. Tapi boleh di-spill gak sih abang, tadi ada abang satu ya, abang, kakak, berarti kamu udah di polo. Abang sama kakak kamu tuh olahraganya apa sekarang?
5: Kalau abang tuh dia sekarang tuh lebih fokus ke voli, tapi juga ada gymnya. Kalau kakak dia renang, ya lebih fokus ke renang aja.
4: Oke. Jadi semuanya kayak sebenarnya saling berkaitan ya.
5: Iya.
4: Dan kamu kayak yang menyatukan olahraga abang dan kakak kamu sebenarnya.
5: Betul kayaknya kak.
4: Iya iya. Emang anak terakhir ini emang lebih ambis kayaknya ya. Nah, Kiran, kalau harus milih nih misalnya ya, kamu milihnya latihan fisik 2 kali lipat atau bangun jam 4 pagi setiap hari kira-kira? Mending mana? Kalau 4 hari itu kayak kamu cukup 1 jam, 1 setengah jam. Kalau enggak 2 kali lipat latihan fisiknya.
5: Mending yang jam 4 sih kak. Soalnya kalau yang latihan fisik nih kayaknya terlalu berat banget gitu loh kak.
4: Oke, terlalu berat.
5: Iya, karena yang biasa aja udah berat kak. Apalagi yang 2 kali lipat gitu.
4: Iya, aku juga ngerasa latihan fisik untuk olahraga tuh ya Allah, kayak ngap gitu ya, ngos-ngosan, gak bisa berkata-kata. Yang biasanya ceria-ceria, kayak tiba-tiba Nah, tapi kalau misalnya di kamu diberi kesempatan untuk bisa bertukar kemampuan dengan orang lain atau mungkin dengan atlet dari cabang olahraga lain selama sehari aja, kamu pengen punya kemampuan apa dari cabang olahraga mana kira-kira? Karena ini kan sebenarnya polo air punya banyak cabang olahraga yang bisa diambil nih, ya kan? Kalau kamu pengennya yang apa?
5: Kayaknya lagi pengen nyoba bela diri sih kak.
4: Bela diri? Masih kurang taekwondo sebelumnya.
5: Kalau taekwondo sebelumnya tuh karena masih kecil kak, masih TK itu kak.
4: Jadi belum, gak terlalu inget lah ya.
5: Iya.
4: Bela diri apa kira-kira?
5: Kayaknya nyoba karate. Tapi karate sehari aja kayaknya.
4: Sehari aja. Buat kayak tambah-tambah kuda-kuda.
5: Iya betul gitu.
4: Tapi kan berarti kamu bisa dibilang setiap hari penuh nih.
5: Kalau setiap hari
4: kan Senin sampai Jumat sekolah, Sabtu Minggu nih udah latihan, penuh kan?
5: Iya penuh kak.
4: Nah, ada nggak sih momen-momen kamu di mana kayak pengen, lo pengen banget libur lagi gitu? Apa biasanya?
5: Kalau pengen libur tuh kayaknya nggak ada kak. Soalnya pulang sekolah habis itu ganti baju, terus istirahat tidur udah gitu. Biasanya kalau habis latihan juga gitu kak. Habis latihan capek, ganti baju tidur, bangun makan udah selesai gitu loh kak.
4: Gitu. Tapi kan kalau kita latihan ini kayak kita udah tahu nih polo air itu emang olahraganya capek banget ya dari tadi kita ngobrolin gitu. Nah, tapi menurut kamu tuh lebih sulit untuk ngelawan rasa capek atau rasa takut gagal nih kira-kira?
5: Rasa takut gagal kayaknya kak.
4: Kenapa?
5: Karena memang lagi masa-masa mikirin masa depan gitu loh kak. Jadi akunya tuh takut gagal. Misalkan kayak takut nanti pas kuliah susah untuk masuk gitu.
4: Tapi kan kamu sejauh ini sudah memberikan prestasi ya, tapi masih ada rasa takut itu gitu.
5: Masih kak.
4: Masih ya, karena kayak kalau misalnya gak konsisten dalam suatu bidang juga kayak itu akan susah juga kali.
5: Betul.
4: Ya. Karena itulah nanti yang akan dipertanyakan. Kan katanya kamu atlet polo air, kok gak ada latihan lagi gitu
5: iya,
4: kan.
5: Iya betul.
4: Tapi ya siswanya dicabut ya. Nih, Tapi kan nih kita berbicara panjang ke depan nih gitu ya. Insya Allah kan polo air ini akan jadi olahraga profesional yang akan kamu tekuni sampai nanti usia kamu pensiun, amin. Walaupun masih lama ya, masih 14 tahun sekarang ya. Tapi kalau nanti misalnya kamu udah pensiun nih, apa sih satu hal yang pengen banget kamu, orang-orang ingat tentang kamu sebagai seorang atlet? Ada gak? Apakah Kirani yang yang usil, Kirani yang tekun, Kirani yang selalu bersemangat, apa nih kira-kira?
5: Kayaknya suka ngejawab deh kak.
4: Suka ngejawab?
5: Iya.
4: Kamu kayak pengen dikenal ingat sebagai Kiran yang suka jawab gitu. Kayak agak-agak ini ya anaknya ya, agak keras kepala. Tapi gak apa-apa, karena kadang kita harus berargumen juga untuk memberikan sesuatu kita yang menurut kita itu oke, tapi kalau gak kita suarakan, orang juga gak tahu. Betul. Gitu. Jadi kayak kamu berani untuk berargumen lah kita bilangnya gitu kan. Nah, tapi dalam perjalanan kamu, dalam sepanjang karir kamu, mungkin walaupun masih satu setengah tahun di polo air, tapi dari tahun sebelumnya kan juga udah menjadi atlet renang dan atlet-atlet lainnya gitu. Nah, siapa sih sosok yang paling berjasa dalam perjalanan kamu?
5: Yang paling berjasa tuh orang tua sih kak, karena kayak memang ngorbanin waktu untuk ngantar gitu kan, terus ngeluarin duit gitu.
4: Karena kayak latihannya, kamu kan tinggal Bukit Tinggi berarti?
5: Iya, betul.
4: Latihannya harus ke Payakumbuh.
5: Iya.
4: Which is itu butuh 1 jam lah ya.
5: Iya.
4: Oh, kalau gak macet. Kalau macet panjang gitu. Yang kayak mengeluarkan banyak banget hal yang dikorbankan memang. Iya. Dari usaha, tenaga, waktu, uang, semuanya betul, dikorbankan. Kak. Tapi kamu happy dengan itu kan?
5: Happy banget pastinya kak.
4: Dan pastinya berterima kasih buat orang tua gitu ya. Iya. Sudah mau membiayai semuanya.
5: Betul.
4: Tapi kalau ada satu kata yang pengen kamu ucapin buat orang tua kamu apa?
5: Kayaknya makasih aja deh kak.
4: Karena gak ada kata lain yang bisa menggambarkan perasaan saat ini.
5: Iya.
4: Gitu. Nah, balik lagi kita ke polo air dan latihannya. Kan latihan polo air ini pasti ada latihan fisik juga tadi, renang bolak-balik juga. Yang paling berat di kamu selain yang bolak-balik tadi ada gak?
5: Yang paling berat dikiran tuh pas itu kak, pas Kiran di bagian menyerang. Jadi kan Kiran center kak, jadi pas di bagian menyerang tuh Kiran harus ngadapin back yang di belakang gitu kak.
4: Oke, back yang di belakang. Karena ini mau center. Nah kalau di olahraga basket yang aku tahu center itu yang paling tinggi. Berarti kamu yang paling tinggi di tim nih? Enggak.
5: Yang paling depan center tuh kalau yang di pelayan kak.
4: Oh gitu, oke nanti kita belajar lebih lagi ya. Nah, menurut kamu kualitas apa sih sebagai atlet muda nih yang wajib banget dimiliki dari semua cabang olahraga? Kualitas seperti apa nih yang wajib banget mereka punya selain bakatnya? Apakah kesabarannya atau mungkin ketekunannya, kuletannya, konsistensinya apa?
5: Kayaknya yang pertama tuh, paling pertama tuh disiplin sih kak. Soalnya emang harus latihan dulu gitu kak. Jadi supaya bisa jadi atlet gede, kita tuh harus latihan dari awal gitu.
4: Nah, gimana cara kamu menanamkan konsistensi itu pada diri kamu sendiri? Which is, untuk konsisten itu kayak gak segampang itu kan. Kayak aku aja nih yang kayak, duh mau diet nih, ya gagal lagi diet ujung-ujungnya gitu kan. Gimana konsisten itu?
5: Kalau Kiran tuh sama kayak tadi kak, mikirin masa depan sama mikirin tanding yang bakal dijalanin besok gitu kak. Jadi emang mikirin tim juga gitu, jadi kita tuh harus disiplin supaya kita menang gitu.
4: Jadi kayak jangan hanya memikirkan diri sendiri gitu ya.
5: Betul.
4: Pikirin karena, juga yang lain.
5: Iya, karena olahraga tim kan kak. Mm-mm. Jadi kita juga harus mikirin yang lain.
4: Gitu. Karena kalau kita ngebawa diri sendiri doang ya jatuhnya egois gitu.
5: Iya.
4: Kan? Karena kalau olahraga tim ini kita tidak hanya mengutamakan bakat tapi juga mengutamakan kerjasama.
5: Betul ya
4: kan? Kayak orang paham banget jatuh aku ngomongnya kan. Tapi ada gak nih target kamu atau mimpi terbesar kamu di dunia polo air ini? Pengennya gimana nih? Mungkin entah itu 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan gitu.
5: Kayaknya yang sekarang tuh masih kayak bingung gitu loh kak, soalnya kan masih baru kak, jadi masih milih-milih gitu.
4: Jadi belum muluk-muluk lah ya.
5: Iya, betul.
4: Untuk kayak so far sih targetnya masih yang terdekat-terdekat aja.
5: Iya.
4: Gitu. Target untuk jangka panjangnya belum tahu nih gimana. Iya, tapi kepikiran. Mungkin nanti bisa dibikin biar jadi bisa motivasi juga makin kedepannya, baik itu untuk Kiren ataupun juga setim juga mempunyai target yang lebih jauh lagi gitu. Iya. Ya. Nah, tapi kamu punya nggak sih sosok atlet atau tokoh yang menjadi inspirasi kamu?
5: Kalau yang jadi inspirasi itu paling cuma kakak sih kak.
4: Abang enggak?
5: Karena beda cabur kan kak. Jadi kakak tuh kiraan ngeliatnya dia udah sering ikut lomba, udah dapat duit juga dari lomba. Jadi kayak ada ngerasa iri dikit ke dia gitu.
4: Jadi yang terdekat justru yang menjadi motivasi kamu terbesar gitu.
5: Betul.
4: Ya, oke. Tapi untuk sebagai polo air, kamu juga wajib menjaga berat badan gitu gak sih?
5: Kalau di polo air nih, dia kayaknya lebih membutuhkan orang yang tenaganya kuat sih, kak. Iya.
4: Kelihatan. Agaknya takut ya. Iya. Kayaknya aku kalau bareng sama Kiren, mungkin aku ada di urutan paling terakhir. Iya kan? Nah, apa nih? Kalau kamu di luar jadwal kamu, kamu punya hobi lainnya gak selain polo air ini? Mungkin hobi apa gitu, main game mungkin atau apa gitu untuk mengisi waktu luang kejenuhan.
5: Kalau hobi lain nggak ada sih kak, benar-benar cuma di polo, renang, cuma itu doang sih kak. Karena emang udah kecintaan banget kayaknya kak.
4: Emang kayak bucin akut nih guys kayaknya ya, bukan cuma ke pasangan tapi juga ke olahraga. Jangan-jangan besok nih kalau punya pasangan nih ya Kiran ya, udahlah menyala kamu. Beruntung gitu maksudnya gitu ya. Nah, apa nih menurut kamu, kita udah makin mendekati akhir gitu ya. Apa sih menurut kamu yang perlu dilakukan agar polo air ini bisa semakin lebih dikenal lagi untuk masyarakat? Karena saat ini juga kayak kita tuh kan masih awam. Mungkin yang kita tahu kayak aku aja yang tahu ya tadi tuh cuma basic-basicnya aja gitu. Gimana, apa nih yang harus dilakukan untuk orang-orang kayak bisa lebih kenal lagi sama polo air?
5: Kalau menurut Kiran sih yang ya kayak gini kak, kita bikin acara gitu, kita kenalin ke orang-orang luar, terus kita nyobain gitu kak. Jadi misalkan ada yang tertarik, nyoba aja dulu gak apa-apa, kalau misalkan gak cocok boleh gitu.
4: Oke, jadi kayak coba aja dulu gitu.
5: Ya mana tahu cocok.
4: Mana tahu gitu. Cocok. Au, kesalahan berapa bukan. Nah, ada gak sih momen yang bikin kamu tuh bangga banget memilih jalan sebagai atlet polo air?
5: Kalau yang bikin bangga tuh paling cuma karena
4: apa? Ketika mendapatkan juara, ketika naik ke podium kah, atau mungkin ketika kayak melihat orang-orang tersayang terdekat kamu kayak melihat kamu bertanding dengan serius, gimana?
5: Karena ini masih baru kan kak, jadi yang bikin bangga tuh karena kita bisa ngenalin ke orang-orang banyak gitu kak. Jadi kayak ada rasa tersendiri gitu loh.
4: Jadi kayak kamu tuh bisa dibilang salah satu pionirnya gitu ya untuk atlet polo air di khususnya Sumatera Barat gitu. Betul. Kita bilangnya. Karena memang kalau untuk Sumatera Barat sendiri untuk olahraga-olahraga tertentu masih memang butuh dikenalkan lebih lanjut lagi.
5: Iya,
4: bahkan untuk kayak panahan aja tuh kayak masih awam banget buat orang-orang gitu kan. Karena mungkin tidak terlalu banyak orang yang mengenal gitu. Karena termasuk olahraga mahal juga. Nah ini juga termasuk olahraga mahal gak ya?
5: Kalau mahal kayaknya lebih mahalan renang kayaknya kak.
4: Oh gitu. Tetap ya masih di bawah lah, bisa lah gitu. Nah ada gak nih harapan kamu untuk generasi muda Indonesia yang pengen banget punya prestasi di jalur olahraga, not only in polo air, tapi juga di segala macam bidang olahraga?
5: Harapannya kayak harus rajin aja sih kak, soalnya kita tuh juga harus ngebangun Sumatera Barat ini gimana caranya terkenal keluar gitu.
4: Oke, kita kayak rajin.
5: Iya, harus rajin.
4: Pangkal pandai. Oke, okay, thank you banget Kiran udah mampir di Pro 2 Sport hari ini. Yeah. Bincang-bincang sama kita, sama aku yang dari tadi bawanya bercanda tapi tetap harus ada isinya, ya kan?
5: Betul.
4: Thank you sama Mas buat waktunya dan juga sharingnya. Karena sharing is caring, ya kan? Dan kita tahu teman-teman Pro 2 kalau semisalnya dari cerita Kiran tadi itu adalah konsistensi, terus juga disiplin yang tinggi yang bisa membuat dia jadi kayak sekarang. Dan gak usah takut untuk memulai hal baru, karena bisa jadi dari hal baru itu menjadi satu peluang yang cukup besar untuk kamu ke depannya. Siapa tahu kamu yang next bakal jadi bintangnya di sana, ya kan? Dan teman-teman Pro 2, sekarang waktunya aku Icha Maisa sign out dulu, dan juga Kiran harus pamit juga dari ruang dengar kamu dan juga dari YouTube channel kita. Dan tetap pantengin kita dimanapun dan kapanpun ya, tetap stay tune barengan sama kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan aku Icha Maisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you kapan-kapan lagi. Bye-bye.

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

0: Halo teman Pro 2, selamat siang menjelang sore. Senang banget di hari ini aku Ashabul kembali menemani kamu dalam program Asiknya Bisnis. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin aset bisnis, mungkin yang langsung terbayang adalah ruko, terus juga mesin produksi atau properti, betul nggak teman Pro 2? Tapi teman-teman pernah nggak sih kamu kepikiran kalau ada bisnis yang aset utamanya justru bernyawa? Kita bakal bahas teman Pro 2 ya selama 1 jam ke depan. Aset bisnis yang ini bukan seperti bisnis pada umumnya teman Pro 2. Yang mana bayangin aja teman-teman, aset ini itu harus makan setiap hari, terus harus dirawat, dijaga kesehatannya, bahkan ketika lagi gak menghasilkan uang teman-teman Pro 2. Tapi di tangan yang tepat, aset ini itu bisa menjadi sumber penghasilan dari berbagai peluang, mulai dari wisata, event, pre-wedding, hingga berbagai kegiatan lainnya. Nah, teman-teman Pro 2, di Asiknya Bisnis kali ini kita bakal bahas tema yang unik sekaligus menarik. Asetnya bernyawa, profitnya gimana? Dan teman Pro 2, kita ngobrol tentang ini. Aku nggak sendirian, tapi sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kita sapa bersama teman Pro 2, sudah hadir ada Bang Abdi Salam. Halo, assalamualaikum Bang Abdi.
1: Halo Bang Hasbul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang.
0: Siang Bang Abdi. Bang Abdi, gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Alhamdulillah baik. Teman Pro 2, Bang Abdi Salam, ini merupakan pemilik dari Sahabi Horse Reading Club and Management. Benar ya Bang?
1: Ya, boleh dibilang begitu Bang.
0: Siap. Dan teman Pro 2, kalau misalkan nih kita ngobrolin salah satu usaha yang ini bukan usaha pada umumnya, ruko, terus juga pekerjaan-pekerjaan usaha bisnis yang memang bisa dilihat dan tidak bernyawa, tapi hari ini di Asiknya Bisnis edisi sekarang itu spesial banget teman-teman. Ya mana Bang Abdi Salam merupakan pelaku bisnis yang memang bisnis beliau ini adalah bisnis yang bernyawa. Benar ya, Bang?
1: Betul sekali, Bang.
0: Betul sekali. Mungkin teman-teman bisa lihat di flyer kita. Ada kuda. Kita akan tanya langsung, teman-teman ya. Sebelum kita bertanya terkait kuda, kita bakal bertanya keseharian Bang Abdi. Kalau boleh tahu nih, Abang kesibukannya apa, Bang, sehari-hari?
1: Ya, keseharian saya mengurus kuda ya. Tepatnya mengurus kuda, melayani para tamu-tamu wisata dan melatih beberapa orang yang pengen belajar berkuda.
0: Berarti memang abang fokus ke sini ya bang?
1: Fokus ke kuda bang.
0: Dan tentu ini adalah hal yang luar biasa ya teman-teman, karena Bang Abdi bisa membaca peluang. Toh ternyata ada bisnis yang banyak orang gak ngira nih, ternyata ini bisa jadi aset yang luar biasa. Dan kita juga akan mengulik nih seputar bagaimana lika-liku Bang Abdi dalam menjalankan bisnis ini teman Pro 2 ya. Bang Abdi, mungkin sebelum kita jauh membahas lebih dalam terkait bisnis yang abang geluti, mungkin boleh dong Bang ceritain gimana sih awal mulanya Bang Abdi ini bisa masuk ke dunia perkudaan ini, itu sampai jadi bisnis kayak sekarang Bang.
1: Awalnya sih bukan arah ke bisnis ya Bang ya. Awalnya tuh dari keluarga turun-temurun kita sudah berkuda gitu ya.
0: Oh baik, berarti memang sebelumnya dari orang tua, terus ya, keluarga
1: dari
0: abang,
1: keluarga nenek mungkin, om gitu kan, sudah pada berkuda semua gitu. Dan sebelum jadi bisnis seperti ini
0: ya,
1: hanya buat wisata saja gitu. Ada tamu yang datang ke lapangan, terus sore kita tawarkan buat naik kuda kak gitu. Ya setelah itu dari beberapa yang mencoba naik, ada yang pengen belajar kita ajari gitu. Bahkan sampai ada yang jadi ikut di acara pacuan kita bikin gitu kan.
0: Wow, berarti memang mencetak orang-orang yang bergelut di bidang sport juga ya Bang ya?
1: Ya betul sekali Bang.
0: Gak hanya bisnis aja teman-teman, tapi
1: arahnya awalnya bukan bisnis, hanya hobi, dan hobi yang dibayar adalah pekerjaan yang paling seru ya.
0: Betul, setuju sekali. Siapa nih pekerjaannya itu berangkat dari hobi? Boleh angkat tangan teman-teman. Walaupun aku gak bisa ngelihat gitu ya. Bang, ini kalau boleh tahu layanan apa aja nih Bang yang abang tawarkan untuk orang-orang yang mungkin menjadi target dari bisnis ini Bang?
1: Ya kalau untuk kuda kita bisa melayani banyak hal ya Bang. Mulai dari pertama untuk wisata berkuda, sekolah berkuda, belajar berkuda gitu kan. Terus ada yang udah bisa belajar, bisa kita ajak ke seni, jadinya seni berkuda itu kayak healing ke alam ya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak endurance, bahasa kudanya endurance, yeah, atau trekking gitu kan. Mm-hmm. Biasanya kan trekking jalan kaki tuh.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, sekarang kita berkelana di hutan pakai kuda. Itu ada di beberapa titik lokasi Bukit Tinggi kita udah pernah bawa.
0: Oh, berarti abang enggak hanya fokus ke satu lokasi aja, bang?
1: Oh, enggak, bang. Kita siap kemana aja. Bukanya kapan aja, kecuali hujannya.
0: Iya, siap-siap. Dan itu sebagai bentuk strategi juga ya, bang, ya?
1: Iya, sesuai permintaan dan kita jadikan strategi sekarang gitu.
0: Mm-mm.
1: Awalnya ada dari beberapa customer kita ya yang
0: yeah,
1: pengen ke situ deh gitu. Yuk kita coba gitu. Dan berjalan setelah itu kita dilihat masyarakat kan banyak yang tertarik ya, banyak yang nanya, ya kita bawa terus gitu. Yang penting cocok gitu aja.
0: Siap, siap, siap. Dan di samping itu Bang Abdi ya, tentu banyak orang yang mikir, yang mengira termasuk Ashabul nih Bang Abdi, kalau usaha ini itu pasti ramainya ketika di momen-momen khusus aja, momen-momen tertentu aja bang. Misalkan kayak libur, terus juga kayak lebaran, akhir tahun. Ini benar atau bagaimana bang? Atau bisa nih ternyata setiap hari itu ada pelanggan yang ada aja gitu bang yang datang. Seperti apa tuh bang?
1: Iya, dan itu tuh kalau buat meledaknya ya di saat itu. Kalau di saat hari libur, lebaran gitu kan, atau weekend aja itu udah meledak. Bahkan kita kekurangan tim dan kudanya buat melayani kalau untuk wisata ya.
0: Iya, iya, berarti memang puncak pendapatan bisnis di bidang ini ya ketika momen-momen itu ya bang.
1: Iya, di momen itu. Tapi dengan sekarang beriringnya waktu setelah berjalan, orang-orang udah pada tahu ternyata warga lokal Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Padang, daerah mana selainnya kan, juga banyak yang tertarik, justru mereka lebih enjoy datang di hari biasa.
0: Oh iya iya.
1: Karena
0: iya,
1: lebih bebas gitu kan, lapangannya nggak terlalu sempit.
0: Benar, dan nggak ramai yang lihat, karena ya, ada betul, orang yang pengen nyoba tapi kalau dilihat nggak mau nih.
1: Ya malu-malu gitu kan.
0: Iya betul betul betul bang. Oh berarti kalau misalkan ada pelanggan nih bang yang seperti itu, misalkan nggak mau dilihat banyak orang dan mereka mau datang di hari-hari kerja misalkan, itu bisa ya bang?
1: Bisa, kita buka terus dan kebanyakan sih ternyata di konfirmasi atau reservasi lah mereka dulu ya.
0: Iya iya iya iya bang.
1: Jadi booking jadwalnya kita tetapkan, kalau ada jadwal kosong berarti cocok mereka datang.
0: Siap siap. Dan ini apakah memang berfokus pada hiburan saja bang, atau seperti tidak, bang, yang tadi nih ketika sebelum pembukaan ada fokusnya kepada pre-wedding juga atau ada
1: juga itu?
0: Iya bang. Dan
1: kita siap semua bang, kalau buat di photoshoot pre-wedding, pernikahan gitu kan, buat film gitu, atau buat olahraga, buat fun, endurance, trekking bisa, jual beli kuda bisa, pengobatan kuda juga ada timnya di sana gitu kan. Kita berkolaborasi, bukan satu orang mah.
0: Oh, iya siap, berkolaborasi, kata yang luar biasa ya teman-teman Pro 2. Jadi bagi yang butuh kuda untuk apapun itu bisa cari Bang Abdi.
1: Siap, siap.
0: Kamu mau ngapain bisa teman-teman ya. Mau hanya mengasih makan kuda mungkin bisa ya Bang ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Boleh. Biar tambah gemuk kudanya Bang. Yeah. Bang, kuda ini tentu aset yang unik, benar ya Bang? Karena betul, hidup bang. Beda dari usaha-usaha lain Bang.
1: Yeah, yeah.
0: Dan kita penasaran nih Bang, apa aja sih tanggung jawab yang harus dipenuhi setiap hari ketika ada penyewa atau bahkan ketika tidak ada penyewa, bang?
1: Maksudnya itu tanggung jawab kita ke kuda, ternak gitu ya?
0: Iya, benar bang.
1: Jadi dia diperlakukan seperti layaknya hewan pada umumnya gitu. Ada tidak ada pengunjung, kita tetap memberi dia makan dan merawat seperti biasanya. Dan ketika ada pengunjung, kita harus ngasih lebih lah buat dia atas kerjanya ya.
0: Iya iya iya betul betul bang. Ya, bonus gitu ya
1: bang. Bonus gitu bang, kayak vitaminnya gitu kan.
0: Oh kuda ada vitaminnya bang?
1: Ada bang.
0: Gak hanya kita yang ada vitamin teman-teman ya, tapi kuda juga butuh vitamin. Ya
1: betul. Kalau enggak dia kan bekerja keras daripada bekerja keras seperti kuda katanya gitu kan.
0: Iya benar benar. Bang, kalau makanan ada makanan khusus enggak sih bang kuda ini, atau di mana ada rumput kuda bisa makan?
1: Kalau buat rumput bebas dia bang, tapi ada pilih-pilihnya, kalau rumput keras dia enggak mau ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau buat makanan konsentrat lainnya itu banyak macamnya.
0: Contohnya bang?
1: Contohnya kalau kita sih konsentratnya yang alami ya, sagu dan dedak.
0: Oh. Ya. Siap siap siap. Berarti
1: kalau yang khusus khusus lainnya itu ada yang fermentasi kayak pelet. gitu, dan brand dari gandum juga gitu.
0: Iya.
1: Yang berkarbohidrat kacang-kacangan lah.
0: Mm-mm. Dan itu sebagai bentuk upaya ya Bang, agar kudanya sehat, yeah, cepat cepat bertumbuh gitu ya Bang ya.
1: Iya, yeah. Kalau buat anak kuda cepat bertumbuh Bang. Kalau di kuda dewasa itu kita biasanya teratur.
0: Baik. Berarti memang ini bukan usaha yang mudah teman-teman ya, tapi ada banyak hal yang perlu diperhatikan termasuk dari makanan si kudanya. Dan Bang Abdi, kalau Asabul juga boleh tahu nih, membuat bisnis sewa kuda ini itu punya nilai lebih dibanding jasa hiburan atau wisata lainnya enggak Bang kira-kira?
1: Maaf Bang, sebelumnya gimana tadi maksudnya?
0: Jadi ini kan bisnisnya sewa kuda nih Bang.
1: Ya.
0: Menurut Abang apakah ada nilai lebih dari bisnis ini enggak Bang ketimbang bisnis yang lain, misalkan kita buka tempat wisata, buka kafe dan lain sebagainya? Menurut Abang ya, plusnya apa Bang?
1: Plusnya di kuda itu bisa dikaitkan dengan beberapa hal.
0: Gak hanya menonton satu hal aja ya Bang?
1: Gak hanya menonton dengan satu kuda. Jadi dari berkuda itu, mungkin orang buka tempat berkuda, di situ dia bisa mendirikan restoran atau tempat
0: apa. Iya, benar.
1: Ini buat edukasi sekolahan juga ada gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Kebanyakan sekarang kayak di pesantren-pesantren ya Bang, ya, itu sudah menyiapkan kuda buat para santrinya.
0: Agar para santrinya bisa mengenal cara berkuda.
1: Ya betul.
0: Seperti itu ya Bang ya, ya.
1: Karena kalau di pesantren itu kan mengutamakan arahnya ke sunnah ya.
0: Iya betul Bang.
1: Dan olahraga berkuda termasuk sunnah gitu.
0: Betul-betul Bang. Wah luar biasa ternyata ya. Jadi siapa nih di antara kamu teman-teman yang ketika mendengarkan kalimat dari Bang Abdi ini langsung terlintas, toh ternyata usaha jasa kuda ini adalah usaha yang luar biasa, peluangnya besar banget karena gak hanya dibutuhkan untuk satu bidang aja. Contoh, misalkan kamu nih teman Pro 2 buka usaha kafe, tentu yang nyari ya orang-orang yang butuh kopi, orang-orang yang butuh minuman, betul gak? Kalau butuh makanan tapi kafenya gak menyediakan, ya gak bisa. Tapi kalau kuda apapun bisa ya Bang ya?
1: Bisa Bang, kayaknya misalnya orang yang hobi kafe gitu kan, hobi ngopi yeah, gitu kan, dia bawa keluarga, anaknya main kuda kan bisa.
0: Bisa, jadi bisa banyak hal teman-teman ya. Jadi ini memang peluang yang sangat besar banget. Kalau misalkan kita buka usaha ini, Asabul juga yakin nih, kita bisa meluaskan sayap gitu ya, ke lini lainnya di bidang pendidikan. Kuda bisa menjadi salah satu hal yang juga luar biasa untuk bidang itu. Di bidang hiburan, apalagi wisata dan bidang-bidang lainnya. Dan Emang Pro 2, di samping itu kita juga mau tanya terkait satu hal ini kepada Bang Abdi. Bang, karena kuda ini merupakan aset hidup,
1: ya Bang.
0: Gimana Bang, ini cara Abang menghitung apakah seekor kuda itu udah bisa menghasilkan keuntungan atau justru masih menjadi beban biaya?
1: Sebelumnya kita lihat kondisi, waktu dan situasi juga Bang. Kalau kondisi kuda itu sehat bisa bekerja, otomatis kita bisa mempekerjakannya. Jadi itu sudah tidak terlalu berpengaruh ke biayanya. Tapi kalau kuda itu masih dalam kondisi pemulihan gitu kan, nah itu pasti kita belum mempekerjakannya, tapi memulihkan dia dulu terlebih baik gitu.
0: Iya. Dan itu biayanya besar gak Bang? Kalau misalkan ada kuda yang butuh pemulihan gitu Bang.
1: Ya tergantung kondisinya dulu Bang, dipulihkannya karena apa nih gitu. Kalau karena sakit otomatis kan pasti diobatin.
0: Iya benar.
1: Kalau misalnya kudanya itu kurus atau kurang gizi berarti butuh
0: makan,
1: protein gitu kan.
0: Protein, iya.
1: Butuh makanan.
0: Iya,
1: konsumsi
0: benar.
1: Konsumsi yang tepat lah.
0: Dan kira-kira Bang dari semua biaya operasional itu, pengeluaran apa sih Bang yang paling besar untuk kuda ini?
1: Kalau pengeluaran teratur Bang, segitu aja. Satu ekor kuda itu sama dengan kita manusia, makannya 3 kali sehari. Dan yang dimakan mereka tetap itu-itu aja.
0: Itu-itu aja ya Bang.
1: Ya, jadi teratur ya. Kalau yang biaya besarnya mungkin di saat dia berkebutuhan sakit.
0: Sakit.
1: Ya, karena kalau sakit dokter tuh terlalu agak susah kalau buat di sini.
0: Oh,
1: kebanyakan mantri ya.
0: Iya Bang. Berarti ini menjadi fokus Abang juga ya Bang, gimana supaya kuda ini gak sakit, benar ya Bang?
1: Nah sebelum dia sakit kan ada ciri-ciri tuh Bang. Merasakan sesuatu gitu kan, yang merasa tidak nyaman gitu tuh bisa, biasanya bisa menilai, bisa mengenali lah ini tandanya ada gejala penyakit ini gitu. Jadi kita tuh mengutamakan anak-anak yang bekerja harus memahami gejala awal ini gitu, dan harus bisa untuk mengambil tindakan buat
0: secepat
1: pertolongan pertama dulu sebelum membutuhkan medis.
0: Oh, siap. Dan abang pasti udah di luar kepala abang ya. Misalkan kuda yang seperti ini ciri-ciri akan seperti apa gitu ya bang ya.
1: Ya, kalau sudut pandang itu kan pasti ada ya bang ya.
0: Iya benar.
1: Tapi itu tuh kita bukan pakar tapi bisa paham gitu.
0: Iya ya siap. Dan kalau boleh tahu nih, Bang Abdi udah berapa lama sih berkecimpung di dunia ini bang, perkudaan?
1: Soal waktunya bang.
0: Iya bang, abang udah berapa lama nih abang?
1: Sudah. Saya pun juga nggak ingat. Kayaknya dari kecil juga saya udah lahir di.
0: Iya, karena lahir dari kuda. Keluarga yang iya siap dari kecil ya bang ya. Makanya teman-teman ya, ini adalah hal yang selalu menjadi satu hal yang pasti menjadi bagian dari proses Bang Abdi juga ya bang.
1: Betul bang, betul.
0: Bang, selama Bang Abdi mengelola bisnis ini, pernah nggak abang berada di situasi ketika biaya perawatan itu lebih besar daripada pemasukan? Pernah nggak bang?
1: Boleh dibilang sering ya.
0: Sering ya bang.
1: Awal-awalnya.
0: Tapi gimana cara bang menyikapi itu bang? Kalau misalkan
1: berjalan aja karena setiap makhluk ada rezekinya ya.
0: Iya benar. Dan kalau misalkan pun abang sampai di titik itu pasti kayak ya udah seperti yang abang sampaikan ya, kita berjalan aja, berproses aja. Kalau udah rezekinya pasti bakalan ada aja.
1: Bakal
0: yang
1: datang ada, gitu ya,
0: bang. Kalau dari abang pribadi nih, kalau boleh tahu udah berapa ekor kuda sih bang?
1: Ada beberapa sih. Kalau kita kan keluarga juga punya kuda, jadi ada lumayan sih. Mungkin ada 5 ekoran gitu kan.
0: Siap bang. Dan tentu itu adalah hal yang gimana ya, aset mahal ya bang ya, kuda.
1: Ya kalau bagi kami kuda bukan aset lagi ya bang ya. Sudah seperti teman hidup dengan gimana ya.
0: Iya benar.
1: Bersosialisasinya dengan kuda.
0: Dengan
1: gitu.
0: Kuda nah,
1: bahkan boleh dibilang kami mencari nafkah atau mencari keuangannya, rezekinya melalui kuda.
0: Melalui kuda. Wah luar biasa. Asal berdoain
1: pun buat bisnis kuda kan jual beli ya istilahnya. Iya. Gitu kan. Ya kan jual beli dari kuda.
0: Iya asal berdoain bang, semoga bisnis abang diberikan kelancaran. Siap. Kemudahan.
1: Makasih, bang.
0: Okay. Dan kuda-kudanya sehat semua.
1: Amin
0: karena kalau kuda sehat pasti ada peluang untuk ada pemasukan, benar ya bang?
1: Iya betul bang.
0: Bang, dalam bisnis ini bagaimana cara Bang Abdi ini menjaga keseimbangan antara mengejar keuntungan dan juga memastikan kesejahteraan kuda ini tetap menjadi prioritas utama?
1: Kita punya planning gitu ya, kayak market gitu. Biar kudanya sehat berarti budgetnya kan juga cukup menutupi gitu. Maksudnya tuh agar kesehatan kuda tetap terjaga.
0: Iya.
1: Kan kita ada anggaran ya buat kuda ini kebutuhannya sekian gitu. Jadi kita harus capai tuh, kejar para wisata, para tamu-tamu itu buat naik kuda biar kebutuhan kudanya terpenuhi.
0: Terpenuhi. Gitu.
1: Jadi kebanyakan sekarang kan kebutuhan kuda wisata tuh enggak ada lagi yang dari uang kantong sendiri gitu, sudah dari uang dari hasil kerja dia gitu.
0: Iya bang. Dan kalau misalkan nih bang, sampai di titik itu, misalkan para wisatanya agak minim, misalkan ya bang, tapi kita gak berdoa yang seperti itu, kita doakan semoga wisatawan ini makin banyak yang tertarik untuk berkuda. Bang, kalau misalkan ada abang berada di posisi itu, para wisatawan minim, terus juga permintaan sedang sepi, ini strategi apa yang biasanya abang lakukan, yang pernah abang lakukan, yang udah abang lakukan agar bisnis ini tetap berjalan dan arus kas itu tetap sehat bang, berputar? Menurut abang,
1: berpikir tentang ide buat market lagi ya bang ya. Jadi kita coba yang terbaru gitu. Contohnya nih, dulu hanya kuda tuh di lapangan.
0: Iya.
1: Difungsikan buat ternak dan berpacu. Perlombaan ya.
0: Iya.
1: Nah setelah itu kita coba bikin ada di situ tuh wisata, kita tawarkan naik kuda gitu kan. Ada yang mau. Terus kan kalau itu kan musiman ya.
0: Benar.
1: Kalau di saat anak-anak pada sekolah, di waktu jam orang tua pada bekerja, orang kantoran lah intinya gitu kan.
0: Iya betul bang.
1: Kan sepi pengunjung.
0: Betul.
1: Nah buat teman-teman yang apa, kita bikin iklannya buat endurance atau kita di hari-hari biasa tuh kebanyakan kita mengisinya dengan sekolah berkuda, yang belajar berkuda.
0: Iya bang.
1: Ya.
0: Berarti memang ada strategi khusus
1: strategi
0: ya bang.
1: Ada strategi gitu. Karena berkuda tuh agak banyak bisa diikat dengan kemana aja. Bagi yang berkebutuhan khusus seperti autisme.
0: Iya.
1: Terus ada yang masalah di tulang atau saraf itu katanya ada terapinya gitu, dan saya lagi mempelajari itu juga.
0: Siap, siap, siap. Dan tentu kita juga ingin bertanya ya teman Pro 2 kepada Bang Abdi, apa sih hal-hal

0: membanggakan, bukan? Dengan inovasi, kreativitas, sumber daya alam yang melimpah, dan sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia mampu melengkapi semua kebutuhan hidup penduduknya, meningkatkan perekonomiannya, hingga memajukan dunia industrinya. Produk dalam negeri tidak kalah hebat, terbukti dengan banyaknya karya atau produk Indonesia yang diterima dan digunakan oleh banyak negara lain. Buktikan dukunganmu ke segala penjuru untuk industri Indonesia yang maju. Ayo beli, gunakan, dan kibarkan bangga buatan Indonesia. Semuanya ada di sini untuk negeri yang kita cintai.
1: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: donc. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Halo Tema Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi dalam program Asiknya Bisnis. Masih bersama Bang Abdi Salam. Halo Bang.
1: Halo Bang.
0: Masih semangat Bang?
1: Masih dong.
0: Masih semangat. Ini khusus buat kamu nih teman-teman ya. Bang Abdi bakalan cerita di ya 30 menit terakhir kita di program ini teman-teman. Semoga ini bisa menjadi waktu yang luar biasa untuk kita bisa mengenali bisnis ini. Mana tahu kamu juga pengen banget nih berkecimpung di dunia bisnis. Bang Abdi,
1: ya Bang.
0: Sebelum Abang jawab nih rencana besar Abang ke depannya, Ashabul mau tanya nih Bang. Seperti yang kita ketahui, Bukit Tinggi ini kan dikenal sebagai kota wisata ya Bang.
1: Ya, betul sekali.
0: Kalau boleh tahu Bang, seberapa besar sih Bang sektor pariwisata ini itu memengaruhi perkembangan bisnis yang saat ini lagi Abang geluti?
1: Cukup besar Bang, karena kita bukan mempengaruhi, bahkan kita membantu melayani tamu-tamu wisatawan yang datang ke Bukit Tinggi.
0: Iya.
1: Kita cukup melayani tamu dari luar daerah, bahkan luar negeri ya, kayak dari Malaysia juga ada gitu, Singapura ada datang gitu.
0: Berarti gak hanya wisatawan dari dalam negeri aja Bang ya?
1: Iya, jadi makanya kayak kita tuh kalau pengunjungnya lihat yang itu-itu aja kan mungkin bosan gitu.
0: Iya.
1: Ya. Kita punya lapangan di situ.
0: Benar.
1: Punya umum ya, kita jadikanlah itu buat, selain buat nyari duit, kita melayani tamu wisata juga.
0: Iya, betul-betul Bang. Dan Ashabul tertarik nih Bang, mau bahas terkait wisatawan yang datang dari luar daerah atau bahkan luar negeri Bang. Ini dari yang sejauh ini, ada gak wisatawan yang itu langsung terus terang ke Abang menyampaikan bahwasanya ini

0: apa namanya, mereka salut dengan adanya kegiatan berkuda ini,
1: banyak,
0: Bang, atau wisata di bidang
1: sekali.
0: Berkuda. Banyak ya,
1: Bang? Banyak sekali, Bang.
0: Ada yang sampai itu menyentuh nggak, Bang? Misalkan
1: bahkan ada yang dari beberapa tamu itu membantu buat, ya udah deh, saya beli kuda titip ke kamu gitu.
0: Wow, itu dari luar daerah, Bang? Atau
1: ada yang dari orangnya sih, mungkin orang sini, orang Bukit Tinggi gitu ya, atau orang daerah Sumatera Barat juga.
0: Iya.
1: Pengen punya kuda, nggak ada punya tempat, nitip di sini, dan dia usaha di luar-luar kayak di Jakarta gitu. Pengusaha-pengusaha itu banyak.
0: Iya.
1: Bukan hanya masyarakat sekitar yang punya kuda di situ.
0: Iya.
1: Tapi kalau pekerja ternyata masyarakat sekitar.
0: Wah, luar biasa memang ya, sama Pro 2. Dan selain mengendalikan wisatawan yang datang ke Bukit Tinggi nih, Bang Abdi, ya, bagaimana cara Bang Abdi ini mencari pasar baru atau memperluas jangkauan pelanggan hingga keluar daerah seperti yang tadi, Bang?
1: Kalau itu kita bikin yang lebih menarik gitu, lebih menantang, lebih ekstrim, dan tapi lebih fun gitu ya.
0: Iya, benar-benar, Bang.
1: Kayak berkuda di kaki gunung.
0: Itu ada, Bang?
1: Ada.
0: Sekali dalam rentang waktu berapa, Bang, kalau kegiatan itu, Bang?
1: Dalam satu bulan itu dua kali ya, Bang.
0: Oh, satu bulan dua kali. Waktunya ditentukan nggak, Bang, kira-kira?
1: Kalau yang dari kita mengadakan, ya ditentukan gitu. Tapi kalau ada yang pengen, Bang, saya di tanggal sekian di jadwal mereka, dia punya rombongan mau main kuda ke satu tempat, bisa nggak gitu ya? Kita negosiasi.
0: Iya.
1: Hitung budget. Cocok, ya kita siapkan.
0: Oh, siap. Berarti memang ada waktu yang Abang tentukan secara internal. Ada yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan seperti itu ya, Bang.
1: Itu kan namanya privat khusus buat mereka gitu kan.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Jadi harganya agak eksklusif berarti.
0: Siap. Kalau habel gratis, Bang. Semoga
1: dibantu ya, Bang.
0: Dibantu. Bang, ketika ada pelanggan dari luar kota yang pengen nyewa kuda untuk sebuah acara misalkan, Bang, ini bagaimana proses mobilisasi dan juga persiapan? Apakah ada persiapan khusus atau hal-hal khusus yang harus dipenuhi sama pelanggan enggak, Bang, kira-kira?
1: Kalau mobilisasi, transportasi, kuda, keperluan kuda sudah kita include di bagian kita gitu. Mereka hanya punya dia acaranya apa, bilang aja, kita sudah siapkan semuanya. Buat kebutuhan kudanya udah tanggung jawab dari kita.
0: Iya.
1: Dan apapun keperluannya sudah bisa kita siapkan gitu. Contohnya nih, ada buat acara hajatan sunatan atau buat mungkin ada orang-orang kaya di luar daerah. Pengen, saya pengen nonton pacuan kuda nih, saya punya lapangan kecil, boleh gak dibawa kudanya ke sini gitu buat hibur masyarakat saya gitu.
0: Iya.
1: Ya, kita siap gitu. Kebutuhannya berapa ekor, penting asal mereka berani bayar di harga kita berangkat.
0: Diturunkan tuh semua kudanya, bisa, Bang, ya?
1: Insya Allah bisa, Bang. Karena kita bukan, ini bukan saya sendiri.
0: Berkolaborasi
1: dengan masyarakat dan beberapa ahli kuda di Bukit Tinggi lah tepatnya. Dan Sumatera Barat mungkin bisa kita ajak kolaborasi semua.
0: Dan seperti yang Abang sampaikan, misalkan sekarang Abang ada 5 ekor kuda seperti
1: yang
0: itu ya, Bang.
1: Di tempat
0: kalau
1: saya
0: misalkan dibutuhkan misalkan lebih dari 5 ekor, berarti masih bisa, Bang, ya?
1: Dan kalau mereka butuhnya 3, itu kuda saya 1, kuda yang lain 1-1 gitu. Kita berbagi di situ, Bang.
0: Wow.
1: Bukan usaha mandiri ini.
0: Oh, bukan usaha mandiri ini, Bang.
1: Bukan usaha mandiri, hanya saja saya membuka ini, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Banyak yang tertarik dan saya banyak di situ tuh. Yang bookingan datang itu kan bukan, Bang, saya mau naik kuda satu kuda gitu. Enggak, kadang ada yang rombongan satu bus. Kan saya enggak bisa sendiri kan.
0: Iya, benar.
1: Jadi itu tuh cukup membantu ke masyarakat kayaknya gitu.
0: Iya,
1: betul. Teman-teman yang berkuda lah tepatnya.
0: Iya. Dan kalau boleh tahu nih, Bang Abdi, berapa sih, Bang, omset berkuda untuk saat ini kira-kira, Bang?
1: Omset,
0: lebih kurang.
1: Kalau omset itu agak privasi, Bang, ya, agak relatif ya.
0: Tapi
1: kalau lumayan, budget, itu buat satu sesi latihannya kita di harga 350.000.
0: Oh, 350.000, Bang. Siap. Dan ini harga yang cukup lumayan ya, teman-teman, untuk kita bisa berkuda dengan harga 350. Kenapa enggak gitu? Benar ya, Bang?
1: Tapi yang kami siapkan di harga 350.000 itu kan kayaknya layak ya gitu.
0: Iya, Bang. Kalau dari segi anak muda nih Bang, kira-kira banyak gak Bang anak muda yang tertarik untuk ikut
1: pasar target berkuda kita ini? Anak muda.
0: Emang anak muda ya Bang pasar utamanya? Siap. Tapi Asabul juga banyak melihat nih Bang ya, banyak melihat orang tua-orang tua yang memang mereka juga memiliki minat terhadap hal ini. Karena Asabul juga lumayan sering sih Bang jalan-jalan di sana.
1: Kalau orang tua Bang, itu tuh kebanyakan dia hanya fun saja ya,
0: iya, iya.
1: Jadi olahraga dia ya.
0: Iya,
1: tapi
0: iya,
1: kalau ada orang tua yang bergabung dengan kita, iya, ada beberapa memang. Dan itu menurut saya sih orang tua yang menantang usia.
0: Iya ya benar.
1: Usia boleh orang, tua tapi jiwa muda.
0: Jiwa muda benar. Orang tua tapi jiwanya muda seperti itu ya Bang.
1: Betul betul. Dan ada beberapa orang.
0: Iya
1: cukup banyak juga gitu.
0: Siap.
1: Tapi untuk menghindari risiko dan segala macamnya, kita lebih ke menariknya anak muda dan anak-anak. Mulai dari usia 8 tahun atau 6 tahun paling kecil ya.
0: 6 tahun paling kecil ya Bang.
1: Kita gak ada batasan usia ke atas.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: buat wisata bebas.
0: Bebas.
1: Kalau buat yang latihan berkuda, les berkuda gitu kan, belajar berkuda itu, kalau anak kecil target kita kan bisa dikembangkan.
0: Iya.
1: Kalau anak muda itu tuh mereka bisa jadi olahraga yang positif ya. Selain olahraga mereka bisa terapi buat refresh pikirannya.
0: Iya benar.
1: Fisiknya gitu.
0: Betul.
1: Karena berkuda itu cukup menguras tenaga tapi berpengaruh ke kesehatan.
0: Setuju sekali Bang kalau masalah itu. Jadi teman-teman ya, ya mungkin sekiranya kamu pengen banget cari aktivitas yang gak hanya membahagiakan tapi juga menyehatkan, bisa berkuda nih. Benar ya Bang Abdi?
1: Iya benar sekali, iya. Bagi yang beragama muslim seperti kita itu kan sudah sebagian dari ibadah ya.
0: Iya betul Bang, ya. Sunnah, benar. Bahkan seperti yang Bang Abdi sampaikan di awal tadi ya, di sesi pertama teman Pro 2, bahwasanya sekarang sudah ada nih beberapa sekolah yang memang berfokus terhadap hal ini. Benar ya Bang Abdi?
1: Bukan berfokus, tapi sudah ada yang menyediakan sarana berkuda di sekolahnya. Untuk
0: teman-teman
1: memfasilitasi siswanya ya.
0: Iya, iya benar. Wah luar biasa.
1: Rata-rata itu pesantren gitu kan.
0: Memang sekolah Islam seperti itu ya Bang.
1: Iya betul sekali.
0: Bang Abdi, pernah gak Abang ini punya pengalaman unik atau permintaan pelanggan yang paling berkesan selama Abang menjalankan bisnis ini?
1: Kalau yang buat di luar lapangan itu tuh menurut saya unik ya.
0: Kenapa berkesan tuh Bang?
1: Karena saya pertama kali itu bukan ide dari saya. Permintaan dari customer saya.
0: Oh berangkat dari permintaan customer ya Bang?
1: Iya, customer saya itu biasanya dia yang belajar berkuda di lapangan ya,
0: yeah,
1: latihan berkuda saja. Kayaknya bosan deh. Tapi saya sering bertanya gitu, Bang ini gimana ya? Atau Kak ini gimana ya? Kalau gini-gini aja kayaknya setelah mereka belajar dan pandai, mereka bosan. Apa ya landing selanjutnya gitu ya? Mau dibawa kemana nih gitu? Biar mereka sudah dari belajar ke bisa, dari bisa ke
0: explore
1: yang lebih gitu,
0: yang lebih
1: gitu kan.
0: Bener,
1: jadi
0: iya
1: ada
0: Bang,
1: satu orang awalnya tuh ngajakin kita, yuk Bang kita main ke alam gitu. Saya pikir tuh awalnya berbahaya buat kuda. Ya tertarik sih Bang kalau buat ke alam gitu. Saya juga pengen berpetualang gitu ya. Saya orangnya agak suka petualangan ya.
0: Kelihatan sekali teman-teman ya kalau Bang Abdi ini anak alam banget.
1: Bukan anak alam tapi suka petualangan ya.
0: Suka petualangan, siap-siap. Nah. Bang Abdi, kalau ngomongin berkuda tapi di alam, ini apakah udah ada trek khusus yang Abang siapkan atau kita treknya itu ya sesuai permintaan pelanggan aja Bang?
1: Kita sesuai permintaan pelanggan bisa. Dan trek yang sudah kita sediakan juga ada.
0: Baik.
1: Jadi kalau pelanggan tuh pengen sensasinya beda dong gitu kan.
0: Yeah.
1: Di gunung udah ada, di pantai juga udah ada gitu kan. Kayak di Bukit Barisan kita bikin gitu kan. Itu semua permintaan pelanggan. Jadi sebelum pelanggan itu berangkat, di mana ya Bang? Mereka kan pasti bertanya tuh lokasinya di mana, tempatnya di mana, apa sih yang ada di sana. Yuk kita survei dulu gitu.
0: Iya.
1: Intinya
0: iya,
1: selamat buat kuda, baik buat kuda, baik buat penunggang, aman buat semuanya lah gitu.
0: Benar. Baru aja Habul mau tanya itu ke Bang Abdi, Bang. Ini bagaimana cara Bang Abdi memastikan keamanan dan juga kenyamanan baik untuk pelanggan maupun untuk kuda dan juga Abang sebagai jokinya seperti itu ya Bang ya?
1: Iya, saya sebagai pemandunya lah.
0: Pemandunya, iya pemandunya.
1: Gitu. Saya monitor di depan kan buat saya yang pertama jalani baru mereka ngikutin gitu.
0: Iya benar.
1: Dan saya harus pastikan itu benar-benar aman dulu.
0: Iya.
1: Baru kita saya berani ngajak dia gitu kan.
0: Iya.
1: Karena keselamatan dan kenyamanan dari para tamu tadi itu yang nomor satu kan.
0: Setuju bang. Berarti ada proses di mana abang survei tempat dulu ya bang. Kalau misalkan memang kegiatannya itu di
1: luar jangkauan.
0: Luar.
1: Dan itu survei perhitungannya nggak selalu sama.
0: Nah terus bang?
1: Perhitungan harganya itu nggak selalu sama karena durasi pemakaian kudanya kadang berbeda.
0: Iya.
1: Ekstrim tempatnya berbeda. Gitu. Kita harus bisa hitung juga loh bang. Misalnya nih kuda dipakai buat ke gunung.
0: Iya.
1: Habis dari gunung tuh risiko standar terendahnya kuda ini istirahatnya harus berapa hari setelah itu. Dan kita harus perhitungkan nih penghasilan teman-teman gitu kan buat selama dia apa nih tertutupi nggak dengan kita pergi hari ini.
0: Benar-benar.
1: Kalau nggak tertutupi mungkin kita cut gitu atau kita diskusi lagi.
0: Iya. Wow, berarti bukan bisnis yang sederhana ya bang, tapi bukan,
1: bang. Dan itu tuh kadang orang menanya, ada yang menanya harganya berapa bang, kok beda kok gini gitu kan. Ya kadang kita memperkirakan cuaca.
0: Betul bang.
1: Ukuran tubuh orangnya, kuda yang kita siapkan apa, mainnya kemana. Jadi mungkin kalau kita main ke satu daerah itu awalnya mungkin pergi main ya.
0: Iya.
1: Dan setelah itu bagi warga lokal pasti berpikir, oh ini sudah mengaitkan dengan apa ya. Kita dari awal sudah menyediakan gitu.
0: Iya bang.
1: Ya gak mungkin kita masuk ke tempat orang gak ada izin segala macam. Betul. Ya pasti ya gitu kan.
0: Dan kalau boleh tahu bang, sejauh ini yang paling jauh kemana sih bang?
1: Kalau untuk kami sendiri dari sini ya, ke Padang Lawas pernah bang?
0: Padang Lawas bang. Dan itu berkesan gak bang?
1: Ya cukup berkesan.
0: Cukup berkesan.
1: Karena ya, biasanya kalau kami itu berangkat dari luar Bukit Tinggi ya, pergi ke daerah lain itu untuk pacuan.
0: Oh, untuk pacuan.
1: Jadi sekarang ini bukan pacuan. Sekarang ini kita berangkat dari Bukit Tinggi itu untuk menyesuaikan kebutuhan orang yang ngajak tadi gitu.
0: Iya benar-benar. Dan ini ngomongin pacuan, tadi Asabul juga sempat dengar ketika kita ngobrol di awal ya bang, sebelum dialog ini dimulai, kalau misalkan, bukan kalau misalkan, bahwa abang bahkan sudah melahirkan gitu teman-teman ya, atlet berkuda. Dan itu bukan laki-laki tapi perempuan. Itu gimana ceritanya bang?
1: Ceritanya
0: berangkat dari mana abang punya niat melahirkan atlet berkuda
1: itu
0: dan perempuan?
1: Agak panjang sih, tapi gini. Awalnya dulu saya waktu kecil waktu nonton pacuan kuda sering ada komentatornya bicara akan ada penampilan joki perempuan di akhir race nanti.
0: Iya.
1: Buat menarik daya pengunjungnya.
0: Iya.
1: Nah, sampai sebelum saya bikin di Sumatera Barat itu hanya ada cerita seperti itu aja. Akan ada joki perempuan, akan ada gitu kan. Dan kebetulan bapak itu sudah almarhum ya. Saya nonton di luar negeri banyak joki perempuan yang juara di event-event besar gitu kan. Nah, saya pengen adakan di sini gitu. Kebetulan ada dari pelanggan saya yang belajar dengan saya.
0: Iya.
1: Bisa untuk ditampilkan dan saya bicarakan dengan keluarganya, oke. Gitu.
0: Siap.
1: Ya, saya bikinlah itu. Saya daftarkan ke panitia dan diizinkan gitu. Alhamdulillah di penampilan pertamanya juara satu ya.
0: Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bang Abdi Salam. Luar biasa ya bang ya.
1: Iya bang.
0: Semoga next lahir lagi lebih banyak generasi-generasi yang memiliki kegiatan positif, apalagi yang memang mereka mau berfokus terhadap kegiatan yang seperti ini bang, berkuda. Bahkan gak hanya kegiatan yang memberikan waktu ataupun aktivitas produktif aja, tapi bahkan mendapatkan prestasi teman-teman Pro2. Jadi ini luar biasa sekali. Asabul doain bang, semoga niat-niat baik abang kedepannya ini
1: amin,
0: bisa menjadi.
1: Amin. Makasih banyak bang.
0: Iya diijabah bang. Apa nih harapan besar abang atau misalkan goals yang ingin abang capai dalam jangka waktu yang mungkin cukup panjang? Abang pengen seperti apa nih usaha ini bang?
1: Ya, kedepannya. Kalau pengennya sih usaha ini sebaik mungkin ya bang ya. Cuman yang pertamanya itu untuk meningkatkan sumber daya masyarakat dulu lah bang. Karena peternak kuda tuh harga kuda tuh di sini masih agak rendah ya.
0: Iya.
1: Kalau dikategorikan dibandingkan dengan di daerah lain di ibu kota Jakarta atau di mana gitu ya, harga kuda di Sumatera Barat tuh termasuk standar.
0: standar.
1: Maunya agak meningkat biar menaikkan perekonomian juga kan?
0: Iya benar bang.
1: Dan kami kayak sepertinya kami di lapangan itu kan lebih berkembang dan akan lebih membutuhkan banyak kuda dan tenaga. Dan otomatis masyarakat di sekitar tuh ada kegiatan.
0: Iya.
1: Ya bang. Kan di situ tuh karena tempat umum bisa mereka terapkan ide-ide mereka yang bisa menghasilkan lah untuk bersama ya.
0: Iya betul bang.
1: Nah. Harapannya sih ke situ bang gitu. Kalau bisa lebih berkembang lagi.
0: Amin.
1: Dan kalau apa ada yang pengen support juga boleh. Kami sangat welcome dengan support mereka gitu.
0: Iya, abang mau pihak mana aja nih? Abang pengen. Tadi Asabul juga sempat cerita sama abang ketika kita break. Abang ada harapan tentunya untuk pemerintah benar ya bang?
1: Oh apa kalau itu tuh kayak lapangannya bang gitu. Kalau bisa dibikin kan itu sekarang kan kita lapangannya lapangan pacuan ya.
0: Iya.
1: Bukan lapangan ekustrian kayak di stabel-stabel tertentu ya. Lapangan pacuan kuda yang kalau waktu latihan kita tuh menunggu aktivitas kuda pacuan selesai dulu.
0: Iya.
1: Alangkah indahnya kalau ada lapangan khusus buat yang belajar gitu. Kalau lapangan pacuan kan itu yang digunakan atlet dulu dan kuda-kuda pacuan dulu yang diutamakan.
0: Iya betul bang.
1: Kalau diadakan di situ tuh tempat khusus kayak pedok atau apa buat newbie ya. Iya. Kalau newbie itu kan masih kesana kesini kudanya gitu kan. Cara pengendalian kudanya juga masih apa menghindari kecelakaan, dibikinkanlah khusus di tengah lapangan itu kalau bisa. Berkenan.
0: Iya siap. Insya Allah ini akan menjadi perhatian Asabul, yakin bang, karena ini adalah hal yang positif. Semoga bapak ibu kita yang di pemerintah bisa menjadikan ini salah satu hal yang mungkin bisa difokuskan ke depannya. Karena memang berkuda ini adalah salah satu hal yang bisa menjadi ruang belajar untuk banyak orang, apalagi siswa yang ada di Bukit Tinggi seperti itu ya bang.
1: Iya bang, bahkan kita mahasiswa dari Padang mahasiswa, pun juga sudah beredukasi ke sini.
0: Iya betul.
1: Dan buat kedepannya akan ada ini agak sedikit juga ya. Akan edukasi dari orang Pekat Baru bang, membawa 100 orang siswa entah SD entah SMP sekarang kita buat beredukasi di lapangan pacuan kuda di tempat kami sekarang.
0: Wow, luar biasa. Berarti ini memang satu harapan yang luar biasa dari Bang Abdi Salam, teman-teman Pro 2 ya, bahwasanya semoga ini bisa menjadi perhatian dan fokus pemerintah menyediakan ruang baru untuk memang bisa difokuskan sebagai media belajar. Dan Bang Abdi, satu kata terakhir Bang. Satu kata terakhir singkat aja Bang. Dari Abang untuk kita semuanya.
1: Apa ya? Maksud kata terakhirnya?
0: Misalkan abang mau nyemangatin kita dengan kata semangat atau apa ke bang? Satu kata terakhir dari abang?
1: Oh.
0: Ada nggak kira-kira bang? Ya. Atau satu kata terakhir untuk usaha abang?
1: Untuk usaha.
0: Iya.
1: Mewakili teman-teman di sana.
0: Boleh, bang. Boleh bang.
1: Ya bagi teman-teman Pro 2 semuanya.
0: Iya.
1: Yang pengen mencoba sensasi berkuda dengan kami bisa kok. Siap. Kami bisa melayani di SRC Horse Bukit Tinggi atau Sahabi Reading Club.
0: Wah luar biasa. Terima kasih banyak Bang Abdi Salam. Luar biasa ya teman Pro 2. Yona, dari obrolan kita hari ini itu ada satu hal yang menarik teman Pro 2 untuk dipelajari. Apa tuh Bu? Yona teman Pro 2, dalam dunia bisnis tidak semua aset itu bisa disimpan begitu saja sambil menunggu menghasilkan. Betul enggak? Yang mana ada aset yang justru ini membutuhkan perhatian setiap hari teman Pro 2, bahkan sebelum mendatangkan keuntungan itu sendiri. Yang mana bisnis sewa kuda mengajarkan kita bahwa membangun usaha itu bukan hanya soal keuntungan saja teman Pro 2. Yang mana ternyata bisnis sewa kuda ini mengajarkan bahwa membangun usaha itu bukan hanya soal mengejar profit, tetapi juga soal konsistensi, tanggung jawab, dan juga kemampuan membaca peluang. Nah, yang mana dari sesuatu yang mungkin belum banyak dilirik ya oleh masyarakat saat ini teman Pro 2. Dan semoga cerita kita bersama Bang Abdi Salam hari ini itu bisa menjadi sesuatu hal yang baru buat kamu teman-teman Pro 2, apalagi yang pengen berkecimpung di dunia bisnis. Semoga hal-hal yang tadi Bang Abdi sampaikan juga bisa menjadi kiat-kiat berbisnis, baik itu bagi kamu yang mau berbisnis maupun yang sudah terjun ke dunia bisnis. So, teman Pro 2 sampai di sini dulu kebersamaan kita di Asiknya Bisnis. Sampai ketemu di episode berikutnya di program yang sama. Dan aku Asabul pamit undur diri. Beserta Bang Abdi Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat sore teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama-tama, Predator for Revenge menggelar konser Titik Sadrah di Bandung dan Kuala Lumpur untuk merayakan hampir 20 tahun perjalanan bermusik. Konser didedikasikan kepada mantan drummer Archim Pribadis serta mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah. Konser menghadirkan pengalaman interaktif termasuk Dropbox dan program Labuan Cerita Titik Sadrah dengan penjualan tiket dimulai dari awal Juli. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro 2, Yura Yunita menggandeng Kuto Aji membawakan versi baru lagu Jalan Pulang pada episode kelima serial YouTube Main ke Rumah. Aransemen yang lebih sederhana dan intim menghadirkan nuansa hangat, sementara Yura dan Kunto mengaku lagu tersebut memiliki makna emosional yang kuat. Main ke Rumah menjadi bagian dari perjalanan Yura menuju perilisan album terbarunya sekaligus memperkenalkan kembali katalog lagunya kepada pendengar. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro 2, sutradara film harusnya horor Rezara membagikan pengalaman unik saat menjalani proses syuting film. Momen seru tersebut terjadi bersama Lula Lava. Proyek film horor ini menghadirkan banyak sekali tantangan menarik, di mana bagi Arab semua pemain berusaha untuk tampil secara maksimal sekali. Arab menceritakan suasana lokasi pengambilan gambar yang sangat menakutkan, namun kebersamaan mereka membuat suasana menjadi terasa sangat cair. Lula Lava juga menunjukkan profesionalisme tinggi dalam adegan berat. Ia selalu menyerah saat menghadapi berbagai tantangan sulit. Meskipun genre film ini adalah horor, suasana syutingnya menyenangkan. Interaksi hangat antara pemain selalu terjalin sangat akrab. Teman Pro 2, itulah ragam informasi dapat kami sampaikan sore ini.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Wait, hold up, stop.
1: Halo teman-teman Predue, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Selamat kembali ke Pro FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu ya. Hari ini edisi Selasa tanggal 21 Juli 2026 ya. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa teman-teman Pro 2, aku bakal hadirkan ragam informasi ya di Minang Pride. Nanti habis Minang Pride bakalan ada Insta Inspirasi Kita. Terus nanti juga bakalan ada break time. Habis break time bakalan ada Pro 2 Sunset. Dan nanti di pukul 7 malam ya, di jam 7 malam nanti bakalan ada MLC Music Live Chat ya. Jadi tetap stay tune aja pokoknya teman-teman Pro 2. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman, Pradua masih barangku tentunya di Minang Pride ya. Dan sejarah nih Bare Randang ya. Ini adalah kekudapan manis. Emang manis? Manis ya? Iya sih. Khas kawasan Dare atau pedalaman Minangkabau, terutama berasal dari Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Nah, nama ini berasal dari bahasa Minang yang artinya beras atau bareh ya, dan rendang itu menyangrai. Karena cemilan ini terbuat dari tepung beras yang disangrai kering dan dicampur gula serta santan. Nah, gitu ya. Jadi, apa sih makna filosofisnya? Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya. Jadi, jangan kemana-mana.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Hah, kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: karena simple tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang, lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses. Halo Tema Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.

Begitu penamaan produa. Nah, secara etimologi penamaan bare rendam mengacu pada bahan pokok dan proses pembuatannya. Bare dalam bahasa Minangkabau ini memiliki makna beras, sedangkan randang itu dapat diartikan proses menyangrai. Jadi secara harfiah nih, bare rendam dapat diartikan sebagai makanan berbahan dasar beras yang disangrai bersamaan dengan rempah dan juga bumbu. Nah, proses pembuatannya sendiri itu beras yang dipakai itu seringkali beras ketan ya. Dan disangrai tanpa minyak hingga kering, kemudian dihaluskan menjadi tepung dan dimasak bersama lelehan gula merah atau gula pasir dan santan kental hingga membentuk adonan kalis. Adonan inilah kemudian dipadatkan, dipotong-potong dan juga disajikan.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semua produk khususnya kaum muslimin muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya tibalah saatnya kita melaksanakan ibadah salat asyar. Dari studio Pro 2 akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
2: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Insta, sore ceria, semangat tiap hari.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu.

Pro 2, saatnya kita ada di ajang Insta Inspirasi kita ya. Kalau misalnya tadi kita udah di Minang Pride ya, bahas mengenai sejarah Bare Randang, saatnya sekarang kita ada di ajang Insta Inspirasi kita. Nah, teman-teman Pro 2, kita akan membahas tentang seseorang yang memenangkan sayembara ikon baru gerbang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi sebuah karya yang terinspirasi dari cahaya matahari di kawasan perbukitan Kapur Rongkop, Gunung Kidul, berpeluang menjadi ikon gerbang baru masuk DIY atau daerah istimewa Yogyakarta ya. Nah, desain yang bertajuk Cahaya Pradipta Penanda Gerbang Daerah Istimewa Yogyakarta karya Marcelo Dias Octavianus ditetapkan sebagai juara 1 sayembara pradesain penanda perbatasan. Nah, pemenang karya itu setelah melalui proses penilaian dewan juri dan memperoleh persetujuan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku dewan juri kehormatan. Nah, pengumuman pemenang disampaikan dalam penjurian tahap akhir sayembara pradesain penanda perbatasan DIY yang berlangsung di Ruang Gadri Kompleks Kepatihan Yogyakarta hari Senin 20 Juli 2026 lalu. Sayembara yang digelar Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY ini menghadirkan penanda perbatasan yang gak hanya berfungsi nih sebagai gerbang wilayah, tapi juga mempresentasikan identitas, filosofi, dan nilai keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi judulnya itu adalah Cahaya Pradipta ya. Nah, ini merupakan cahaya yang tertinggal. Nah, saat survei di lokasi, Marcelo bilang kalau dia lihat Gunung Kapur yang terbelah dan di tengahnya terlihat cahaya matahari. Nah, dari situ ia mendapatkan inspirasi bahwa cahaya tersebut seperti menuntun saya menuju sesuatu yang baik menuju Jogja gitu ya. Jadi inspirasi itu bisa datang dari manapun, teman-teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kita ingin berkarya, kayak misalnya si si Marcelo Dias Octavianus ini, dia bisa dapat inspirasi dari alam gitu. Dia lihat kan, oh ternyata ada cahaya nih, Gunung Kapur yang terbelah, terus tengahnya terlihat ada cahaya matahari. Nah, ini kayak keren banget. Nah, itu bisa menjadi inspirasi ya. Nah, berkaitan dengan hal itu nih, teman-teman Pro 2 ya. Inspirasi bisa datang dari mana aja. Nah, nanti aku bakal bahas mengenai sumber-sumber inspirasi apa saja yang bisa membuat anak-anak muda itu menjadi lebih kreatif. Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.0 Malam Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Keramah tamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima, dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Pak Cik, begitu rekan-rekannya menyapa, telah bersiap-siap memberikan materi untuk hari ini. Beberapa buku kusam digenggam, dan wangi khas kasturi menyerbak di balik gamis berwarna keabu-abuan yang ia kenakan. Tatapan teduh di balik senyum hangatnya, menyapa beberapa orang yang telah duduk bersila menanti kedatangannya di musola.
1: Innallaha yahkum ma yurid.
0: Inilah rutinitas yang ia lakukan selama bertahun-tahun mengajarkan ilmu agama Islam kepada warga binaan lapas kelas 2A Bukit Tinggi.
2: Kegiatan keagamaan yang saya lakukan di sini pada setiap hari Selasa, insyaAllah saya mengajar tajwid, ya, dan pada hari Khamis saya juga mengajar fikih. Ya, jadi pengajaran agama ini terbagi dua, ya. Ada yang belum pandai membaca, ada yang sudah pandai membaca. Jadi kalau ada yang pandai membaca itu, kita sempurnakan bacaannya dengan tajwid. Itulah yang saya ajar di sini. Tapi kalau fikih itu, kita perbetulkan tentang amalan-amalan sesuai dengan sunnah, insyaAllah, ya, yang tidak apa melanggarlah apa dari segi perbedaan pemahaman, kerana mereka ni kadang-kadang memang datang solat tapi baru di sini mereka baru solat, kan. Jadi kita perbetulkan apa tentang cara solat, contohnya rukun solat kita ajar, kan. Jadi supaya mereka tu bila solat sempurna, insyaAllah.
0: Pria parubaya 57 tahun ini sangat semangat menebar ilmu agama yang ia miliki untuk warga binaan di lapas kelas 2A Bukit Tinggi. Tak ada rasa minder, meskipun ia merupakan satu-satunya warga negara asing di sini.
2: Yang tertarik ni dia on off lah. On off ni kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia tak datang. Kadang tu harus ada kesedaran daripada diri sendiri. Kalau yang betul nak belajar, dia ada yang memang setiap hari apabila ada majlis pengajian, dia datang. Sebab kita juga di sini ada guru dari luar. Ya, pada hari Isnin itu ada guru dari luar, dan juga pada hari Rabu. Jadi saya memilih hari yang tidak ada guru dari. Saya tidak pernah jemu untuk terus mengajar, dan saya juga tidak peduli berapa pelajar saya. Pokoknya pada hari yang saya ada jadual, saya tetap akan datang walaupun cuma satu.
0: Tak ada yang tak mungkin jika Tuhan berkehendak. Hidup seseorang bisa berubah total dalam sekejap mata. Dari Selangor, Malaysia, takdir membawanya terpisah ribuan kilometer dari keluarga tercinta. Narkotika yang dituduhkan padanya membuatnya harus menghabiskan 2 dekade di balik jeruji besi. Ya, Pak Cik bukanlah semata guru agama bagi para warga binaan di lapas ini, tetapi ia juga merupakan bagian dari mereka.
2: Saya asal dari Malaysia. Saya Malaysia di Selangor. Saya dah menjalani 11 tahun. Seumur hidup asal. First seumur hidup. Whole of life. Second baru 20 years.
0: Dengan lugas ia bercerita kilas balik sebagai seorang syah bandar di Malaysia. Kepergiannya ke Indonesia kala itu hanya sebatas dalam rangka menjalankan tugas sebagai pemeriksa kelayakan kapal di Kepulauan Riau. Namun naas, hari itu, di tahun 2011, nasib berkata lain. Dalam perjalanan pulang menuju hotel, ia menumpangi mobil yang ternyata membawa narkoba, dan dia pun dituduh terlibat sebagai bagian jaringan narkotika tersebut.
2: Saya hari itu kebetulan saya berpuasa, puasa bulan Rejab. Sedang ngobrol itu datang polisi tangkap saya. Dia kata, bapak datang dengan mobil ini. Ya, mana supirnya? Saya kata, tak tahu, dia ke atas. Lepas tu bapak ikut saya, aman aja ya bapak. Okey, tak masalah, ya kan. Kalau mau periksa dokumen saya ada. Jadi dibawa saya naik atas. Naik atas, buka pintu, ramai polisi dalam tu, kan. Saya tengok yang saya tumpang supirnya tadi dah berdarah muka. Lepas tu adalah komandan kamu kesini kenapa? Saya pegawai Syah Bandar, Pak. Saya datang mau inspeksi kapal semalam tapi tak jadi, tertunda kerana kawannya sakit. Oh, duduk sini. Duduklah saya. Kan, lepas tu dia interogasilah yang lain-lain-lain. Okey. Selepas tu sampai jam 6 sore, ditutup muka saya dengan pasibo. Lepas tu dia bawa lari ke mana hotel saya pun tak tahu kan. Jadi akhirnya saya ditahan di Pekanbaru dan saya minta pindah ke sini.
0: Perjalanan hidup yang menyebabkan berada di titik terendah tidak membuat dia menyalahkan keadaan, terpuruk, lalu larut dalam kesedihan. Dia menerima semuanya sebagai sebuah ketetapan Tuhan.
2: Ketika hakim vonis saya seumur hidup, jaksa tengok saya senyum. Dia tengok dia waktu itu, lihat saya senyum, dia tanya, "Oh, tegarnya bapak." Saya kata saya hukum mati pun tak masalah sebab saya tidak berbuat. Saya cakap tak masalah. Saya seumur hidup pun saya tak masalah, kan? Okey, saya cakap saya percaya Allah itu ada.
0: Berada di balik jeruji besi selama 20 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Ada rindu yang membuncah terhadap keluarga non jauh di sana. Namun jika rasa itu bergolak, kembali ia menyandarkan hidup pada ketentuan ilahi yang membuat Pak Cik tetap semangat menjalani hari demi hari di balik dinginnya dinding sel. Walau dia selalu menegaskan tidak melakukan apa yang dituduhkan padanya. Namun ia bersyukur selalu diperlakukan dengan baik selama menjalani masa tahanannya di lapas ini.
2: Sebenarnya saya kuat kerana saya tak salah. Saya yakin saya tidak salah. Kerana masuk penjara ini ada tiga. Satu bersalah, satu disalahkan dan satu tidak bersalah. Saya meletakkan diri saya tidak bersalah. Tetapi saya harus menjalani kerana ini takdir saya. Alhamdulillah, semoga saya, my neighbor, my friend semua tahu saya macam mana saya lah. Saya bukan hidup sebagai seorang bandar narkoba, kriminal. Tak pernah ada rekod saya. Cuma orang cakap Allah mungkin menguji saya. Alhamdulillah di sini so far dia punya officer semua baik dengan saya.
0: Hanya Pak Cik yang mencoba mencari redho ilahi dan menjemput manisnya iman di balik keterbatasan beraktivitas. Para warga binaan lain yang juga memanfaatkan keadaan ini untuk lebih dekat dengan Sang Khalik. Seperti penuturan RO dan AD, dua warga binaan lapas kelas 2 A Bukit Tinggi berikut ini.
3: Awal masuk di sini, saya lihat solat berjemaah sudah mulai juga tapi belum begitu ramai. Paling saf 3 saf. Tapi kalau sekarang selama saya di sini sudah sampai ke belakang safnya. Ya. Kalau motivasi untuk saya atau macam mana? Kalau saya sendiri cuma untuk kepuasan batin saya di sini. Rasanya saya lebih dekat kepada Allah. Selesai solat berjemaah di sini, kami kadang-kadang zikir bersama gitu. Itu lebih mendekatkan diri kepada Allah.
4: Alhamdulillah sangat membantu sekali. Contohnya yang sudah dibilang Pak Haji tadi, belajar mengaji, tajwid, fikih, tentang solat, ilmu lainnya seperti mensolatkan jenazah.
0: Kegiatan ini tak lepas dari program pembinaan yang sudah menjadi agenda kerja dari Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi, di mana salah satunya membina pembentukan karakter para tahanan menjadi pribadi yang lebih baik melalui pendekatan keagamaan. Seperti dituturkan oleh Kasih Pembinaan dan Pendidikan, Bapak Nova.
5: Pembinaan di lapas ini berjalan dengan baik. Itu bisa dibuktikan dengan kegiatan yang telah kami laksanakan setiap hari Senin itu dari Himpunan DAI, kemudian hari Rabu dari Kemenak Kota Bukit Tinggi. Jadi masing-masing penceramah ini mempunyai jadwal masing-masing dan itu pun sangat menguntungkan kepada warga binaan karena mereka pada dasarnya masuk ke sini boleh dikatakan 90% itu belum mengerti masalah agama. Tahu sholat tapi tidak tahu tata cara sholat yang sesungguhnya. Nah, dari itulah kita dapat mendatangkan guru-guru ini. Kemudian alhamdulillah di antara warga binaan ini ada juga yang mempunyai skill di bidang agama.
0: Bersama nasib dan keadaan terkadang membuat proses pembelajaran agama yang diberikan oleh Pak Cik dan beberapa rekannya mudah menyentuh relung terdalam hati para warga binaan di lapas ini.
5: Seandainya hari Jumat khatib dari himpunan AI tidak datang, itu salah seorang dari mereka tampil dan khutbahnya pun sangat bagus, bahkan mungkin lebih bagus dari yang didatangkan karena dalam posisi mereka menjalani masa pidana itu, segala hal yang ada unek-unek di hatinya itu akan terungkap secara tulus dan ikhlas.
0: Kegiatan ini juga menjadi salah satu penilaian untuk pemberian remisi, pemotongan hukuman bagi warga binaan.
5: Dan setiap kali akan pengurusan, itu kita lihat absennya. Setelah betul-betul mengikuti kegiatan pembinaan rohani di sini, baru kita usulkan pengurusan PB, CB, CMB, dan asimilasi.
0: Selalu berpikir positif dan berprasangka baik pada Yang Maha Esa adalah sebuah nilai moral yang harus selalu dikedepankan dalam kondisi apapun, seperti yang selalu diyakini Pak Ci selama ini.
2: Saya sebenarnya confident aja. Kita lihat Nabi Yusuf. Bukan saya nak menyamakan saya dengan Nabi Yusuf, tidak. Tapi saya mau menceritakan. Apakah Allah itu tidak boleh mengeluarkan Nabi Yusuf itu dengan kekuasaannya? Kerana dia di dunia ada aturan. Jadi saya dimasukkan ke penjara kerana Allah kan, kerana ada aturan. Saya mau dikeluarkan pun nanti kerana peraturan. Saya bisa lari aja. Demi Allah saya cakap yang saya sudah ada berapa kali chances di Pekanbaru untuk kabur. Tapi saya tak kabur. Saya yakin, biarlah ya. Saya di sini tetapi hati saya tenang, nyaman.
0: Tak ada satupun manusia yang ingin terampas kebebasannya. Namun khilaf dan salah adalah satu hal yang mungkin saja terjadi tanpa kita sadari. Tak banyak harapan yang terucap dari Pak Ci, RO maupun AD, kecuali kehidupan yang lebih baik setelah keluar dan memenuhi masa tahanan mereka.
4: Terutama sekali untuk pemikiran kita di luar nanti bisa berubah. Enggak kayak yang kemarin kita jalani di luar. Alhamdulillah di dalam ini kita banyak belajar untuk masa kedepannya lagi.
3: Saya cuma ingin jadi orang biasa-biasa aja, Bu. Kalau di luar sana, saya dulu segala macam, saya nggak mau lagi. Ya, saya ikhlas aja, Bu. Karena di sini, rasanya saya lebih dekat dengan Allah.
2: Ya, dan harapan saya apabila kita keluar di sini, kita membawa Allah dan Rasulnya ya, dalam hidup kita. Kerana itu akan menjadi benteng kepada kita. Setiap sesuatu yang kita nak lakukan, kita ikhlas menjalanilah hukuman yang sudah kita jalani ini.
0: Raga boleh terpenjara, terenggut kebebasan, namun jiwa tak akan pernah terbelenggu untuk menjemput hidayah dan keberkahan. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, karena perubahan selalu menanti mereka yang ingin berubah dan ikhlas menjalani ketentuan Tuhan.
2: Sebenarnya ikhlas ini terlalu luas dan dalam untuk kita bicarakan. Tetapi begini, yang penting untuk menghadirkan ikhlas itu adalah sedar. Sedar bahawa diri kita ni berada di mana. Dan untuk apa kita mempelajari segala ilmu agama adalah untuk membetulkan diri kita.
1: Allazina yu'minuna bil ghaibi

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan, agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Pro2 semuanya, masih bareng aku tentunya ya di sore hari ini. Dan kita ada di ajang break time ya. Seperti biasa nih, kalau udah break time aku bakal hadirkan informasi yang unik dan menarik untuk teman-teman Pro2 semuanya ya. Karena kita dengan fakta-fakta unik, hal-hal menarik itu akan memberikan kita insight baru gitu, akan memberikan kita pengetahuan baru nih teman-teman Pro2 ya. Nah, jadi kali ini aku mau bahas mengenai salah satu buah yang kayak akan magnesium. Ya, mineral juga, magnesium juga. Nah, ini adalah pisang. Pisang merupakan salah satu buah tropis yang paling populer di dunia. Selain rasanya lezat dan mudah ditemukan, buah ini juga menyimpan berbagai fakta ilmiah yang menarik. Dari sudut pandang petani hingga manfaat kesehatannya, pisang memiliki keunikan yang mungkin belum banyak diketahui. Yang pertama, pisang sebenarnya bukan pohon. Nah, meski sering disebut pohon pisang, secara ilmiah tanaman pisang bukanlah pohon sejati. Nah, pisang ini merupakan tumbuhan herba atau ternak raksasa dari genus Musa dan famili Musaceae. Batang yang terlihat besar sebenarnya adalah batang semu yang terbentuk dari pelepah daun yang saling menumpuk. Wow.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Pak, gak mau berhenti tuh main judi online.
2: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya ya. Dan soal pisang tadi ya. Nah, yang kedua, buah pisang termasuk berry. Dalam klasifikasi botani, pisang tergolong buah berry atau berry. Hal ini karena buahnya berkembang dari satu ovarium bunga dan memiliki struktur khas buah berry. Sebaliknya, stroberi yang namanya mengandung kata berry justru tidak termasuk berry secara ilmiah. Nah, loh gimana ya? Dan ternyata ada ribuan varietas pisang di dunia nih. Ilmu memperkirakan terdapat lebih dari 1000 jenis pisang yang dibudidayakan maupun tumbuh liar di berbagai belahan dunia. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman pisang tertinggi, mulai dari pisang Ambon, Raja, Kepok, Tanduk hingga pisang Mas nih.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Intermezzo.
3: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Kenapa?

bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman Pradue, nah yang keempat nih, pisang menjadi salah satu buah paling banyak dikonsumsi. Jadi setiap tahun dunia mengkonsumsi lebih dari 100 miliar buah pisang. Berkat ketersediaannya sepanjang tahun, harga yang relatif terjangkau, serta kandungan gizi yang tinggi, pisang ini jadi salah satu buah paling populer secara global ya. Dan juga nih, pisang ini tertinggi di dunia berasal dari Papua. Tingginya itu bisa capai 25 meter ya. Dibandingkan tanaman pisang biasa yang umumnya cuma 2-7 meter. Dan pisang tinggi kaya akan kalium ya, yang baik untuk tubuh. Nah, atau potasium yang sangat baik. Mineral ini berperan dalam menjaga tekanan darah, membantu fungsi saraf dan otot, serta mendukung kesehatan jantung. Nah, selain itu pisang juga mengandung vitamin B6, vitamin C, serat, dan karbohidrat yang menjadi sumber energi alami nih. Dan teman-teman Pradua, gak kerasa sudah 56 menit meninggalkan pukul 17 pada malam sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di break time sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pradua Sunset. Tetap stay tune aja ya. Di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Oke teman-teman Produa, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bukit Tinggi guna mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tetap stay tune di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: RI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, sesaat lagi tepat pukul 18.31 akan berkumandang seruan azan maghrib. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu pengajian Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 66 hingga 75, dibacakan Hasifah Rizalia dari Man 1 Kota Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifah Rizalia, berasal dari Sekolah Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang akan membawakan Quran Surah Ali Imran ayat 66 sampai 75.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم

0: Assalamualaikum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini tepat pukul 18.31 waktu Indonesia Barat, dan langsung kami kumandangkan seruan azan maghrib dari RRI Bukit Tinggi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak?
1: Ya,
0: fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
2: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa.

0: pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
0: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Halo Teman Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pradua, saatnya kita ada di ajang, kok di ajang sih? Lanjutin lagi yang tadi gitu ya. Nah jadi teman-teman Pradua, kalau misalnya dalam dalam hal memilih gitu, kalau misalnya kita memilih untuk menjadi seseorang sesuai dengan passion kita atau sesuai dengan prospek kerja, nah itu balik lagi ke diri sendiri, kamu lebih nyamannya di mana gitu. Karena terkadang kalau misalnya kita cuma ngikutin prospek kerja gitu, semisal kayak oh ini kalau misalnya ngambil ini itu bakal lebih banyak nih yang peluang kerja kita gitu, memang kadang kita melihat hal itu juga sebagai salah satu faktor ya, tapi nggak tertutup kemungkinan kalau misalnya kita melihat dari segi passion kita. Nah, semisal kamu punya kemampuan di bidang teknologi digital gitu, kayak misalnya desain atau misalnya ngambil jurusan di kafe ya, desain komunikasi visual. Nah, itu mungkin prospek kerjanya di bidang IT atau di bidang desain grafis dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi acuan untuk prospek kerja. Tapi, semisal kayak aku nih, dulu aku suka banget sama olahraga. Dan aku pikir, apakah passion aku olahraga? Enggak juga. Ternyata passion aku juga di bidang komunikasi. Nah, jadi kita tuh nggak pernah tahu nih passion kita tuh ada di mana. Dan takdir kita tuh ada di mana. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kita menjalani apa yang udah ada dan terus berkembang gitu. Enggak ada salahnya kita keluar dari zona nyaman, teman-teman Pradua. Karena pastinya kalau kita tetap stuck di situ, kita tuh enggak akan pernah berkembang gitu ya. Oke, masih bareng aku tentunya di Pro 2 Sunset, tapi gak kerasa sudah 50 menit meninggalkan ke pukul 18 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sunset sudah berakhir, jangan kemana-mana dulu ya teman-teman. Karena habis ini bakalan ada MLC Music Live Chat dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja pokoknya. Dimana lagi kalau bukan di 9.4.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak kamu merasa kering di tenggorokan? Itu namanya dehidrasi, kondisi ketika tubuh kekurangan cairan. Padahal, air sangat penting bagi tubuh kita. Membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, mengangkut nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Ciri-ciri dehidrasi, yaitu mulut kering, rasa haus, urin yang lebih pekat atau lebih sedikit, serta rasa lelah. Untuk mencegahnya, cukup rutin minum air apalagi cuaca panas atau saat banyak kegiatan. Konsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti buah dan sayuran.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pagar rumah?
3: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
2: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.

0: Selamat malam teman-teman Pradua. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi dan yang telah kami rangkum dalam Pradua Info. Informasi yang pertama, Taman Pradua, kembalinya monster klasik promo terbaru Spider-Man Brand New Day memperlihatkan visual jelas dari Savage Hulk versi ganas penuh marah yang berbeda dengan konsep Smart Hulk di MCU. Kemunculan pertama sejak 2018, peristiwa ini menjadi momen perdana bertransformasinya Bruce Banner menjadi raksasa emosional setelah terakhir kali menolak bertarung di film Avengers Infinity War. Pertarungan lintas pahlawan, cuplikan video menampilkan aksi nekat Spider-Man yang terpaksa bertarung melawan Hulk menggunakan modifikasi sarung tangan listrik khusus milik Shocker. Beralih ke informasi yang kedua, Tema Pradua, peluncuran trailer publik Marvel Studio merilis trailer Avengers Doomsday pasca pemutaran CinemaCon menampilkan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom serta kembalinya Russo Brothers sebagai sutradara. Film ini menyatukan Avengers, Fantastic Four, Thunderbolts hingga deretan karakter X-Men klasik seperti Professor X, Magneto, Cyclops, Mystique, dan Gambit di dalam MCU. Chris Evans kembali sebagai Steve Rogers yang kini memiliki anak serta kehadiran jajaran aktor besar seperti Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, hingga Pedro Pascal. Beralih ke informasi yang ketiga, Teman Pradua, Paramount memajukan jadwal rilis film animasi Avatar Aang menjadi 25 Juli 2026 eksklusif di Paramount setelah rencana awal tayang bioskop pada Oktober mendatang batal. Usaha mempercepat peluncuran ini ditengarai kuat akibat insiden bocornya versi utuh film tersebut di jagatmaya pada April lalu. Film ini menyoroti perjalanan baru Aang bersama pengendali udara kuno bernama Tagah dengan Eric Nam dan Dave Bautista sebagai pengisi suara utamanya. Teman Pradua, telah ragam informasi dapat kami sampaikan malam ini.
1: Baru saja mendengarkan Pradua Info.

0: Karena malam hari ini spesial.
1: Yeah.
0: Karena we're gonna use English.
1: Tomorrow. Ah, this is English corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya. Ditunggu aja mau.
1: Okay, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari ini kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya benar.
1: Iya benar.
0: Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren. Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga
0: gak
1: apa-apa.
0: Tenang aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Brodo, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabarnya malam ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget Ashabul kembali menyapa kamu di ruang literasi, di mana kita akan membahas ya seputar literasi teman Pro 2 yang akan menjadi insight baru buat kita di malam ini. Dan teman Pro 2 malam ini aku nggak sendirian, tapi bersama salah satu narasumber yang kita hadirkan di RRI Bukit Tinggi, terkhusus di Pro 2, untuk bahas satu hal yang menarik banget teman Pro 2. Dan kamu juga bisa menyaksikan siaran ini tidak hanya melalui frekuensi 94,8 FM, tapi kamu juga bisa menyaksikan kita di live YouTube channel RRI Bukit Tinggi. Teman Pro 2, kalau dipikir-pikir, sekarang kita hidup di zaman yang semuanya serba cepat, teman-teman ya. Mau cari informasi? Tinggal buka HP. Mau cari hiburan? Tinggal scroll media sosial. Bahkan tanpa sadar, teman Pro 2, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam itu cuma buat lihat konten yang lewat di beranda. Betul nggak? Dan teman Pro 2, di tengah kebiasaan scrolling itu, ternyata masih ada anak-anak muda yang memilih meluangkan waktu buat baca buku, berdiskusi, dan juga bertukar pikiran lewat sebuah komunitas. Nah, teman Pro 2, sebenarnya ini masih relevan gak sih di zaman sekarang? Nanti bakal kita tanyakan langsung bersama narasumber yang kita hadirkan. Yomana teman Pro 2, narasumber kita merupakan founder Bukit Tinggi Book Club. Yomana ini adalah komunitas literasi yang belum lama hadir di kota kita, kota Bukit Tinggi. Tapi sudah mulai mengajak anak muda nih teman Pro 2 untuk kembali dekat dengan buku. Kita sapa bersama narasumber kita pada hari ini, ada Rifna Hartini. Halo, assalamualaikum Rifna.
1: Waalaikumsalam Bang Abul.
0: Rifna apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Baik, ini panggilannya memang Rifna ya?
1: Ya, Rifna panggilnya.
0: Hartini boleh nggak?
1: Rifna aja sepertinya.
0: Rifna aja sepertinya, siap. Rifna, ini kalau boleh tahu Rifna ini kesibukannya ngapain sih?
1: Untuk kesibukan sehari-hari, Rifna bekerja di bidang kecantikan ya Bang. Mm-hmm. Jadi Rifna bekerja sebagai seorang beauty advisor di Kota Bukit Tinggi.
0: Oke, tapi tertarik untuk bisa berkecimpung di dunia literasi. Ini kenapa nih kalau boleh tahu Rifna?
1: Kalau dunia literasi karena hobi Rifna membaca gitu Bang. Jadi Rifna kembangkan.
0: Oh, hobi membaca itu apakah memang udah dari kecil atau ada momen tertentu yang membuat Rifna ini cinta membaca? Gimana tuh?
1: Kalau hobi mungkin dari kecil ya Bang. Karena dulu waktu kecil setiap ke pasar gitu, kalau ada nampak majalah Bobo, Rifna pasti minta beliin ke ayah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terus setelah sekolah itu beralih baca-baca novel, baca Wattpad gitu.
0: Sampai menulis gak Rifna kesibukannya?
1: Mungkin menulis quotes-quotes aja ya Bang di akun.
0: Oh iya ya. Siap, nanti kita minta quotes dari Rifna. Siap-siap. Rifna, ini dari sekian banyak aktivitas yang mungkin bisa Rifna lakukan, benar nggak? Tapi kenapa nih Rifna memilih membangun komunitas literasi? Apa yang membuat Rifna tergerak untuk bisa membangun komunitas yang luar biasa ini?
1: Karena itu awalnya karena walaupun Rifna udah pernah hobi baca ya Bang, tapi ada titik Rifna kehilangan minat baca itu sama sekali gitu.
0: Jadi, itu kapan tuh Rifna?
1: Setahun atau dua tahun belakang ini Bang.
0: Serius?
1: Benar.
0: Oke. Okay.
1: Terus Rifna berpikir ingin meningkatkan minat baca Rifna lagi, berharap bisa bertemu sama teman-teman yang hobi baca. Ya mungkin dari perkumpulan itu bisa meningkatkan kembali hobi Rifna.
0: Baik, baik, baik. Tapi di balik itu apakah ada alasan khusus? Misalkan nih Rifna ini kan membangun sebuah komunitas bukan hal yang mudah, betul ya Rifna ya?
1: Betul.
0: Tapi butuh effort, butuh usaha yang itu enggak mudah. Jadi ada alasan yang memang menghantarkan Rifna sampai di titik ini enggak? Sampai jadi founder di samping alasan yang tadi.
1: Sebenarnya komunitas Bukit Ibu Club ini terbentuk juga secara spontan sebenarnya.
0: Oh.
1: Tanpa perencanaan yang matang.
0: Siap-siap, tapi bisa hadir dengan program yang luar biasa. Bahkan kemarin nih teman-teman ya, Ashabul sempat scroll media sosial dari Bukit Tinggi Book Club, ternyata sudah mengumpulkan banyak anak muda, betul ya Rifna ya?
1: Dia nggak hanya anak muda Bang, itu berbagai kalangan usia.
0: Berbagai kalangan usia teman Pro 2, itu kemarin di mana tuh Rifna acaranya?
1: Terakhir itu di ada Gio Coffee Bang.
0: Menghadirkan berapa orang sih?
1: Rifna? Terakhir yang hari Sabtu kemarin tanggal 11 Juli itu ada sekitar hampir 40 orang.
0: Wow, 40 orang. Yang mana di balik 40 orang itu ada sosok Rifna teman Pro 2. Jadi ini luar biasa. Kesempatan emas buat kita bisa mengulik nih perjalanan Rifna, bisa menjadi founder dari Bukit Tinggi Book Club, yang tentu ini menginspirasi teman-teman ya di Ruang Literasi edisi malam ini. Rifna, ini gimana sih ceritanya sampai akhirnya lahir Bukit Tinggi Book Club, yang mungkin bisa Rifna ceritain ke kita awalnya, terus bagaimana Rifna melihat antusias orang-orang bisa menjadi bagian dari Bukit Tinggi Book Club hingga sampai di titik ini. Boleh gak Rifna ceritain?
1: Ceritanya itu berawal karena Rifna merasa gabut gitu bang, lagi cari komunitas juga. Terus Rifna bikin utasan di Threads, when ya di Bukit Tinggi ini ada komunitas buku gitu. Banyak tuh dapat respon, tapi responnya itu rata-rata kayak mereka juga cari gitu. Kalaupun ada, waktu itu Rifna kayak gak ketemu di jadwalnya gitu. Jadi Rifna tetap gak bisa ikut. Beberapa hari setelahnya Rifna memberanikan diri bikin utasan lagi. Bikin ngajak gitu bang, teman-teman Bukit yang suka baca mau gak kita bikin grup WhatsApp gitu. Hanya sebatas grup WhatsApp Rifna pikirnya.
0: Oh awalnya grup WhatsApp aja nih.
1: Iya mungkin suatu saat nih kita bakal adain pertemuan offline. Yang waktu itu Rifna pikir pertemuan itu akan tidak dalam waktu dekat.
0: Ya,
1: tapi di hari pertama grup itu terbentuk, teman-teman itu antusias menanyakan kapan nih kita bertemu.
0: Wow.
1: Itu sangat di luar ekspektasi melihat antusias teman-teman. Dan setelah grup terbentuk, Rifna sadar nih gak bisa nyalainin sendiri. Jadi Rifna mengajak teman Rifna, ada Bang Aryo sama Melati, buat membangun Bukit Tinggi Book Club ini bersama.
0: Wow, Bang Aryo sama Kak Melati. Terima kasih ya buat kakak-kakak, abang-abang yang sudah menjadi bagian dari langkah baik ini, betul Rifna ya. Kalau misalkan sekarang Bang Aryo sama Kak Melati nonton Rifna, apa nih yang mau disampaikan? Boleh dong Rifna?
1: Kepada teman aku, Bang Aryo sama Kak Melati, terima kasih udah mendampingi aku buat membangun komunitas Bukit Tinggi Book Club ini bersama.
0: Siap, aduh ikut terharu padahal baru awal nih. Rifna, ini waktu pertama kali berdiri, tujuan utama Bukit Tinggi Book Club yang pertama itu berangkat dari Rifna pribadi ya, secara individu, di mana Rifna ingin nih tergabung dalam salah satu komunitas yang memang bergerak di literasi. Toh ternyata ujung-ujungnya Rifna sendiri yang jadi founder. Masya Allah ini luar biasa sekali. Dan menurut Rifna, kalau misalkan sekarang kita lihat nih ya, generasi muda yang sekarang sibuk dengan media sosial, sibuk dengan budaya scrolling, ini apakah anak muda masih punya minat baca menurut Rifna nih, sudut pandang Rifna?
1: Masih bang, karena buktinya dari beberapa pertemuan yang diadakan oleh Bukit Tinggi Club itu pesertanya itu banyak anak muda. Bahkan kemarin terakhir tuh di hari Sabtu kemarin ada adik-adik. Dia baru kelas 6 SD, ada adik yang masih SMP juga. Mereka udah gabung dan kami kasih mereka kesempatan untuk berdiri menjelaskan insight buku yang mereka baca.
0: Luar biasa. Iya, itu juga akan jadi pertanyaan kita teman-teman ya. Apa aja sih bentuk kegiatan yang dilakukan di Bukit Tinggi Book Club? Nanti bakal kita tanyakan. Namun sebelum itu, menurut Rifna nih, Book Club ini masih penting gak sih meskipun sekarang informasi itu sudah bisa didapat dengan cepat lewat internet? Sekarang kan apa-apa bisa di-scroll, terus juga apa-apa bisa di-searching. Jadi menurut Rifna, Bukit Tinggi Book Club ini masih penting gak sih, terkhusus buat anak muda?
1: Masih penting sih bang, kadang kalau internet kita bisa mencari informasi dan memang kita bisa langsung mendapatkannya. Tapi kalau di Bukit Tinggi Book Club itu kita bukan tentang informasinya, tetapi tentang ruang untuk berdiskusi.
0: Tuh teman Pro 2, luar biasa, ruang buat berdiskusi. Gak hanya sebagai tempat di mana kita bisa baca aja, betul ya?
1: Iya betul.
0: Tapi di sana ada kesempatan untuk bisa berdiskusi nih dengan orang-orang yang sama-sama memiliki kecintaan yang sama di dunia literasi. Terus di samping itu ada apa aja lagi yang mungkin bisa Rifna sampaikan ke kita bersama?
1: Di Bukit Tinggi Book Club itu teman-teman gak hanya jadi ruang buat membaca saja, tapi di sana kita bisa berdiskusi tentang buku yang mungkin sudah pernah kita baca ataupun yang akan teman baca juga. Terus buat dapetin motivasi buat semangat lagi bang, kayak Rifna waktu itu kan kehilangan minat baca. Setelah berkumpul dengan teman-teman BBC, akhirnya semangat itu kembali.
0: Oke, siap. Bagi kamu yang mungkin sekiranya sekarang di posisi yang sama kayak Rifna beberapa waktu yang lalu nih, udah gak ada minat baca, terus udah mulai malas-malas baca, boleh banget gabung ke Bukit Tinggi Book Club. Betul ya, benar. Rifna? Supaya apa, Bu? Supaya teman-teman itu bisa naik lagi nih minat bacanya gitu ya, teman-teman Pro 2. Rifna, seperti yang tadi Kak Ashabul sampaikan bahwasanya Kak Ashabul sudah menyediakan satu pertanyaan yang luar biasa nih, yang mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi nonton. Emang kalau misalkan Rifna bisa kasih gambaran seperti apa sih kegiatan ketika Bukit Tinggi Book Club ini kumpul?
1: Untuk kegiatan Bukit Tinggi Book Club, untuk sesi awal itu kita ada sesi reading silent namanya, Bang.
0: Okay.
1: Dan durasinya itu ada sekitar 30 menit. Tetapi karena sambil menunggu teman-teman yang lain datang, kadang kita tambah lagi menjadi 15 menit.
0: Mm-mm.
1: Lalu setelah reading silent, kita baru ke sesi kedua itu sharing session.
0: Okay.
1: Kita menceritakan tentang buku yang kita baca. Dan itu nggak harus keseluruhan buku. Kita boleh aja bilang ke teman-teman, nih aku baru baca buku, tetapi baru sampai halaman segini, aku hanya bisa menjelaskan sampai bab 2 misalnya.
0: Oh
1: gitu.
0: Itu boleh. Jadi jangan takut nih teman-teman ya, misalkan kita kalau membaca butuh waktu yang cukup panjang, itu jangan takut nanti cukup nggak ya waktunya, ini harus habis satu buku untuk bisa dijelasin. Jangan takut teman-teman ya, sampai halaman berapapun teman-teman bisa jelasin.
1: Itu gitu juga
0: ya.
1: Boleh buku yang udah kita baca sebelumnya di rumah, boleh. Nggak harus yang saat kita baca di silent reading gitu, Bang.
0: Baik. Terus lanjutannya gimana tuh, Rifna? Setelah nanti teman-teman jelasin nih, misalkan kayak Kak Ashabul nih udah baca sampai halaman 30, terus nanti dijelasin, setelah itu ada ruang diskusi enggak?
1: Ada ruang diskusi. Nanti ruang diskusinya itu akan ditanggapi sama teman-teman BBC yang lainnya gitu, Bang. Kayak apa sih yang kamu dapatin dari buku itu? Bagaimana perasaan saat membacanya gitu.
0: Kalau ada yang malas berbicara, kan banyak nih anak-anak muda yang takut ngomong. Gimana tuh, Rifna?
1: Saat untuk sharing session itu kan awalnya dibuka oleh moderator kan, Bang.
0: Oh, ada lalu, moderator gitu ya?
1: Iya, moderatornya Bang Iwan sendiri. Lalu setelah tampil teman-teman yang Bang Iwan tampil, Bang Iwan bakal nunjuk nih teman teman BBC mana yang mau baca. Nanti setelah teman itu selesai sharing, dia bakal nunjuk lagi yang mana yang lain gitu. Jadi moderator hanya menunjuk di awal. Selanjutnya gitu. Teman-teman BBC sendiri yang menunjuk siapa lagi yang diberi kesempatan buat sharing tentang bukunya.
0: Wah, luar biasa. Ini seru banget pasti ya, Rifna ya. Seru
1: banget.
0: Siap. Rifna, tadi Rifna udah menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di komunitas ini. Dan sejauh yang udah dilakukan, menurut Rifna, apakah teman-teman yang menjadi bagian dari Bukit Tinggi Book Club ini merasa nyaman ketika menjadi bagian dari aktivitas itu atau gimana?
1: Menurut Rifna, teman-teman BC merasa nyaman ya, Bang, karena teman-teman yang hadir di pertemuan pertama bulan Juni kemarin, dia tetap hadir kembali di pertemuan kita yang di bulan Juli ini.
0: Oh gitu ya,
1: Rifna? Iya, mereka tetap hadir gitu.
0: Siap. Dan ada gak sih, Rifna, anggota yang awalnya gak suka baca atau agak malu-malu, tapi setelah mengikuti beberapa kelas, ini jadi ketagihan, ada gak, Rifna?
1: Kemarin Rifna sempat ngobrol sama teman-teman BBC. Ada yang sharing, setelah ikut BBC, mereka jadi punya motivasi tersendiri buat baca, Bang. Padahal sebelumnya bacanya itu kayak, ya udah kalau nggak mau baca nggak usah gitu. Karena kita bakal ngadain pertemuan setiap bulan, jadi motivasinya seperti, ah, bulan depan aku mau ketemu teman BBC nih, jadi hari ini, bulan ini aku bakal baca buku ini yang akan aku sharing bulan depan gitu.
0: Wow, luar biasa. Ini baru berdiri tapi BBC sudah menunjukkan satu hal positif gitu ya teman Pro 2, yang kita bisa melihat secara terang-terangan bahwasanya melalui komunitas ini lahir orang-orang yang memang semakin cinta akan dunia membaca, dunia literasi. Betul ya?
1: Betul, Bang.
0: Rifna, siap. Dan Rifna, kalau boleh tahu nih, BBC ya, BBC ini udah berapa lama sih barunya itu? Apakah 1 tahun yang lalu, apakah 2 tahun yang lalu, apakah 5 bulan yang lalu, atau gimana nih?
1: Untuk BBC sendiri, dia belum genap 2 bulan.
0: Belum genap 2 bulan, teman Pro 2. Tapi udah luar biasa nih, jebolan-jebolan.
1: Iya, benar.
0: Jebolan programnya gitu ya, teman Pro 2. Belum genap 2 bulan?
1: Belum, karena WhatsApp grup pun pertama dibikin itu di tanggal 24 Mei 2026 ini, Bang.
0: Wow, 24 Mei.
1: Dan sekarang anggota grupnya udah tembus 300.
0: Aduh, Masya Allah, luar biasa. Aku gak bisa berkata-kata, jujur. Udah tembus 300 orang.
1: Menurut aku itu bukan sekadar angka ya, Bang. Tapi berapa banyak warga Bukit Tinggi yang sebenarnya butuh nih ruang buat membaca gitu.
0: Benar. Yang gak hanya sekedar ruang, tapi menjadi tempat di mana mereka bisa berdiskusi, di mana mereka bisa merasakan adanya kekeluargaan. Karena dari yang dijelaskan ini, Kak Ashabul bisa menerka bahwasannya kegiatan di Bukit Tinggi Book Club ini seru banget. Seseru apa sih kalau boleh tahu, Rifna?
1: Untuk keseruannya teman-teman bisa lihat sendiri di akun Bukit Tinggi Book Club itu. Kita selalu mendokumentasikan. Iya. Dan teman-teman yang habis ikut juga sharing meripost story mereka tentang kegiatan mereka di Bukit Tinggi Book Club gitu, Bang.
0: Siap, siap, siap, siap. Dan ada rencana jangka panjang yang ini bakalan menyala banget gak di Bukit Tinggi, Rifna?
1: Rencana ke depan mungkin karena kita masih baru ya, Bang. Jadi untuk sekarang rencana kita untuk membangun komitmen untuk tetap bisa melaksanakan pertemuan setiap bulannya gitu.
0: Baik, baik, baik. Kalau dari segi tantangan, setiap hal pasti ada tantangan ya, Rifna ya. Apapun yang kita lakukan, apalagi Rifna sebagai founder yang menghadirkan salah satu komunitas yang ini bukan komunitas kecil, bukan komunitas biasa, tapi komunitas luar biasa, pasti di balik itu ada tantangan mungkin. Boleh dong Rifna spill ke kita tantangan apa aja yang mungkin sekiranya selama ini Rifna rasain?
1: Karena grup ini bikin spontan dan Rifna tidak berpikir akan sejauh ini, Bang. Dan setelah grup dibikin itu, Rifna sebagai seorang introvert itu kayak merasa panik saat teman-teman banyak yang ikut gabung di grup. Dan juga yang antusias yang ngajak langsung ketemu. Di situ Rifna bersyukur punya teman kayak Bang Aryo sama Melati yang membantu menghandle itu, Bang. Karena kan gak berpikir akan sebesar ini gitu.
0: Benar-benar. Harusnya ada Bang Aryo sama Kak Melati gak sih,
1: iya,
0: di sini?
1: Benar. Tapi karena ada satu dua kesibukan juga, teman-teman.
0: Oh, baik. Next kita undang Kak Mario dan Kak Melatinya ke sini ya. Bang Aryo. Bang Aryo sama Kak Melati. Rifna, apa yang membuat anggota ini tetap semangat untuk datang dan berdiskusi menurut Rifna apa nih? Yang menjadi alasan kuat teman-teman Bukit Tinggi Book Club ini tetap hadir.
1: Di Bukit Tinggi Book Club kita nggak hanya cuma sharing ya, Bang. Kita juga belajar membangun relasi. Jadi kan seperti pertemuan pertama ini kita ketemu sama si A misalnya. Terus nanti kan bisa mereka saling tukaran akun Instagram. Nanti mereka komunikasi nih, besok ikut nggak ke acara kedua gitu. Dan juga teman-teman yang bisa nih mau minta rekomendasi buku bacaan selanjutnya apa gitu.
0: Baik, baik. Berarti gak seserius yang dibayangkan
1: tidak,
0: ya?
1: Tidak, tidak seserius yang dibayangkan.
0: Tapi memang se-enjoy itu, se-asik itu, sebahagia itu, benar?
1: Benar. Teman-teman juga sempat nanya sih kan, kayak nanti kalau di itu bacaannya berat-berat ya gitu.
0: Ah iya, itu gimana tuh?
1: Enggak juga gitu. Kita terbuka untuk semua jenis bacaan, baik itu komik ataupun novel. Jadi memang benar di diskusi itu memang ada teman-teman yang membahas tentang politik, sejarah gitu. Tapi kalau kita tidak, mungkin kita tidak memahami termasuk Rifna, tapi di situ Rifna kayak suka gitu dengerin diskusi teman-teman tentang sejarah dan juga politik.
0: Wow, jadi jangan takut kalau misalkan nih bahan bacaan teman-teman cuma komik, misalkan jangan takut, bisa kok gabung ke Bukit Tinggi Book Club teman-teman ya. Dan nanti bakalan ada tuh ruang diskusi yang mungkin akan menjadi hal yang menyenangkan nih buat teman-teman ya, daripada baca buku sendirian di kos, daripada baca buku sendirian di kamar gitu ya, teman-teman Pro 2 lebih baik nih baca bukunya rame-rame. Boleh dong Rifna ajak teman-teman Pro 2 kita untuk mungkin bisa menjadi bagian dari aktivitas luar biasa ini.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang punya minat yang sama nih buat membaca, baik itu yang baru mulai membaca ataupun memang sudah punya banyak bacaan, boleh bergabung di Bukit Tinggi Book Club karena kita terbuka untuk semua jenis umum dan juga semua jenis buku gitu. Kita nggak ada yang harus baca buku sekian gitu.
0: Baik, baik. Dan kalau misalkan nih sepertinya Rifna sampaikan terbuka untuk segala jenis usia juga tadi Rifna ya. Dan kalau misalkan ada teman-teman kita nih yang masih sekolah dasar, terus ada ibu-ibu kita yang mungkin juga tertarik menjadi bagian dari Bukit Tinggi Book Club. Ini nanti apakah digabungkan di satu forum atau gimana?
1: Untuk diskusi kita memang masih menggabungkan dalam satu forum ya, Bang.
0: Baik. Berarti semua usia memang berbaur bersama-sama di Bukit Tinggi Book Club.
1: Benar.
0: Dan lokasinya apakah memang ditetapkan di lokasi itu atau ada kemungkinan nanti lokasinya bakalan berbeda?
1: Untuk lokasi kita bakalan berbeda, Bang. Karena setiap akhir bulan nanti kita akan open diskusi di grup itu. Mulai dari tanggalnya, kapan nih teman-teman yang banyak bisa hadir.
0: Iya.
1: Dan juga untuk lokasi kita diskusikan juga di grupnya, Bang. Bukan keputusan mutlak dari tim gitu.
0: Oh, jadi kalau misalkan ada masukan boleh nih gitu.
1: Boleh
0: ya,
1: banget ya.
0: Siap. Jadi teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman lihat sekarang postingan Bukit Tinggi Book Club, kegiatannya di kafe contoh, teman-teman pengennya ada alam-alamnya, boleh kasih saran gitu ya, Rifna ya.
1: Boleh.
0: Mana tahu di bawah air terjun tuh.
1: Kemarin juga ada yang rekomendasiin di Taman Jam Gadang, kayaknya seru.
0: Iya benar.
1: Insya Allah kita ada kan.
0: Siap. Wah, ini pasti bakalan seru banget dan mungkin setelah ini bakalan bertambah nih satu anggota Bukit Tinggi Book Club. Asabli amin. Rifna, menurut Rifna nih, kenapa anak muda itu tetap perlu membaca walaupun sekarang kita udah di era digital yang mungkin bahan bacaan bisa kita cari ya di internet? Dan kenapa nih kita masih penting membudayakan yang namanya membaca yang pure itu buku di depan kita? Menurut Rifna apa nih alasan kuatnya?
1: Karena kalau kita baca buku, kita nggak hanya mendapatkan informasi ya, Bang. Dan kita juga akan memahami bagaimana proses kehidupan. Mungkin kalau dari novel itu bagaimana proses perjalanan hidup seorang. Dan juga bisa menumbuhkan empati kita dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Mungkin kalau informasi dari internet kan hanya poin-poin.
0: Benar, hanya bahan bacaan.
1: Iya, benar.
0: Belum tentu kita bisa lebih dalam memahami seseorang seperti Arifna sampaikan tadi. Wow, dan itu bisa didapatkan di Bukit Tinggi Book Club, teman-teman. Langsung hadir buat kamu di kota kita ini. Jadi gak ada alasan lagi buat kita bermalas-malasan gitu ya untuk bisa menjadi bagian dari dunia literasi yang luar biasa ini. Setuju gak? Setuju. Oke, Rifna, sekarang kan banyak orang yang lebih suka nih nonton video singkat daripada baca buku. Menurut Rifna, gimana sih cara mengubah kebiasaan itu? Atau lebih tepatnya, gak apa-apa nih yang hobi video, apa yang hobi nonton video tapi diimbangi dengan membaca buku. Gimana nih menurut Rifna? Dari sudut pandang Rifna terkait hal ini gimana?
1: Kalau menonton video pendek menurut Rifna itu bukan suatu hal yang memang benar-benar harus kita hindari ya, Bang. Karena Rifna sendiri juga menonton video-video pendek itu. Apalagi isinya itu memang suatu hal pengetahuan gitu.
0: Benar.
1: Dan memang kalau teman-teman memang belum bisa membaca hal berat, ya boleh saja. Mungkin saja dari video pendek itu ada insight yang didapatkan. Dan salah satu cara Rifna untuk mengatasi kebiasaan scrolling itu Rifna dengan mengubah kebiasaan Rifna yang tadinya membaca buku fisik, Rifna alihkan membaca buku digital. Jadi kalau udah ngerasa scrollnya lama nih, Rifna bakalan keluar dari aplikasi lalu membuka buku digital Rifna.
0: Siap. Tuh teman-teman ya, jadi gak apa-apa kalau misalkan teman-teman sekarang bisa dikatakan habitsnya nonton video, nonton film dan lain sebagainya. Gak apa-apa, it's okay kalau misalkan itu memang ada insight yang bisa menambah pengetahuan dan juga menjadikan teman-teman itu dilumuri sama hal-hal yang positif gitu ya, dengan ilmu-ilmu, dengan ide-ide, dengan hal-hal yang mungkin teman-teman dapatkan dari menonton itu. Gak apa-apa teman-teman, tapi balik lagi ke yang tadi bahwasanya membaca itu juga satu hal yang harus menjadi perhatian kita, apalagi di era sekarang, betul ya Rifna ya?
1: Iya benar, kita perlu menyisihkan waktu mungkin sekitar 10 atau 15 menit ya, Bang.
0: Benar, setuju sekali. Jadi teman-teman ya, membaca itu bukan hal yang sulit. Seperti ya Rifna sampaikan, kita menyisihkan waktu 2 menit, 3 menit, 1 menit, bahkan itu bisa menjadi waktu emas banget untuk kita, betul ya Rifna ya?
1: Benar, Bang.
0: Benar. Rifna, ini masih ada banyak pertanyaan untuk Rifna di malam ini yang tentu nanti kita bakalan dengerin dari Rifna nih jawaban-jawaban luar biasa. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa sih pembahasan kita selanjutnya bersama Rifna, founder Bukit Tinggi Book Club, boleh banget. Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Konten kreator kini bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi profesi serius dalam ekosistem ekonomi kreatif. Lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, anak muda bisa menghasilkan cuan dari ide, kreativitas, dan keunikan diri sendiri. Mulai dari konten edukasi, hiburan, sampai promosi UMKM, semua punya nilai ekonomi jika dikemas dengan konsisten dan relevan. Profesi ini juga membuka banyak peluang kerja baru, seperti editor video, copywriter, hingga manajer media sosial. Walaupun terlihat santai, menjadi konten kreator tetap butuh strategi, disiplin, dan kemampuan membaca tren. Di era digital sekarang, konten kreator adalah bukti bahwa kreativitas bisa menjadi aset masa depan.

0: overthinking.
1: Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu

0: Bentar, Mi.
1: Pertanyaan dari Jordania.
2: Ngapain sih, Pi? Gak gue aja.
1: Lepaskan tenaga. Masuk, Mi. Luar biasa. Terusain dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini belum menang.
6: Yes!
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Halo teman Produa, balik lagi di Ruang Literasi bareng aku Ashabul Yamin dan masih bersama narasumber luar biasa kita. Kita sapa lagi teman Produa ya, Rifna Hartini. Halo Rifna.
2: Halo Bang Abu.
1: Masih semangat Rifna?
2: Masih.
1: Masih, wajib ya?
2: Wajib aku.
1: Rifna, seperti yang kita ketahui sekarang nih bahwasanya AI menjadi sahabat dekat banyak kalangan, gak hanya anak muda saja. Tentu ini bukan hal yang harus kita hindarkan juga, betul ya Rifna ya?
2: Betul sekali.
1: Dan menurut Rifna nih, di tengah hadirnya AI yang bisa merangkum buku atau menjawab berbagai pertanyaan, menurut Rifna, apakah kebiasaan membaca buku ini tetap tidak bisa tergantikan? Dan kenapa,
2: Rifna? Menurut Rifna, buku dan AI bukan untuk saling menggantikan ya Bang, tapi untuk saling melengkapi.
1: Wow, saling melengkapi. Kenapa tuh Rifna?
2: Karena mungkin saat kita baca, karena untuk Rifna pribadi ya Bang, Rifna baca buku ini dan Rifna paham nih bukunya, apa yang disampaikan dari buku ini. Tapi saat teman-teman bertanya, ini apa

0: akhirnya itu membuat mereka mungkin malas untuk membaca semua halaman buku, tapi langsung aja nih ke AI, terus minta dibantuin buat rangkuman. Menurut Rifna gimana nih? Boleh dikasih ini dulu gak ke kita bahwasanya hal itu di menurut sudut pandang Rifna seperti apa?
1: Memang benar, AI bisa merangkum buku itu ya Bang. Mungkin dari semua halaman bisa dirangkum benar oleh AI. Tetapi untuk pemahaman itu bisa kita dapatkan dari kita membaca. Karena kalau kita hanya membaca AI, itu hanya ada poin-poinnya saja. Dan
0: benar,
1: kurang ya Bang menurut Rifna untuk pemahamannya gitu.
0: Betul, jadi kalau misalkan memang kita mau nih mendapatkan pemahaman yang lengkap dari satu bahan bacaan, ya baca semuanya, betul
1: ya? Iya, supaya lebih dalam gitu kita memahami konteks apa yang kita baca.
0: Benar, itu dia teman-teman, supaya kita lebih memahami secara dalam konteks dari apa yang kita baca. Jangan setengah-setengah, betul ya Rifna ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali, teman Pro 2. Rifna, apakah anggota Bukit Tinggi Book Club ini juga pernah memanfaatkan AI untuk membantu memahami isi buku atau mencari referensi buku?
1: Kalau untuk itu Rifna ke teman-teman Bukit Tinggi Book Club belum pernah mempertanyakannya sih Bang.
0: Oh gitu ya?
1: Benar.
0: Berarti memang ketika kegiatan Bukit Tinggi Book Club semua HP-nya enggak?
1: Teman-teman itu memang memegang HP semuanya, tapi untuk menjelaskan bukunya itu teman-teman hanya memegang bukunya lalu menjelaskannya secara langsung, bukan yang dari melihat dari AI gitu Bang.
0: Oke, baik. Jadi walaupun sekarang AI ini adalah sahabat dekat kita semua nih teman-teman ya, tapi Bukit Tinggi Book Club ini orang-orangnya adalah orang-orang yang memang orang-orang yang ingin gitu ya terjun sepenuhnya di dunia literasi, enggak setengah-setengah, betul ya Rifna?
1: Betul.
0: Ya kalau setengah-setengah ya pasti bakalan ada nih beberapa anggota yang ngapain baca buku ini seluruh halaman, lebih baik langsung bantu sama si AI. Jadi salut banget buat teman-teman yang tergabung dalam Bukit Tinggi Book Club. Lewat jawaban Rifna kita bisa ngelihat bahwasanya teman-teman adalah teman-teman yang luar biasa yang memang sepenuh hati untuk mencintai dunia literasi. Masya Allah. Oke Rifna, di era informasi yang begitu cepat nih, bagaimana cara Rifna ini membedakan informasi yang kredibel dengan yang sekedar viral?
1: Kalau
0: ini di era informasi yang begitu cepat gitu ya Rifna ya, bagaimana cara Rifna membedakan informasi yang kredibel dengan yang sekedar viral? Informasi yang ini memang betul-betul nih faktanya bisa dipertanyakan dari dibandingkan dengan mungkin informasi-informasi yang itu tidak kredibel gitu Rifna.
1: Mungkin kita bisa lihat dari informasi itu, kalau yang kredibel itu biasanya ada sumber yang jelas gitu.
0: Bener.
1: Ya Bang? Misalkan kalau sekarang itu banyak quotes-quotes yang sebenarnya itu dibuat oleh personal, tapi dia yang viral. Tapi kan kalau yang lebih kredibel itu jelas sumbernya siapa yang bilang.
0: Benar-benar, jadi informasi-informasi yang kredibel itu ya salah satu hal yang bisa jadi pegangan kita apakah itu benar atau enggak, ya lihat dari sumbernya, betul ya Rifna?
1: Betul.
0: Ya? Dan apa namanya Rifna, tentu dengan kita memiliki kesibukan di dunia literasi itu akan membantu ya Rifna ya, membantu kita agar lebih paten gitu ya sama Pro 2 membedakan mana informasi yang memang kredibel, mana yang enggak, benar ya?
1: Benar.
0: Rifna. Makanya teman Pro 2 ya, kalau misalkan ada nih komunitas-komunitas positif seperti Bukit Tinggi Book Club, ya aku harap teman-teman bisa memaksimalkan kesempatan ini untuk bisa bergabung, karena sedikit banyaknya pasti akan menjadi wadah yang bermanfaat nih buat teman-teman semuanya. Betul ya Rifna ya?
1: Betul sekali.
0: Rifna, apa nih peran Bukit Tinggi Book Club dalam membantu anggotanya itu membangun kebiasaan membaca secara konsisten?
1: Dengan peran yang diambil oleh Bukit Tinggi Book Club itu dengan mempertanyakan nih, teman-teman ini lagi baca buku apa gitu, nanti buat pertemuan selanjutnya udah persiapkan buku belum gitu. Dan di saat pertemuan itulah dengan menanya di sharing session, disitulah cara kami menanyakan kepada teman-teman buku apa nih yang udah dibaca di sana, atau kita meyakinkan teman-teman untuk masih tetap dengan minat bacanya gitu Bang.
0: Iya, berarti memang komunitas ini menjadi salah satu komunitas yang menjadi

0: ikan kita sebagai seseorang yang ya seperti yang tadi Ashabul sampaikan teman-teman ya, mencintai dunia literasi sepenuh hati gitu teman-teman, melalui bantuan dari foundernya langsung, melalui bantuan dari tim-timnya langsung yang siap bertanya gitu ya, baik itu sebelum kelas dimulai maupun bukan pada saat kelas dimulai. Wow, ini luar biasa sih. Teman-teman, terima kasih ya sudah menjadi bagian dari hal baik ini.
1: Rifna lebih berterima kasih kepada teman-teman yang atas antusiasnya, karena tanpa teman-teman dari BBC mungkin BBC nggak akan tumbuh secepat ini ya, Bang.
0: Iya, benar. Dan kalau dilihat-lihat nih, BBC bakalan jadi salah satu komunitas yang gong banget. Insyaallah ya.
1: Insyaallah.
0: Ada rencana untuk rekrut teman-teman di luar Bukit Tinggi enggak, Rifna?
1: Buat teman-teman yang datang maksud.
0: Iya, yang datang. Misalkan nih ada yang dari Kota Padang, ada yang dari Payakumbuh, ada yang dari Tanah Datar, apakah boleh atau gimana nih?
1: Beberapa pertemuan kemarin kita memang udah ngadakan pertemuan dan Rifna ngobrol, dan teman-teman itu enggak semuanya dari Bukit Tinggi. Ada teman-teman yang dari Perang Panjang ataupun Payakumbuh. Jadi kita pun memulai acara misalkan jam 5, kita tidak menentukan jam berapa selesai. Jadi buat teman-teman yang mungkin dari jauh, dari daerah luar Bukit Tinggi itu boleh pas nanti mungkin nanti jam 7 sebelum maghrib mereka mau pulang duluan ya boleh gitu, Bang. Jadi kita gak harus sampai selesai gitu.
0: Oh baik-baik, jadi memang gak ada hal khusus yang membatasi buat teman-teman nih misalkan ada kesibukan lain misalkan ya, di tengah kelas berlangsung, itu boleh ya Rifna ya? Kita
1: boleh,
0: izin duluan.
1: Bahkan karena itu kan kita mengadainya tuh seri di waktu sore menjelang malam kan, Bang?
0: Iya.
1: Dan banyak-banyak tuh teman-teman yang ngasih pendapat, aku pengen ikut Kak, tapi nggak boleh nih keluar malam. Jadi di situ BBC juga mengatasinya dengan mengadakan dua kali pertemuan. Insya Allah kita juga akan mengadakan di hari Minggu pagi gitu, Bang. Jadi buat teman-teman bisa fleksibel memilih waktunya. Jadi buat yang punya kesibukan siang nih, ayo kita ikut di malam hari yang... Yeah. Ya mungkin buat teman-teman yang gak bisa keluar malam, ayo teman-teman ikut di hari Minggu.
0: Oke, baik. Berarti komunitas ini memang menyediakan ruang buat teman-teman yang pengen banget ikut, tapi misalkan di satu waktu gak bisa, ya bisa ikut di kesempatan berikutnya. Benar. Misalkan di siang hari, bukan di petang gitu ya, Rifna?
1: Benar, Bang.
0: Benar. Rifna, ini kalau misalkan Rifna boleh rekomendasiin ke kita nih satu buku yang mungkin bakalan bermanfaat buat anak muda. Buku apa tuh?
1: Kalau buku yang mungkin Rifna rekomendasikan itu ada buku Filosofi Teras karya dari Henry Manampiring. Karena di buku Filosofi Teras itu ada pembahasan tentang Stoik dan juga yang bahas kalau kita itu, apalagi buat teman-teman yang suka overthinking ya, Bang, tentang pendapat orang. Jadi di buku Filosofi Teras itu ada membahas tentang kalau ada hal-hal yang di luar kendali kita dan ada nih hal-hal yang memang itu dari internal kita gitu. Jadi kita gak perlu mikirin pendapat orang.
0: Wow, Filosofi Teras teman-teman ya, benar ya Rifna?
1: Benar, Bang.
0: Benar banget. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat hal yang tadi Rifna sampaikan sebagai insight setelah membaca buku Filosofi Teras, boleh banget dicari dari sekarang gitu ya, atau datang langsung ke Bukit Tinggi Book Club.
1: Benar, mungkin kalau teman-teman kurang minat baca, teman-teman yang suka, aku nggak suka baca nih Kak, tapi aku suka mendengarkan aja, boleh bergabung ke Bukit Tinggi Book Club. Nggak harus yang suka baca, tapi banyak sih Bang yang bilang aku nggak suka baca Kak, tapi aku mau dengar. Ya udah, gabung aja di Bukit Tinggi Book Club dan dengerin teman-teman BBC berdiskusi.
0: Wow, boleh tuh teman-teman ya yang gabut sore-sore nggak tahu mau ngapain, daripada jalan-jalan ngabisin bensin, lebih baik ke Bukit Tinggi Book Club.
1: Iya benar.
0: Iya, dapatin pengetahuan, kenal sama teman-teman baru, nambah followers. Rifna, apa nih mimpi terbesar Rifna untuk Bukit Tinggi Book Club kedepannya?
1: Mimpi terbesar Rifna untuk Bukit Tinggi Book Club, semoga Bukit Tinggi Book Club ini gak hanya ramai di awal tetapi berkelanjutan.
0: Amin.
1: Bisa meningkatkan minat baca teman-teman di kota Bukit Tinggi ini dan menjadi ruang yang nyaman buat teman-teman yang peminat literasi.
0: Iya, betul sekali. Memang luar biasa ya Rifna, padahal masih muda banget. Ini ada fun fact teman-teman, ternyata kami seumuran.
1: Benar.
0: Aduh, kok aku insecure nih. Insecure banget nanya-nanya sama Rifna gitu ya. Wow, ini Rifna ada hal yang mungkin sekarang tergambar yang akan Rifna lakukan ke depannya enggak, yang bakal mengejutkan kita lagi? Mungkin
1: Mungkin untuk rencana kita insya Allah ke depan, kalau sekarang kita kan di BBC cuma ada dua sesi ya Bang. Sesi reading silent sama sharing silent. Mungkin Ifna berharap mungkin ke depannya di BBC itu ada kegiatan yang lebih menarik juga buat menarik teman-teman yang lain buat ikutan.
0: Siap, siap, siap. Ifna butuh tim enggak? Tambahan tim maksudnya.
1: Untuk tambahan
0: kontaknya. Anda tahu nih. Teman-teman ketemu sama Sabul Yamin di Bukit Tinggi Book Club. Sebagai apa tuh? Ternyata moderator sama abang
1: sama,
0: kita.
1: Iya, sama Bang Iwan.
0: Enggak. Ifna, ini takutnya abangnya marah nih.
1: Enggak apa-apa Bang, mungkin nanti kalau rame kita bikin dua circle ya Bang.
0: Aduh, siap. Ifna, ada program atau kegiatan menarik yang mungkin sedang dipersiapkan dalam waktu dekat enggak oleh Bukit Tinggi Book Club?
1: Karena Bukit Tinggi Book Club masih baru ya, mungkin kita ingin mempertahankan kekonsistenan kita untuk mengadakan pertemuannya. Dan untuk harapan kita mungkin suatu saat ya Mang, mimpi besar kita mungkin kita bakal ngadain bedah buku gitu, atau mendatangkan penulis
0: terkenal
1: mungkin yang ada dari Sumatera Barat. Itu mimpi besar mungkin, semoga saja ya Bang.
0: Bisa sih, bisa, insya Allah bisa. Apalagi Ifna memiliki 3 tim internal yang juga luar biasa.
1: Benar, dan tim tambahan mungkin di awal gitu Ifna sama Bang Aryo sama Melati ya Bang buat membangun. Dan di pertengahan kita akhirnya ada berapa tambahan tim gabungan, itu ada Bang Iwan sebagai moderator dan juga Kak Pipi, dia bantu bagian media. Yang sebelumnya kita saling melengkapi aja gitu Bang.
0: Iya. Basamo mangko manjadi.
1: Benar.
0: Dan harapannya semoga Bukit Tinggi Book Club ini konsisten menjadi ruang bagi anak muda. Enggak hanya anak muda, tadi Ifna sempat menyampaikan bahwasanya peserta dari Bukit Tinggi Book Club ini dari berbagai usia. Artinya memang menjadi wadah untuk semua orang, teman-teman Pro 2 ya, di Bukit Tinggi. Bahkan enggak hanya di Bukit Tinggi, ada anggota dari Tanah Datar, Payakumbuh yang Padang Panjang tadi ya, yang sudah menjadi bagian dari kegiatan luar biasa ini. Semoga ini menjadi pelita baru ya di Kota Bukit Tinggi, menjadi hal yang bisa dibanggakan oleh banyak orang ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Amin. Ifna, apa yang mungkin bisa Ifna sampaikan ke kita semua nih sebagai anak muda terkhusus agar bisa semakin melek sama dunia literasi?
1: Buat teman-teman yang buat anak-anak muda yang ingin meningkatkan literasi, teman-teman gak harus nih baca buku yang berat atau yang lagi viral terus teman-teman baca tahu-taunya bukunya tuh berat sehingga yang tadinya mau belajar kayak gak usah lah. Tapi jadi teman-teman boleh mulai dari buku bacaan yang ringan-ringan saja. Kalau teman-teman suka, mungkin suka Doraemon, boleh baca mulai dari komik atau juga novel-novel romance, itu juga termasuk literasi loh gitu.
0: Benar. Jadi memang gak ada batasan nih teman-teman ya, mau baca jenis buku apapun, genre apapun. Benar ya Ifna ya, asalkan ada kemauan aja nih teman-teman ya. Teman-teman udah bisa jadi bagian dari komunitas ini. Ifna, kalau misalkan Ifna bisa representasikan komunitas Bukit Tinggi Book Club dengan satu kata atau satu kalimat, boleh deh. Apa tuh mungkin yang bisa merepresentasikan Bukit Tinggi Book Club?
1: Bukit Tinggi Book Club untuk Ifna adalah ruang bersama yang kalau Ifna lihat dari antusias teman-teman itu sudah menjadi ruang yang selama ini ditunggu-tunggu oleh peminat baca di Kota Bukit Tinggi ini.
0: Ruang bersama dan juga ruang yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, apalagi mereka-mereka yang kita-kita gitu ya, dan juga teman-teman yang suka dengan dunia literasi. Memang benar sih Ifna ya, bahwasanya Bukit Tinggi Book Club ini adalah salah satu harapan baru tentunya, salah satu wadah baru yang ini enggak hanya 300 orang yang sudah tergabung saja yang nungguin Ifna, tapi juga banyak orang yang nungguin yang mungkin masih belum mendengar nih adanya Bukit Tinggi Book Club. Semoga dengan hadirnya Ifna di sini, hadirnya Ifna di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, banyak lagi orang-orang yang mengenal, banyak lagi orang-orang yang semakin tahu, oh ternyata di Bukit Tinggi ada salah satu komunitas untuk kita nih yang suka dunia literasi. Benar ya Ifna ya?
1: Benar sekali Bang.
0: Benar sekali. Dan teman-teman, Bukit Tinggi Book Club tidak hanya menjadi wadah untuk teman-teman yang mau membaca saja, tapi misalkan nih sekarang masih belum ada kemauan tinggi untuk membaca, misalkan teman-teman masih agak ragu nih, gak apa-apa, mendengarkan aja dulu dan tetap bergabung dengan Bukit Tinggi Book Club. Mana tahu itu bisa jadi momentum nih buat teman-teman, jadi titik balik. Saya besok baca deh, supaya bisa ikut diskusi itu bisa ya Rifna ya?
1: Bisa banget Bang.
0: Bisa banget. Itu ada kartu anggota khusus enggak Rifna? Ada kartu anggota khusus enggak?
1: Kita terbuka untuk umum ya Bang. Jadi teman-teman itu banyak yang kita habis sharing posting. Teman-teman nanya ini regisnya gimana Kak?
0: Iya benar.
1: Kita terbuka secara umum. Nanti teman-teman kan kita kasih info nih untuk pertemuan selanjutnya itu di mana dan kapan. Nanti teman-teman kalau bisa datang langsung datang aja. Jadi kita juga enggak ada pendaftaran ataupun biaya pendaftaran juga Bang.
0: Siap.
1: Jadi kita terbuka untuk umum. Siapapun boleh datang.
0: Baik, baik. Terbuka untuk umum. Siapapun boleh datang. Yang gak datang ya rasanya agak sedikit ini ya.
1: Ya rugi sekali.
0: Rugi teman-teman ya. Padahal ini adalah salah satu komunitas yang luar biasa. Yang gak semua tempat ada wadah ini. Dan di Bukit Tinggi udah ada wadah ini. Di kota yang sekarang aksesnya cepat dan lebih dekat gitu ya ke beberapa kabupaten kota tetangga seperti Payakumbuh, teman-teman yang dari Payakumbuh, 50 kota, Tanah Datar, Padang Panjang, terus Agam, itu bisa banget gabung gitu ya Rifna ya.
1: Iya benar banget.
0: Gak hanya mereka yang berdomisili atau tinggal di Bukit Tinggi saja teman-teman. Jadi bagi kamu nih yang di luar Bukit Tinggi juga bisa menjadi bagian dari Bukit Tinggi Book Club. Rifna, boleh dong satu closing statement buat teman-teman Pro
1: 2. Buat teman-teman Pro 2 yang selama ini mencari tempat nih buat mendiskusikan buku yang dibaca, boleh bergabung ke Bukit Tinggi Book Club. Kita gak ada batasan umur karena selama ini banyak yang nanya, Kak aku udah umur 30-an nih boleh gabung gak? Boleh banget karena di BBC juga ada kok teman-teman yang udah berkeluarga. Dan kalau yang masa umurnya masih muda, masih sekolah boleh juga. Tapi kalau umurnya kayak kemarin ada anak SD ya Bang, dan itu boleh ditemanin sama orang tuanya.
0: Siap, baik. Jadi jelas ya teman-teman Pro 2 bahwasanya Bukit Tinggi Book Club hadir untuk siapapun, dengan latar belakang apapun, usia berapapun, dan gender apapun juga nih, perempuan laki-laki juga boleh gabung teman-teman Pro 2. Semoga ini bisa menjadi wadah yang bermanfaat, dan tentunya wadah yang mungkin teman-teman nanti-nantikan selama ini sekarang sudah hadir, dan semoga teman-teman bisa menjadi bagian dari Bukit Tinggi Book Club. Dan teman-teman Pro 2, ternyata di tengah kebiasaan scrolling yang hampir gak ada habisnya teman Pro 2 ya, masih ada ruang nih buat kita berhenti sejenak, membuka buku, berdiskusi, dan juga bertemu orang-orang yang sama-sama punya minat dan semangat untuk belajar. Dan itu di mana didapatkan Bul? Ya salah satunya di Bukit Tinggi Book Club teman Pro 2. Kita bisa belajar kalau membaca itu enggak harus jadi aktivitas yang membosankan teman Pro 2, justru ketika dilakukan bersama-sama membaca bisa jadi lebih seru, lebih hidup dan membuka banyak perspektif baru. Terima kasih tentunya kita ucapkan kepada narasumber luar biasa kita. Terima kasih Rifna Hartini.
1: Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang udah memberikan kesempatan kami dari Bukit Tinggi Book Club untuk berbagi cerita di sini.
0: Baik, kita juga senang nih kehadiran Bukit Tinggi Book Club yang menemani kita selama satu jam ini, memberikan perspektif baru dan juga insight baru terkait dunia literasi. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, titip salam. Amin. Untuk semua tim yang luar biasa. Kita gak bisa merepresentasikan rasa bangga lewat kata-kata Rifna, jujur.
1: Jujur.
0: Iya, gak bisa. Jadi ucapan terima kasih dan juga rasa bangga yang tersirat ini semoga bisa sampai nih kepada teman-teman dan menjadi semangat baru untuk bisa lebih menyala lagi ke depannya ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Dan teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya di Ruang Literasi edisi hari ini. Sekali lagi, semoga Ruang Literasi ini tidak hanya memberikan perspektif baru terkait dunia literasi aja, tapi semoga bisa menjadi momentum juga untuk kita mendapatkan inspirasi teman-teman ya di malam hari ini. Dan aku Asabul Yamin pamit undur diri dari Ruang Dengar Kamu. Sampai ketemu di Ruang Literasi edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Oke, itu dia Tumor Pro 2 Malapetaka Juicy Lucy mengantarkan kita ke jam 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bareng Emil di hari ini Tumor Pro 2. Welcome back, selamat datang semuanya. Kembali lagi Tumor Pro 2, aku bakal nemenin kamu di rehat malam kali ini ya. Tadi kita udah 1 jam, aku seharusnya nemenin kamu dari jam 8 malam tadi. Dan tadi aku juga ada ini ya, kita ada dialog tadi di acara kita literasi di ruang literasi Teman Pro 2 ya, di topiknya, dengan topiknya itu di era scroll masih perlu nggak sih book club. Nah itu dia, tentunya dengan narasumber kita Rifna Hartini, yang mana beliau ini merupakan founder dari Bukit Tinggi Books Club Teman Pro 2 ya. Nah itu tadi kita dengerin bareng-bareng, itu keren banget pokoknya ya. Dan tentunya apapun yang positif dari Kota Bukit Tinggi selalu kita dukung, apalagi di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan Tumor Pro 2 di jam 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, Tumor Pro 2 seperti biasa, sekarang kita bakal beralih acara. Yang tadi ruang literasi, sekarang kita udah sampai dalam acara Story of the Day ya Tumor Pro 2. Jadi setelah 2 hari aku libur, setelah 2 hari aku istirahat ya Tumor Pro 2, dan akhirnya aku nemuin kalian lagi di malam hari ini, edisi 21 Juli 2026. Tentunya di Story of the Day kali ini Tumor Pro 2, aku bakal nemenin kamu selama 2 jam dari jam 9 sampai ke jam 11 malam nanti. Dan nanti kita tutup dengan jazz music dari jam 11 sampai ke jam 12 nanti Tumor Pro 2. Dan teman-teman, tentunya nanti kita bakal happy-happyan bareng, kita bakal seru-seruan bareng tentunya dengan lagu-lagu kalian dan requestan kalian yang bakal masuk di hari ini. Baik itu melalui Instagram, kita langsung aja DM kita di Instagram di @pro2bukittinggi, atau mungkin ini langsung aja di WhatsApp kita di 0811-6699-480. Nanti aku juga akan open live TikTok Tumor Pro 2, so stay tune aja di live TikToknya kita di @pro2bukittinggi ya. So, dan langsung aja kita baca request atau Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini di di WhatsApp kita dulu di 0811-6699-480. Kita mulai di 08, yang pertama ada dari nomor 0856-6921 sekian. Halo, selamat malam. Malam juga, saya Sarah nih. Halo Kak Sarah, apa kabarnya nih malam hari ini, kalau boleh tahu ya? Dan baik katanya. Jadi Sarah ini dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor Teman Pro 2 ya. Dia mau lagu yang mau diputarin, lagunya yang judulnya Haha Dong Min. Oke, boleh. Dan ternyata nih Kak Sarah ini gak sendirian aja nih Teman Pro 2, ada temennya yang lain nih. Dan ini ada juga dari 0813-8772 sekian. Halo, selamat malam. Malam juga, saya Widya nih, mau request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Siap, nanti setelah ini lagunya aku puterin buat kamu ya. Dan ada lagi temannya yang sama juga, Atlania ya. Dia juga mau diputerin lagu yang sama juga, Haha, dari Sabrina Leonor. Nah, karena yang request banyak nih lagunya Sabrina Leonor, langsung aja kali ya kita puterin lagunya dari Sabrina Leonor ini yang judulnya Haha. Kemudian nanti sembari menunggu requestan Teman Pro 2 yang lainnya ya, kita puterin dulu lagu ini sampai ada yang request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Oke? Dan Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri, teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: Pernah enggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya. Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, itu dia lagunya Henry Moody, Miss You. Ada requestan teman Pro 2 yang namanya Dita ya, teman Pro 2 ya. Ini dari Jember, jauh banget teman Pro 2 yang udah mau request. Katanya titip salam buat penyiar yang hits di Pro 2 RR di Bukit Tinggi. Siapa tuh kira-kira? Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi tuh di malam hari ini teman Pro 2 dengan lagu kalian yang udah kalian request ya melalui WhatsApp kita teman Pro 2 di malam hari ini ya, katanya ada di 0885 2337 sekian. Halo Kak, selamat malam juga. Halo Emil, halo juga Kak. Siapa nih? Kak Sinta. Halo Kak Sinta, dia mau titip salam dulu teman Pro 2. Dia mau titip salam buat rekan-rekannya yang ada di Jakarta, katanya kangen, udah lama gak main ke Jakarta. Oke, siap, semoga teman-teman kakaknya dengerin aku siaran sekarang ya. Dan katanya mau diputerin lagunya Teh Hijau dari Tulus. Waduh, Teh Hijau banget nih Kak. Oke, lagunya udah aku siapin buat kamu di malam hari ini ya. Dan juga aku lagi nungguin request teman Pro 2 yang lain masuk nih, baik itu DM kita di Instagram atau mungkin ini ya yang di WhatsApp kita ya. Dan sebentar lagi aku bakal live TikTok. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik tamu. Ini dia lagunya Teh Hijau Tulus.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Tawa Pro 2 masih di Slow 4,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan balik lagi di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, Tawa Pro 2 masih bareng aku Emil dan tentunya teman-teman Pro 2 yang selalu nemenin aku di malam hari ini melalui live TikTok aku, Tawa Pro 2. Di malam hari ini di akun TikTok @Pro2 Bukit Tinggi, Tawa Pro 2. Dan ini udah rame banget teman-teman ya, yang udah join di Pro 2 Bukit Tinggi ada 2000 orang. Bercanda sama Pro 2 ya. Tapi kita scroll dulu, bukan kita scroll, kita absen dulu kali ya. Ada Kak Fazri, ada Kak Kirani, kemudian ada Kak Fani, kemudian ada lagi Kak Sria Selalu, aku pun apa nih dia? Aku Kupurnama ya. Dan juga ada Kak Sria Selalu lagi, ada Kerupuk Balap, kemudian ada Kak 123, Who Knows, kemudian ada siapa lagi? Ada Huno tadi udah ya. Ada 123 juga, ada Kak Zara, ada banyak pokoknya ya. Ada Kak Fani juga, ada Kak Sam Gisam. Nah, itu dia. Banyak ya pendengar Pro 2 Bukit Tinggi yang nonton aku malam hari ini. Dan tadi aku baru muterin lagunya Sampul Cipta dari Jakar Rasa atau Pro 2. Yang mana lagu ini apa ya? Kadang yang paling sulit itu dari sebuah perasaan bukan mengungkapkannya, tetapi kayak menjelaskannya seberapa besar sih artinya seseorang buat kita. Nah, jadi kita ini kayak dicoba diceritakan sama Sampul Cipta lewat lagunya yang berjudul Jagat Rasa ini tadi. Dan tentunya lagu ini juga menggambarkan nih seseorang tentang aku, Tempat Pro 2, asik ya, yang menjadikan seorang yang dicintainya sebagai pusat dari seluruh perasaannya, mulai dari rasa bahagia, rasa rindu, sampai kayak harapan gitu. Kayak semuanya tuh seolah-olah berputar pada satu orang yang sama, tentunya dibungkus dalam musik tadi, yaitu Jagat Rasa sama Cipta Tampang Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi dengan request Tampang Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini. Ini ada yang mau diputerin lagunya Rio Laxcard dan juga Andi Rianto yang judulnya Sumpah Mati Tampang Pro 2. Baik, siap. Dari setelah ini lagunya aku puterin ya kak. Dan juga ada yang mau diputerin lagunya Kim dan juga Nabila dong ya, judulnya Bayangan Cinta Yang Lalu gitu, dari Kak Aku Pun Rama, semoga namanya benar ya. Dan tadi yang request lagunya Rio tadi itu ada Kak Sria Selalu, dan Samuel Cipta tadi requestnya dari Kak siapa tadi namanya, Kak 123 ya. Dan lagunya udah aku puterin tadi. So Tawa Pro 2 ada dua lagu di sesi ini. Ada lagunya Sumpah Mati dari Rio Laxcard dan juga Andi Rianto. Kemudian kita lanjutkan dengan lagunya Kim dan juga Nabila Taki yang judulnya Bayangan Cinta Yang Lalu. So jangan teman Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
3: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
4: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, lestarikan tanaman lokal.

hal sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Pro 2 masih di semua 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan tadi barusan kita sedih-sedihan, galau-galauan dengan lagunya Kim dan juga Nabila Takia, judulnya Bayangan Cinta Yang Lalu. Nah, teman Pro 2, move on itu memang nggak selalu soal melupakan ya teman-teman. Jadi kadang yang paling susah itu justru kayak berdamai nih dengan kenangan yang masih sering datang tanpa diundang. Asik banget gitu. Tapi ya sedih ya bawaannya. Nah, jadi perasaan itu tuh yang diangkat dari lagu ini, yaitu Bayangan Yang Lalu dari Kim, Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim ya, dan juga Nabila Takia. Tentunya lagu ini juga bercerita tentang gimana sih seseorang yang berusaha untuk melanjutkan lagi hidupnya gitu, tetapi bayangan masa lalu tuh masih terus menghantui. Aduh, dalam banget nih teman Pro 2. Bukan karena ingin kembali teman Pro 2 ya, melainkan karena proses melepaskan, yang mana proses ini nih memang membutuhkan waktu yang lama. Tentunya dengan hadirnya sebuah lagu ini teman Pro 2 ya, dapat apa ya, mengobati lah ya, menyampaikan dan juga berhasil menyampaikan rasa kehilangan dan juga kerinduan sekaligus harapan untuk akhirnya bisa benar-benar mengikhlaskan. Cakep banget teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya teman Pro 2, gak kerasa udah 53 menit kita meninggalkan pukul 21 di hari ini atau di jam 9 hari ini teman Pro 2 ya. Dan nanti kita masih ada story of the day lagi di part yang kedua dari jam 10 sampai ke jam 11 malam nanti. So jangan lupa request di malam hari ini teman Pro 2, baik itu di WhatsApp kita atau mau nelpon juga boleh di Pro 2 Bukit Tinggi di 0811 99480 dan juga di live TikTok aku malam hari ini di akun kita di @pro2bukittinggi. Gampang banget sama Pro 2 kan? So teman-teman jangan kemana-mana, ini ada satu lagu di malam hari ini, requestan dari teman aku Niken di Surabaya sama Pro 2. Dia habis jalan-jalan ya, enggak ngajak aku. Tapi enggak apa-apa sama Pro 2, walaupun aku di sini ya untuk walaupun dia jalan-jalan dan aku tetap di sini untuk selalu nemenin teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Asik. Dan langsung aja aku puterin lagunya, requestannya dia teman Pro 2 ada lagunya Cortis dengan Fashion. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan nanti teman Pro 2 di awal session nanti kita bakal muterin lagunya ya dari Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Ini special request dari Kak Haiko. Nanti setelah ini bakal aku puterin. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai kereta api, tut tut tut.
2: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Teman Pro 2 ya. Dan baru saja kita puterin lagunya Sabrina Leonor ya, dengan judulnya Selesai. Apa kita selesaikan aja siaran kita di malam hari ini? Oh, jangan. Karena masih banyak yang request dari teman-teman Pro 2 yang udah banyak banget dia ngusulin lagunya mau diputerin di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Di live TikTok aku di @Pro2Bukit Tinggi udah di malam hari ini. Dan Teman Pro 2, kita tahu bahasanya gak semua akhir dari sebuah hubungan tuh harus dipenuhi dengan rasa marah atau mungkin amarah Teman Pro 2 ya. Tapi atau mungkin kayak saling menyalahkan gitu. Ini benar sering banget dilakukan oleh teman-teman Pro 2 kayaknya nih. Just my experience Teman Pro 2. Jadi kayak ya udahlah. Nah, kadang ada juga momen kayak ketika kita sadar nih bahwa mempertahankan sesuatu itu udah enggak sejalan gitu loh. Justru akan lebih menyakitkan ini nih. Dan perasaan itu juga dibawa dalam lagu Selesai Ini Teman Pro 2 dari Sabrina Leonor. Luar biasa. Dan thank you juga bukan buat teman-teman Pro 2 ya yang request lagu ini. Ada dari Haika Haiko ya, yang mana dari tadi udah request dan baru aku puterin di Story of the Day di part yang kedua kali ini Teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi requestan Teman Pro 2 di malam hari ini teman-teman ya. Balik lagi, kita bakal bacain lagi requestan Teman Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini melalui live TikTok aku di Pro 2 Bukit Tinggi. Katanya ada yang mau diputerin lagunya Perunggu yang judulnya Ini Abadi. Siap, lagunya udah aku tune inin. Bukan aku tune in, udah aku siapin, aku prepare buat kamu di malam hari ini. Dan juga ada yang mau diputerin lagunya Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Oke, siap, dua-dua lagu ini udah standby pokoknya di sini Teman Pro 2. Dan kita nyapa-nyapa dulu Pak Ali ya untuk teman-teman Pro 2 yang udah join malam hari ini di live TikTok aku. Ada 16 orang ini. Banyak banget. Ada Kak Fatur Rahman, ada Kak Ida Lawolo, kemudian ada Kak Sagittarius Story, ada Kak Haiko, ada Kak Acul, ada Kak Hana Cinta Menyala, kemudian ada Bang Bador. Salam dari Pak, dari mana nih? Parenggen Kaltim, titip untuk orang Singapura Badorai katanya. Ya semoga kita, semoga yang dititipin salam dengerin aku lagi dengerin aku Siana sekarang ya Kak. Kemudian ada mana nih? Kita baca lagi. Mana nih? Kita ada Kak Ida udah tadi, Kak Inex, Riz Monica, ada Kak Males Komen, ada Kak Hana Cinta Menyala. Ada Kak, siapa lagi, Kak Sria Selalu yang selalu standby. Banyak pokoknya Teman Pro 2 di malam hari ini ya. Dan lanjut aja kita langsung puterin dua lagu di sesi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

FM。Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak
2: buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tomo Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu di jam 22, di pukul 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Tomo Pro 2 ya, jamnya bagus banget nih angkanya, yang pas banget untuk nemenin kamu di malam hari ini dengan lagu-lagu yang udah kalian request di malam hari ini, Tomo Pro 2 ya. Dan teman-teman ya, di malam hari ini kita tahu bahwasannya memang di tadi lagu yang barusan aku puterin yaitu Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Jadi kayak gak semua tuh cerita cinta, apalagi ya cerita terus tentang cinta gitu. Jadi ini berakhir dengan kata bersama, ya kan? Pasti ada yang pisah, ada juga mungkin ada juga kisah tentang dua orang yang kayak saling menyimpan rasa tapi dipertemukan di waktu yang gak tepat banget gitu waktunya. Dan itulah yang coba diceritakan dalam lagu ini, Tomo Pro 2. Nah, itu dia. Dan kalau misalnya kita udah galau-galau dengan lagu Dunia Yang Nanti, kita bakal move on lagi, Tomo Pro 2, tentunya dengan requestan Tomo Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini di live TikTok aku. Katanya ada yang mau diputerin lagunya Juicy Lucy nih, yang judulnya Lampu Kuning gitu. Dan kemudian nanti kita lanjutin setelah ada Juicy Lucy ya, Lampu Kuning. Nanti kita bakal muterin juga lagunya siapa kira-kira? Ayo, kira-kira lagunya siapa? Lagunya John Mayer nih, lagu sang legenda ya, yang judulnya Shot in the Dark nih, special request dari Kak Acul ya. Dia lagi ngantuk banget dan dia katanya mau nemenin mau lagu yang nemenin tidur dia gitu. Dan dia lagi dengerin Pro 2 Bukit Tinggi, asik banget ya. Nah, dan mau tahu Pro 2, kalian jangan lupa juga dengerin kita di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Itu gampang banget, langsung aja download RRI Digital dan cari Pro 2 Bukit Tinggi. So, Tomo Pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini langsung aja kita puterin lagunya. Dan terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: again.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
1: Teman-teman.

Oke, Tama Pro 2 masih di Selamat Kau Lama Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Tama Pro 2 ya. Dan baru saja kita putarin lagunya John Mayer, Shot in the Dark ya. Lagu ini spesial request dari Kak Acul ya, salah satu penonton kita di live TikTok aku malam hari ini. Dan juga semoga lagu pengantar tidur ini bisa membuat mimpi-mimpi indahnya Bang Acul ya. Dan juga tidurnya nyenyak sampai besok gitu, sampai bangun subuh gitu ya. Dan Tama Pro 2, kita lanjut lagi requestan kita di malam hari ini ya, di Story of the Day di jam 10:38 waktu Indonesia Barat. Tama Pro 2 ya, kita bakal muterin lagi lagunya For Revenge dengan Penyangkalan, dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan Liodra yang judulnya Ego. Dan ini juga special request dari teman-teman Pro 2 yang langsung request di malam hari ini melalui live TikTok aku di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan ini banyak banget, ini ada yang nanyain, Kak Langit ini daerah mana? Ini kebetulan daerah Bukit Tinggi ya Kak Langit. Dan juga ini udah dijawab sama Kak Siti Aisyah, katanya di Bukit Tinggi gitu. Dan juga ada juga dari Kak Siti Aisyah nih, katanya yang dari Siti Aisyah yang rajin menabung, mau request lagunya Mangu. Mangu banget nih, enggak sih lagunya gitu loh. Dan nanti setelah ini aku bakal puterin ya. Nah, maksudnya nanti masih dalam antrian, oke? Okay? Dan juga ada Kak Imelda, makin sukses nih. Amin, amin. Thank you, Mbak Imelda. Semoga Mbak Imelda semakin sukses juga di sana, di kota Surabaya. Dan juga next kita bakal ketemu gak sih? Aku kayaknya November bakal ke Surabaya. Dan kita bakalnya ketemu deh ya. Kalau bisa, kalau ada kesempatan nanti kita ketemu ya, Mbak. Dan juga Tama Pro 2, jangan kemana-mana. Kita bakal lanjut lagi. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Good FM.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu di jam 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Teman Prodo agak kerasa ya, udah hampir 51 menit kita meninggalkan pukul 10 di malam hari ini. Dan tentunya tadi udah banyak banget requestan teman Prodo ya, udah aku puterin dari jam berapa tadi, dari jam 9 ya sampai hampir ke jam 10 ini teman Prodo, yang tadi udah banyak banget lagu yang kalian request, baik itu melalui WhatsApp kita, Instagram kita, dan juga live TikTok kita di malam hari ini tentunya. Dan aku ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah mau requestnya di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan tentunya sampai jumpa besok lagi di Story of the Day. Dan nanti setelah ini bakal ada Just Music yang bakal nemenin kamu dari jam 11 sampai ke jam 12 tentunya, dengan lagu-lagu pilihan yang udah aku siapin khusus buat kamu teman Pro 2. Dan satu lagu terakhir teman Pro 2 di Story of the Day kali ini di jam berapa nih? Di jam 10 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan ada lagunya kira-kira untuk menutup kebersamaan kita di malam hari ini, ada lagunya The 1975. Ada yang tahu kira-kira judulnya apa? Ya, judulnya About You. Nah, kita bakal ngegalau malam hari ini teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana dulu, tetap tune in di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Ah, berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik bersama.

Oke teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok. Dan juga teman Pro 2, selamat beristirahat. Dan kita sampai jumpa besok, bertemu lagi di pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2. Dimana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Juli tahun 2026. Selamat pagi, Merdeka. Merdeka.

0: Halo teman berdua, selamat pagi. Balik lagi beraku Ashabul. Barusan ada Sabian. Allahumma la baik teman pro 2 ya. Semoga hal-hal baik nih teman-teman, mungkin termasuk takdir gitu ya, untuk bisa melihat tanah suci. Mudah-mudahan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun pasti pengen teman pro 2 ya, datang ke Mekah Arab Saudi. Dan teman-teman pro 2, di pagi ini seperti biasa setelah lagu islami aku bakal muterin tilawah on air untuk hari ini teman pro 2, yang mana kita akan sama-sama nih bertilawah ya Quran surah Al-Baqarah ayat 250 hingga 255. Dan untuk hari ini teman pro 2 ada Muhammad Arido dari Man 1 Bukit Tinggi. Langsung aja teman pro 2, dan nanti bakal disusul dengan satu lagu islami teman pro 2 ya, yang juga bakalan lewat di ruang dengar kamu. Jadi pastiin tetap di pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Allahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rido dari Iman 1 Kota Bukit Tinggi, dan saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 250 sampai 255. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولا

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Piala Dunia in 1 minute.
4: Kalau ngomongin momen paling cepat panas di Piala Dunia FIFA, kartu merah tercepat ini benar-benar bikin kaget semua orang. Ya bayangin aja, pertandingan baru dimulai, tapi Jose Batista sudah harus dikeluarkan dari permainan. Waktu itu dia cuma butuh sekitar 56 detik sebelum akhirnya diusir oleh wasit. Belum sempat banyak sentuhan bola, malah langsung bikin pelanggaran keras. Lawan yang dihadapi adalah tim dari Skotlandia di Piala Dunia 1986. Penonton yang baru duduk pun langsung dibuat bengong dengan kejadian yang terjadi. Momen ini jadi pengingat kalau emosi di awal pertandingan bisa berakibat fatal. Sampai sekarang, rekor ini menjadi salah satu kejadian yang paling ikonik dan paling wow di sejarah Piala Dunia.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Sambli 94,8 FM. Dan teman Pro 2 gak kerasa udah setengah 6 aja kita di hari ini. Dan masih muterin lagu-lagu pilihan buat kamu teman Pro 2 sebelum nanti aku sapa lagi di pukul 6 tepat waktu Indonesia dengan Pro 2 Info dan juga dengan program Spada selama 3 jam. Dan nanti di pukul 9 hingga ke pukul 10 bakalan ada Siaga Corner untuk kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rasa bangga terhadap Indonesia seharusnya tumbuh secara sehat dan bijak. Kebanggaan tidak perlu ditunjukkan dengan merendahkan bangsa lain. Justru, dengan menghargai perbedaan global, identitas Indonesia semakin kuat. Kita bisa mencintai tanah air tanpa kehilangan sikap terbuka. Nasionalisme yang dewasa melahirkan rasa percaya diri. Indonesia kaya akan budaya, nilai, dan karakter. Semua itu layak dibanggakan dengan cara yang bermartabat.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo teman Pro2, selamat pagi. Balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM Pro2 Bukit Tinggi. Dan teman Pro2 seperti biasa di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat. Di pagi ini kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro2 Info. Yang mana teman Pro2 informasi pertama, lembaga sensor film ini mengungkapkan sekitar 72% masyarakat Indonesia kini mengakses tayangan melalui internet. Mulai dari layanan over the top, video on demand, hingga media sosial. Yona teman produk kondisi tersebut dinilai semakin meningkatkan pentingnya literasi masyarakat dalam memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Dan teman produk ngomongin masyarakat Indonesia yang mulai mengakses tayangan melalui internet dengan jumlah yang cukup tinggi, 72% teman Pro2. Aku mau spill nih salah satu informasi, yang mana informasi kedua mengenai trailer Kado Untuk Ibu yang udah dirilis teman Pro2 dan mengangkat kisah hangat cinta keluarga. Star Vision bekerja sama dengan FMM Studios ini merilis trailer resmi film Kado Untuk Ibu yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 6 Agustus 2026. Yona Tama Prodil film garapan sutradara Amrul Umami ini itu menghadirkan kisah keluarga hangat melalui sudut pandang anak-anak yang ingin memberikan hadiah terbaik untuk ibunya. Dan teman Pro2, trailer ini memperlihatkan perjuangan Ara mencari kado istimewa untuk sang ibu dengan bantuan Faris, seorang anggota pemadam kebakaran. Yona teman Pro2, perjalanan mereka ya ke pasar ini berbuah menjadi petualangan menegangkan setelah tas Ara yang berisi tabungan dari celengan ayam dicuri. Bagi kamu yang penasaran, teman Pro2 boleh banget tungguin film ini, itu bakalan tayang di bioskop mulai 6 Agustus 2026. Dan teman Pro2, kita tutup informasi di hari ini. Kembali ke LSF, teman Pro2 atau Lembaga Sensor Film. Yang mana teman Pro2 LSF ini menghimbau masyarakat menjadi penonton kritis melalui Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri atau GNBSM. Yang mana upaya ini teman Pro2 dilakukan untuk meningkatkan kesadaran memilih tontonan sesuai klasifikasi usia dan nilai budaya. Yang mana teman Pro2 hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 1 LSF Tri Widyastuti Setianingsih dalam kegiatan literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dan nonton bareng film nasional Jangan Buang Ibu dan Takkan Kubiarkan Kau Menangis di CGF Depok Mall, Depok pada Selasa 21 Juli 2026. Yang mana ia juga menjelaskan teman Pro2, menurut undang-undang, film memiliki beragam fungsi bagi masyarakat. Selain sebagai hiburan, film juga berperan dalam pendidikan, budaya, informasi, ekonomi, dan mendorong karya kreatif. Dan Tri juga mengatakan LSF memiliki 3 tugas utama yakni penyensoran, pemantauan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Dan seluruh tugas tersebut bertujuan melindungi masyarakat dan juga melindungi masyarakat dari dampak negatif maksud kami yang dapat muncul melalui film. Dan teman Pro2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro2 Bukit Tinggi. Sampai ketemu masih bareng aku Ashabul di Spade. Selamat pagi teman Pro2.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan radio.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harap

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Piala Dunia FIFA itu bisa dibilang ajang olahraga paling rame sedunia. Setiap kali digelar, penontonnya bukan cuma jutaan, tapi sampai miliaran orang. Yang nonton juga bukan cuma fans bola, tapi orang-orang yang biasanya nggak ikutin pun bakal ikut seru-seruan. Apalagi pas final. Vibes-nya itu beda banget. Semua orang kayak nunggu momen itu. Banyak yang nobar bareng teman, keluarga, bahkan satu kampung. Suasananya tuh kayak pesta besar yang lagi dirayain bareng di seluruh dunia. Di media sosial juga pasti langsung heboh dengan komentar-komentar, meme, dan juga prediksi. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal bola, tapi juga momen yang

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM dan teman-teman Pro 2. Kembali aku ingatkan nih teman-teman ya, bahwasanya sekarang itu lagi cerah banget di Bukit Tinggi. Sayang banget kamu melewatkan pagi ini bagi yang masih tidur gitu ya. Boleh banget teman Pro 2, kamu harus bangun, kamu harus ngerasain dan ngeliat nih secerah apa sih Bukit Tinggi hari ini. Walaupun agak sedikit berawan, bukan sedikit berawan sih, tapi berawan, walaupun berawan tapi cerah teman-teman. Cerahnya tuh ya masih terang. Dan aku harap teman Pro 2 kita bisa nih semangat di pagi ini ya. Karena ya kita udah disambut nih dengan suasana yang secerah ini. Jadi harapannya suasana hati kamu juga cerah, oke? Okay? Dan teman Pro 2 aku puterin beberapa lagu buat kamu di program Sepada ini. Dan nanti bakalan sapa kamu dengan beberapa informasi tentunya. Dan juga beberapa pembahasan yang menarik banget. Apa tuh Bul? Tungguin aja teman Pro 2 ya. Yang penting jangan kemana-mana. Stay tune aja di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulu, peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil.
4: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
5: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
4: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
6: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, seperti biasa aku mau ngingetin nih buat kamu yang udah bangun, jangan hanya sekedar bangun aja teman Pro 2 ya, tapi kamu harus sarapan pagi, kamu harus menanamkan afirmasi positif untuk diri kamu, karena dua hal ini akan mempengaruhi bagaimana kamu bisa menjalani hari ini dengan semangat, oke? Dan teman Pro 2, bagi kamu yang udah di jalan, hati-hati di jalan. Semoga ngantor kamu, kuliah kamu, sekolah kamu diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan menjadi salah satu sebab kamu menjadi orang sukses. Amin ya rabbal alamin. Dan teman Pro 2, aku nemenin kamu dengan beberapa lagu, dan nanti kita juga bakal bahas nih mengenai cahaya matahari, teman Pro 2. Kenapa, Bul? Iya, karena aku lihat nih teman Pro 2 ya, RRI sekarang lagi berkilau, teman Pro 2 ya. Berkilau nggak tuh? Karena adanya cahaya matahari di pagi ini. Kita bakal bahas, teman Pro 2, nanti mengenai cahaya matahari.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Anak muda sering bilang, satu suara enggak akan mengubah apa-apa. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk peduli. Menyampaikan pendapat dengan bijak, menghargai perbedaan dan aktif dalam lingkungan sekitar adalah langkah nyata untuk membangun masa depan. Demokrasi bukan cuma soal memilih, tapi juga soal ikut menjaga ruang diskusi tetap sehat. Di era digital, komentar, unggahan, dan sikap kita juga punya dampak. Jadi, gunakan suara dengan cerdas. Karena ketika anak muda peduli, Indonesia ikut bergerak maju.
2: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, ngomongin cahaya matahari. Aku bakal spill salah satu hal nih teman Pro 2 yang mungkin jadi tanda tanya buat kamu. Kenapa matahari itu tampak oranye di pagi hari?

Yaudah, demam pro 2, matahari ini tampak oranye di pagi hari karena cahayanya itu harus melewati lapisan atmosfer yang lebih tebal, demam pro 2 ya, saat posisinya rendah di cakrawala. Yaudah, demam pro 2, hal ini itu menyebabkan cahaya biru yang bergelombang pendek tersebar dan menghilang sehingga hanya warna dengan gelombang panjang seperti oranye dan merah yang sampai ke mata kita. Tapi teman pro 2, cahaya matahari ini sebenarnya berwarna putih cemerlang. Namun ketika memasuki atmosfer bumi, cahaya ini itu berinteraksi dengan berbagai partikel dan molekul gas. Dan fenomena ini itu dikenal sebagai hamburan Rayleigh, teman pro 2.

Dan teman Pro 2, ada beberapa rincian proses dari kenapa matahari ini berwarna oranye. Yang pertama, jarak yang ditempuh ini lebih jauh, yang mana saat matahari terbit atau terbenam, posisinya itu berada di garis cakrawala atau horizon teman Pro 2. Yang mana ini membuat sinar matahari itu harus menempuh jarak yang lebih panjang melalui atmosfer dibandingkan saat siang hari. Dan yang kedua teman Pro 2, penyebaran cahaya biru. Yang mana ketika melewati lapisan atmosfer yang tebal tersebut teman-teman ya, gelombang cahaya yang pendek seperti warna biru dan ungu ini bertabrakan dengan molekul udara dan menyebar ke segala arah. Dan yang ketiga, cahaya oranye lolos. Sebaliknya teman Pro 2 ya, yang mana warna oranye dan juga merah ini memiliki gelombang yang jauh lebih panjang sehingga tidak mudah tersebar atau terhalang oleh partikel udara, dan warna inilah yang akhirnya bisa menembus atmosfer dan sampai langsung ke penglihatan kita.

Dan teman Pro 2, angin rindu dari Roni Parulian dan juga pembahasan kita mengenai kenapa cahaya matahari ini terlihat oranye di pagi hari ini mengantarkan kita nih ke pukul 6.58 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya teman Pro 2, aku putarin satu lagu terakhir kita di program Sepada Part pertama sebelum nanti aku sapa kamu lagi di Sepada Part kedua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.